0: akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: para pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
1: Ya, benar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
2: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
1: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
3: Baik, benar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
4: Ini kita coba di jenis sama Indonesia Pantai, ada Madi ya, ini Madinah, warna madu, rata-rata yang laku itu semuanya sampai terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang baik pergi yang bermanfaat.
3: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BPH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Maratika Smuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
2: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
1: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
2: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
3: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang,
4: Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
5: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
6: Tanya Pak Bahlil, mesti ada
4: mekanisme gimana?
7: Nanti kalau dari Kementerian Keuangan
6: kontrol, kalau misalnya tanya Pak Bahlil,
5: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
6: Gimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan.
5: Oke, terus pemerintah akan
6: angkutan barang juga nggak pakai?
4: Ada stimulus lain apa yang diberikan, Pak?
2: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
8: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah.

0: 1.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia Filipina Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
1: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
3: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
4: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
5: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
2: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Mas Karisun Rawadi Arme dibacakan dan Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. patut kita sadari.

bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: membuka kembali perjalanan ke diri pagi ini pendengar yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan hari ini untuk agenda Kamis 11 Juni 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah pendengar yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri Pagi dengan hadirnya program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi Kamis hari ini yang siap kita hadirkan kembali dengan mengupdate informasi-informasi terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan melalui Pro 1 RRI Surabaya di Warta Pagi bersama rekan Sari Julia dan juga di Pro 3 Jakarta bersama rekan Risti Rusarto yang tadi juga sudah hadir untuk Anda dengan kabar-kabar terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri. Yang masih saya berharap Anda tetap dalam kondisi sehat di pagi hari ini pendengar dan juga tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda dengan beragam program-program yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi. Yang harapannya juga menjadi motivasi serta energi positif untuk kita semuanya mewujudkan karya-karya terbaik tanpa terkecuali di hari ini. Kebersamaan kita semalam terpapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Info Pagi, Pro 1 RRI Kediri, terus mengudara untuk Indonesia Maju.
0: Baik, di program Kediri Menyapa Pagi, kita awali kabar dari Tulungagung, Jawa Timur, pendengar, yang mengabarkan pemerintah Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu kemarin, ini menyediakan 3.750 lowongan kerja melalui kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di halaman Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan juga menekan angka pengangguran terbuka. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snakertrans Tulungagung, Tri Haryadi mengatakan, kegiatan bursa kerja tersebut ini mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja secara langsung. Disampaikan pendengar bahwa kegiatan tersebut ini rutin diselenggarakan setiap tahun guna mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya pendengar, tingkat pengangguran terbuka di Tulungagung saat ini berada pada angka 4,02%, di mana sebagian besar pengangguran ini berasal dari kelompok lulusan SMA dan SMK, disusul pencari kerja dari berbagai latar belakang lainnya, termasuk korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada pelaksanaan Job Fair 2026 ini sebanyak 47 perusahaan berpartisipasi dengan menawarkan peluang kerja di berbagai sektor, baik perusahaan lokal maupun luar negeri. Dan pendengar, total tersedia sekitar 3.750 lowongan kerja yang dapat dimanfaatkan masyarakat, di mana ratusan pencari kerja ini tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi guna mencari informasi dan mengajukan lamaran pada perusahaan dan mitra kerja. Masih ada beberapa kabar pendengar yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz, program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Tulungagung kita bergeser menuju ke Trenggalek, Jawa Timur pendengar. Kali ini kabar mengenai PT Nindya Karya Persero yang terus berupaya untuk menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya kokoh secara struktural tetapi juga kaya akan nilai estetika budaya. Saat ini Nindya Karya tengah mempercepat penyelesaian proyek pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Project Director PT Nindya Karya Persero, Bayu Apriyadi, mengatakan salah satu elemen arsitektur yang menjadi sorotan utama dalam proyek tersebut adalah pembangunan pagar entrance masuk kawasan yang secara khusus dirancang dengan mengadopsi elemen kearifan lokal. Desain gapura dan juga pagar ini secara filosofis ya terinspirasi dari kemegahan ringin lawang pada era Kerajaan Majapahit. Bentuk gapura yang megah terbelah dua ini melambangkan keharmonisan serta keseimbangan antara alam dan manusia. Lebih dari sekedar estetika, gerbang visual yang ikonik juga disimbolkan sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Disampaikan oleh Bayu di Rabu sore kemarin, kehadiran sekolah rakyat Trenggalek diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan terbaik. Sekolah rakyat juga diharapkan mampu menjadi wadah utama dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas, unggul, serta berkarakter demi kemajuan bangsa dan negara. Adapun pendengar, pembangunan sekolah rakyat Trenggalek ini pada hakikatnya mengemban misi sosial dan edukasi yang sangat mulia. Tujuan utama dari didirikannya fasilitas pendidikan ini adalah untuk memperluas aksesibilitas pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ada di wilayah Trenggalek dan sekitarnya.

Ada kamu dari GAC, ini sudah mengantarkan kita di menit 49 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Trenggalek pendengar, kita coba bergeser menuju ke Blitar, Jawa Timur. Kali ini kabar mengenai sebanyak 1,2 juta batang rokok ilegal, ini berhasil diamankan Bea Cukai Blitar. Rokok ilegal tersebut ini diamankan saat operasi penindakan selama 5 bulan terakhir. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,21 miliar rupiah. Sampai dengan Mei 2026, pihak Bea Cukai berhasil melakukan sekitar 54 kali penindakan di wilayah hukum Bea Cukai Blitar, termasuk di wilayah Blitar Raya, Tulungagung, dan Trenggalek, berhasil diamankan sekitar 1,2 juta batang rokok ilegal. Hal ini dikonfirmasi langsung pendengar oleh Kepala Bea Cukai Blitar, Nur Cahyo Budi Dananto. Dan Nur Cahyo ini menyebut bahwa sebanyak 1,2 juta batang rokok ilegal ini diamankan petugas bersama dengan barang hasil penindakan lainnya, seperti 160 ribu gram tembakau iris dan 70,85 liter minuman mengandung etil alkohol. Tidak hanya itu pendengar, dari hasil penindakan ini pihak Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai sekitar 1,21 miliar rupiah. Menurut Nur Cahyo, capaian kinerja Bea Cukai Blitar menunjukkan tren positif, salah satunya melalui realisasi penerimaan negara yang mencapai 363 miliar rupiah atau sekitar 39,62% dari target tahun 2026 sebesar 917,85 miliar rupiah. Realisasi penerimaan tersebut pendengar juga masih dalam on track ya, dan juga sesuai dengan target trajectory per bulan yang memang ini diharapkan menjadi satu tolok ukur tersendiri untuk mengukur kinerja Bea Cukai.

Tante Linda dari Cowboy Junior ya, ini mengantarkan kita di menit 54 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, rencana pabrik Playwood PT Sumber Graha Sejahtera atau SGS di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 1.000 buruh. Ini memicu penolakan dari kalangan pekerja. Serikat Buruh Playwood Jombang SBPJ menilai kebijakan tersebut tidak sesuai prosedur karena disampaikan secara lisan tanpa pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Informasi mengenai rencana PHK tersebut juga telah diterima Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jombang melalui surat pemberitahuan dari PT SGS. Dari total sekitar 2.100 karyawan yang bekerja di perusahaan Playwood tersebut, sebanyak 1.000 orang ini akan terdampak kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Dan pendengar, Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto mengatakan, pihaknya menerima surat pemberitahuan dari PT SGS pada hari Senin 8 Juni 2026. Jumlah total karyawan sebanyak 2.100, dari jumlah tersebut sebanyak 1.000 orang di PHK. Pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari PT SGS dan menurutnya tim deteksi dini Disnaker Jombang selama ini rutin melakukan supervisi ke PT SGS setiap bulan guna memantau hubungan industrial di perusahaan tersebut. Dan hingga hari Kamis, pendengar, hari ini ya, ini masih belum ditemukan informasi mengenai kebijakan PHK secara jelas. Namun pendengar, pihak HRD PT SGS mulai menyampaikan rencana pengurangan tenaga kerja. Selanjutnya pada hari Senin 8 Juni 2026 yang lalu, perusahaan mengirimkan surat resmi kepada Disnaker Jombang terkait rencana PHK terhadap 1.000 pekerja. Dan pendengar, selain pengurangan tenaga kerja, perusahaan juga disebut melakukan pengurangan jam operasional dengan memangkas jumlah shift kerja dari 3 menjadi 2. Karyawan yang terdampak PHK diprioritaskan dari bagian produksi, bukan tenaga penunjang. Dan hari ini ya, akan dilakukan pemanggilan kepada pihak manajemen PT SGS, sehingga dari pihaknya ini mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan rencana PT SGS selanjutnya. Dari pemerintah berharap hal tersebut atau PHK 2.000 lebih ya karyawan ini tidak terjadi. Pendengar, kabar dari Jombang yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi dengan hadirnya kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya yang sudah kita update ke ruang dengar Anda dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Jombang yang baru saja hadir di program hari ini Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan lanjutkan perjalanan Kediri Pagi dengan menghadirkan segmen dialog Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa langsung dari Studio Pro 1 RRI Kediri, ada Ibu Agnes Diatri, SPD MHGR, selaku Wakahumas SMPK Mardi Wiyata Kediri. Beliau akan menyampaikan tema dialog interaktif ya di pagi hari ini, yaitu mengenai lestarikan seni budaya melalui kegiatan ekstra. Sebenarnya itu merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita pendengar untuk itu. Pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama, di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
2: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
1: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
2: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
1: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
2: Bayo, hei.
3: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
1: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Masih melanjutkan perjalanan kita pendengar dalam segmen Kediri pagi ini di edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kembali lagi kita hadirkan segmen spesial Dialog Kediri Menyapa yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda di pagi hari ini. Secara langsung kita hadirkan juga narasumber di Studio Pro 1 RRI Kediri. Dengan mengusung tema pagi ini pendengar, lestarikan seni budaya melalui ekstra. Sudah hadir di Studio Pro 1 ada Ibu Agnes Diahtri SPD MHGR selaku Wakahumas SMPK Mardiwiyata Kediri yang akan banyak sekali memberikan paparan mengenai pelestarian seni budaya di kegiatan ekstra yang ada di SMPK Mardiwiyata Kediri, Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, ada Bu Agnes. Selamat pagi, Bu Agnes.
1: Selamat pagi, Mas Widi.
0: Waduh, luar biasa ini. Ini kali keberapa nih Bu Agnes datang ke RRI langsung nih?
1: Ini kali kedua.
0: Kali kedua? Iya, kebetulan penyiarnya juga sama ya, sama iya, saya lagi ya Bu Agnes ya. Oke, bagaimana kabarnya Bu Agnes pagi ini?
1: Puji Tuhan, hari ini baik sekali.
0: Baik sekali, ya, sehat. Secerah pagi ini.
1: Iya, betul, sehat.
0: Oke, Bu Agnes mungkin boleh disapa dulu karena kita tidak hanya didengarkan di seluruh Kediri Raya, Kediri, yeah, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, tapi juga pendengar seluruh Nusantara bisa mengakses dialog kita di pagi hari ini. Silakan Bu Agnes.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Semoga pagi ini tetap memberikan energi positif bagi kita semua sehingga kita selalu bersuka cita dan mengawali hari ini dengan penuh senyuman.
0: Waduh, amin, amin, amin. Luar biasa. Ini sepertinya sudah terbiasa podcast nih ya, kalau dari openingnya ya Bu Agnes ini ya. Oke, Bu Agnes, kita membahasnya lestarikan seni budaya melalui ekstra ya, iya, yang akan menjadi tema perbincangan kita di pagi hari ini. Sebelum kita nanti diskusi lebih lanjut, silakan untuk opening statementnya Bu Agnes, monggo.
1: Baik, lestarikan seni budaya melalui ekstra ini sebuah statement penting yang diangkat oleh sekolah, karena ekstra ini tidak hanya menjadi sebuah pengisi waktu luang, okay, yang selama ini kita dengarkan, tapi ekstrakurikuler ini adalah sebuah pilar penting yang kita bentuk, yang kita lakukan, yeah, untuk membuat siswa menggali potensi yang ada, serta memberikan kepada mereka sebuah pembelajaran tentang bagaimana mereka harus berdinamika bersama sehingga muncul rasa empati, peduli, disiplin, yeah, ya, yang kita dapatkan melalui kegiatan ekstra ini. Jadi sesuatu yang kita berikan tidak dengan sebuah perilaku yang kaku, okay, tapi yang serta merta

0: SMK SMPK Mardi Wiyata Kediri.
1: Betul
0: nah,
1: sekali.
0: SMPK Mardi Wiyata Kediri ini berbicara tentang antusiasme siswa ini khususnya Bu Agnes terhadap kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Mardi Wiyata sendiri seperti apa nih Bu Agnes?
1: Anak-anak sangat antusias sekali dengan ekstra ini. Bahkan kami membagi menjadi beberapa macam ekstra. Ada ekstra unggulan atau ekstra yang menjadi wajib dilaksanakan oleh anak-anak dan juga ada beberapa ekstra pilihan begitu. Untuk ekstra wajib kita punya ada public speaking. Jadi anak-anak kita gali potensinya untuk berani berbicara. Jadi tidak hanya menjadi pengekor ini Mas ya. Kita harus memberi ide ketika bertemu dengan orang lain. Kemudian juga ada ekstra yang kedua ini ekstra bahasa Inggris.
0: Ya.
1: Kita bekerja sama dengan salah satu dari lembaga pendidikan di Pare. Ya, Kampung Inggris Mardi Wiyata. Jadi ini ekstra kita yang kedua. Berikutnya kita juga ada ekstra jurnalistik. Nah ini ini lebih lagi ya Mas ya. Jadi lebih kreatif, lebih seimbang otaknya karena di sini memunculkan ide-ide kreatif sehingga mereka menjadi pribadi yang berani itu. Dilanjut kemudian yang akan kami boomingkan yang terakhir ini adalah ekstra bahasa Mandarin. Jadi gak hanya cus-cusnya Inggris, tapi kita juga belajar untuk berbahasa Mandarin berbahasa karena Mandarin. Kita tahu pasti di wilayah-wilayah kota nih banyak saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip Chinese yang ini pasti dibutuhkan sekali begitu. Kemudian kita juga punya ekstra pramuka. Nah ini ekstra yang benar-benar membuat anak menjadi fight gitu ya. Di situasi apapun mereka selalu siap ini. Kemudian yang berikutnya lagi ada leadership training. Jadi membuat anak menjadi mampu, mampu untuk mengenal dirinya sendiri, mampu untuk sadar posisi. Jadi anak ini lebih pada aku ini siapa sih gitu. Sehingga tidak banyak boleh berkhayal tapi khayalnya jangan terlalu jauh begitu sehingga sadar dengan dirinya sendiri. Begitu. Dan yang terakhir tidak kalah penting kita ada eksamen batin Mas. Jadi eksamen batin ini lebih pada pemeriksaan batin begitu Jadi apa sih yang kita rasakan hari ini begitu? Kenapa kita bisa happy banget hari ini? Kira-kira apa nih? Oh ternyata karena aku ketemu Mas Billy nih, aku happy banget gitu kan. Oh ternyata Mas Billy ini memberikan energi positif dengan beliau berbicara, beliau menghibur dan lain sebagainya. Jadi ini yang setiap hari kita berikan ke anak-anak sehingga anak-anak menjadi manusia yang sadar bahasa saya begitu. Karena pendidikan kan juga proses transfer ilmu yang diberikan secara sadar ya kan. Jadi ini sangat sangat berkesinambungan, jadi terintegrasi betul di dalam SMP Mardi Wiyata melalui kurikulum yang kita pakai dalam keseharian.
0: Baik, luar biasa ini begitu banyak jenis ekstrakurikulernya ya.
1: Iya, ini belum pilihan loh Mas. Ini masih wajib.
0: Ini masih wajib kan? Untuk yang pilihan apa saja ini Bu?
1: Pilihan masih tetap sama, ada di seni dan juga olahraga. Kalau di seni kita sebutnya sanggar ya Mas ya, sanggar Sparta gitu karena di dalamnya ada teater, ada tari tradisional, ada modern dance, ada cheerleader dance, itu pemandu sorak itu, ya kemudian ada juga menyanyi, band dan lain sebagainya. Sedangkan di olahraga yang ada futsal, basket, tim futsal kita bolak-balik ini pas, membawa kejuaraan.
0: Baik.
1: Yang terakhir itu ada karate Mas. Kita menjadi juara tingkat Jawa Timur.
0: Jatim.
1: Ini cewek Mas ini Mas.
0: luar biasa. Oke, artinya ada itu yang tadi yang pilihan begitu ya,
1: Pak Agnes,
0: ya. Selain
1: sekali.
0: Yang tadi yang artinya kalau wajib tadi semua siswa wajib mengikuti ekstra tersebut begitu
1: bener,
0: ya.
1: Benar, benar.
0: Ya, termasuk wajib. Bahasa Inggris, kemudian juga bahasa Mandarin.
1: Iya.
0: Lalu tadi yang luar biasa ada public speaking juga.
1: Iya, betul.
0: Ini menjadi kebutuhan di semua profesi ya, Bu Agnes.
1: Iya, iya.
0: Okay.
1: Kita lebih ke MC ya, Mas ya. Jadi

0: Okay.
1: Event-event yang ada di Ramayana, Kediri Mall, Kediri Town Square, kemudian Simpang Lima Gumol, Kuno Kini. Nah, ini anak-anak tidak hanya belajar, tapi juga diberikan panggung yang nyata, begitu. Mungkin kapan-kapan Mas Willy bisa mengajak anak-anak kami untuk berada di sini.
0: Dengan senang hati, Bu Agnes. Ini, waduh, saya membayangkan teman-teman ini di sana memang dengan adanya ekstrakurikuler yang begitu banyak, khususnya ada yang wajib. Kalau wajib kan mereka tidak ada pilihan untuk tidak mengikuti, begitu Bu Agnes ya. Mau tidak mau mereka harus mengikuti.
1: Betul.
0: Misal
1: sekali.
0: Public speaking, kemudian tadi juga ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga. Maka mau tidak mau ini mereka bisa memperoleh banyak pengalaman dari sana.
1: Benar sekali,
0: begitu.
1: Mas.
0: Kalau tadi Bu Agnes mengatakan bahwa ada kerjasama begitu ya dengan Kampung Inggris.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini kalau dengan salah satu kursusan di Kampung Inggris. Nah, kalau misalkan di bahasa Mandarin, apakah memang ada seorang pengajar yang memang sudah menguasai atau juga bekerja sama dengan pihak lain begitu, Bu Agnes?
1: Untuk pengajar kita di bahasa Mandarin nanti kita disiapkan, kita ambil dari Kota Malang, Mas. Jadi memang beliau ini sudah, bahasa saya sudah ternaskan.
0: Oh, gitu ya, Bu Agnes ya.
1: Jadi memang benar-benar sudah kompeten di bidangnya untuk bahasa Mandarin ini.
0: Bahasa Mandarin.
1: Untuk menjawab tantangan ya, Mas ya. Betul sekali.
0: Iya, baik. Nah, ini Bu Agnes, kalau kita berbicara tentang manfaat, pasti juga akan hadir yang namanya tantangan, begitu Bu Agnes ya.
1: Iya, benar
0: begitu.
1: Sekali.
0: Manfaatnya banyak yang pasti, tantangannya tentunya juga banyak juga, begitu
1: Iya, benar.

0: Iya,
1: latar bener. Belakang keluarganya dan lain-lain begitu Bu Agnes. Nah mungkin di tengah-tengah upaya untuk melestarikan budaya, kemudian juga seni dan juga menanamkan nilai-nilai disiplin, peduli dan lain-lain, tantangan apa sih Bu Agnes yang sering kali muncul begitu?
0: Yang sering kali muncul ini ada dua Mas ya.
1: Apa nih Bu Agnes nih?
0: Dari sekolah juga kadang muncul. Okay. Dari orang tua lebih banyak muncul karena apalagi kalau kita lagi belajar seni, lagi belajarnya olahraga, pasti butuh waktu yang tidak sedikit ya.
1: Okay.
0: Tidak bisa singkat gitu. Di sinilah benturan antara formal dan ekstra ini yang sering sekali kita rasakan gitu. Karena orang tua selama ini mungkin masih terkondisikan dengan sekolah ini adalah nilai begitu. Jadi yang wujud nampak di sekolah adalah ketika si anak ini mendapatkan nilai yang maksimal begitu. Padahal sebetulnya tidak. Dan ekstra ini lebih mengasah ke karakter begitu. Sehingga kadang hal inilah yang membuat orang tua nih aduh ini nanti kalau banyak kesini Bu, anak-anak seperti apa, nanti apakah bisa mendapat nilai bagus dan lain sebagainya. Padahal kita tentunya harus paham bahwa sekolah bukan hanya pabrik nilai gitu loh, bahasa saya. Jadi di sekolah ini kita tidak hanya memproduksi nilai supaya nilainya 8-9, namun dengan karakter yang
1: yang
0: dalam
1: masih
0: tanda kutip
1: perlu
0: untuk
1: lagi.
0: Betul sekali dan ini yang kadangkala kita harus berkomunikasi secara baik dengan mereka supaya mereka paham begitu. Bahasa saya tembak dulu hati orang tua jedak, setelah itu mereka pasti
1: gitu ya.
0: Iya betul. Jadi, ini masih waktu ini Mas Willy belum lagi biaya ini. Memang untuk seni dan lain sebagainya ini butuh biaya Mas Willy.
1: Pasti.
0: Iya, nah ini ini kadang yang kita sering sampaikan ke orang tua, di mana sekolah tidak bisa full begitu. Jadi kita separuhan nih Bapak Ibu begitu. Cuman kalau memang sudah hatinya terpanah itu mereka akhirnya
1: tanpa dirayu.
0: Kita sudah ngomong sudah besoknya sudah ini Bu. Ini loh yang luar biasa dari para orang tua wali murid dari SMP Katolik Mardiwiyata ini dari tahun ke tahun seperti ini. Itu yang ya semoga dengan kita sampaikan ini mungkin ada yang terketuk ya Mas Willy.
1: Karena tentunya berbeda-beda.
0: Iya benar
1: reaksinya
0: sekali.
1: Reaksinya begitu ya Bu Agnes ya.
0: Reaksinya
1: kalau misalkan
0: berbeda-beda.
1: Memang sudah tahu tujuannya apa, manfaat yang akan diperoleh, maka ya itu tadi nggak perlu dirayu sudah oke. Gitu.
0: Betul. Bahkan kadang kita punya orang tua yang luar biasa sampai putra putrinya sudah menjadi alumni, tapi mereka masih memberikan support,
1: masih kontribusi.
0: Karena support itu kan tidak selalu dana ya Mas Willy ya. Support mereka bersama di situ, mereka menemani, mengantar sampai di tempat. Itu juga support buat kami. Seperti itu Mas Willy.
1: Baik, ya Bu Agnes. Nah ini kalau boleh diinformasikan juga ini Bu Agnes.
0: Iya.
1: Karena begitu banyak tadi yang disebutkan jenis-jenis ekstranya, baik itu yang wajib, kemudian juga belum tadi yang pilihan. Nah untuk teknis pelaksanaannya seperti apa? Di jam, apakah ada jam khusus begitu? Atau memang ada jadwal tersendiri begitu Bu Agnes?
0: Baik, untuk jadwal memang kita diberikan jadwal masing-masing. Namun ada beberapa ekstra seperti public speaking karena kita mengambil tutor, mengambil guru yang dari luar kota. Jadi beliau ini memang sudah ya benar-benar kompeten ya karena beliau selain MC terkenal, beliau juga seorang dokter komunikasi. Jadi waktu ini biasa kita ambil di hari Sabtu Mas Willy. Jadi selain hari Jumat kita diberikan jadwal, di hari Sabtu kita bisa menambah. Jadi anak-anak bisa lebih memiliki waktu banyak ketika harus mendapatkan materi. Karena untuk seperti ini kita butuh panggung nyata tadi saya sebutkan. Jadi mereka tidak hanya menerima materi secara klasikal, tapi mereka butuh untuk ya ini kami di acara-acara yang langsung live seperti itu.
1: Baik. Baik ya, memang ada waktu ekstra tersendiri khususnya dari Sabtu ya Bu Agnes ya, sehingga mereka bisa lebih fokus di ekstranya itu.
0: Betul sekali.
1: Untuk mereka dapat materi-materi, apalagi tutornya memang sudah pilihan begitu ya.

0: sayang kalau misalkan tidak dimanfaatkan dengan baik.
1: Iya,
0: begitu.
1: Benar sekali.
0: Bu Agnes, saya tertarik manakala tadi sempat kita singgung bahwa memang wali murid ini reaksinya berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan umumnya mindset atau mungkin stigma masyarakat adalah sekolah adalah ya akademik nih yang nomor satu di situ ya Bu Agnes. Tapi pada akhirnya dengan stigma ini mereka akhirnya sempat ada pemikiran bahwa waduh kalau anak saya lebih fokus ke ekstranya sementara akademiknya jadi dikesampingkan gimana nih. Nah di situ. Nah mungkin boleh disampaikan Bu Agnes manakala melakukan approach atau pendekatan kepada para wali murid yang memang masih ragu begitu. Ini seperti apa Bu Agnes?
1: Ya, tadi saya sebut ya Mas ya. Kita tembak hatinya
0: tembak
1: gitu kan.
0: Tembak hatinya. Itu gimana tuh komunikasinya?
1: Maksudnya kita
0: tuh
1: komunikasi yang empat mata betul di mana kita tunjukkan bahwa banyak juga loh Bu, mereka yang berhasil ini tidak dari akademik gitu kan. Banyak sekali contoh-contohnya begitu. Dan mereka ini enggak mungkin nih langsung naik di tangga paling atas. Mereka pasti berproses di bawah. Pasti ya bahasa saya bersakit-sakit dulu nih. Bahkan harus menerima upah hanya nasi kotak nih sebelum setumpuk uang miliaran, saya bilang begitu. Jadi mereka ditunjukkan bahwa ada perubahan sikap. Karena memang kalau mereka lagi berlatih bersama, mereka butuh untuk saling paham, saling mengerti bahwa oh kalau teman saya berangkatnya terlambat, yang lain juga ikut merasakan akibat. Nah di sini, iya, kepedulian ini yang akhirnya orang tua rasakan ketika anak-anak itu berada di rumah. Jadi dari pola yang ini betul-betul menyentuh sehingga mereka terutama di seni ini menjadi sebuah ekstra lintas alumni bahasa saya. Jadi ada kakak-kakak yang sudah keluar, kakak-kakak yang sudah bersekolah atau mungkin sudah kuliah. Ini mau bimbing adik-adiknya. Jadi disinilah mereka benar-benar aku harus menyesuaikan diri di mana ketika aku bersama ini teman-temanku tidak seusia begitu. Dan ini yang kadang orang tua sampaikan. Benar Bu, ternyata anaknya lebih fight, lebih bisa menghargai orang lain, lebih disiplin begitu. Jadi dan kita pun harus pandai-pandai nih Mas Willy. Jadi kita ambil event yang kira-kira tidak mengganggu ini.
0: Betul
1: sekali. Kemarin sempat kita yang terakhir ini kita ada pentas seni tradisional di Car Free Day. Kebetulan sekolah lagi ujian ini Mas Willy. Gimana caranya ini saya? Saya sudah benar-benar yang waduh, ini dapat berkah apa dapat musibah ini saya gitu. Tapi ya kembali lagi lah, kalau kita berpikir bisa, kita pasti bisa gitu. Jadi kita lakukan pendekatan dengan orang tua, kita sampaikan. Dan ketika mereka tahu bahwa putra-putrinya tampil dengan bagus, berhasil, sukses maksimal, wih, mereka
0: bangga.
1: Langsung paling depan Mas Willy yang video itu
0: posting ya.
1: Benar sekali, langsung Mas Willy. Dan yang luar biasa, selesai acara mereka benar-benar menyampaikan bahwa justru mereka berterima kasih karena sekolah memberikan wadah. Jadi apresiasi yang luar biasa dari para orang tua untuk sekolah, tentunya untuk kami. Dan ini menjadi imun positif benar buat kami. Jadi kami lebih bersemangat lagi. Jadi lebih muda 100 gitu. Tahun lagi.
0: Amin. Iya. Baik.
1: Betul.
0: Luar biasa, artinya ini Bu Agnes juga secara tidak langsung berbagi pengalaman kepada saya pribadi, kemudian juga pada pendengar, kepada masyarakat. Oh ternyata approach ini ada tekniknya begitu ya.
1: Iya,
0: pendekatan
1: betul.
0: Menggunakan teknik dari diksi-diksi yang memang harus menyentuh begitu ya.
1: Iya Bu Agnes, benar.
0: Mulai dari nasi kotak sebelum menerima setumpuk uang jutaan
1: itu.
0: Bahkan ratusan juta begitu.
1: Kalau enggak begitu nanti susah.
0: Gitu. Oke, luar biasa. Bu Agnes, tentunya kolaborasi ini kan tidak hanya melibatkan para wali murid begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tentunya mungkin ada beberapa mitra, seperti yang tadi salah satunya disebutkan ada Kampung Inggris, ada salah satu kursusan juga begitu yang diajak bersinergisitas bersama SMPK Mardiwiyata Kediri. Nah mungkin boleh disampaikan manakala Bu Agnes juga berkolaborasi dengan pihak-pihak klien atau mitra strategis selama ini seperti apa sistem yang sudah di dijalankan begitu, Bu Agnes. Kita hubungkan dengan ekstra ini juga.
1: Iya, benar sekali. Sepertinya banyak yang kita ajak bersinergi, memang betul, Mas. Salah satunya adalah para UMKM yang berada di sekitaran SMP kami. Iya. Kami melakukan satu kali pertemuan dengan mereka. Kemudian kami tunjukkan program kerja sekolah. Sehingga para UMKM yang berada di lingkaran sekolah ini support juga, Mas. Nah, saya ambil contoh nih, mohon maaf ini saya sebut.
0: Boleh.
1: Seperti nasi Padang nih. Di sekitaran tempat kami ini ada beberapa nasi Padang yang mereka itu cukup setia sekali, Mas. Jadi kalau kita dapat event yang eventnya misalkan di kota, pemerintah kota ini ulang tahun kota Kediri begitu, kita harus isi karena kita buat pagelaran yang cukup banyak. Mereka yang support untuk makanannya, begitu. Jadi sinergi kami ini tidak hanya di dengan para tutor, dengan para orang tua, tapi dengan pelaku para UMKM. Iya, betul sekali. Dan juga mungkin dari segi sewa pakaian dan lain sebagainya, karena kami sudah lama melakukan ini, jadi mereka kalau kami udah tampil begitu langsung bertanya ini, kira-kira berapa, Bu? Nanti yang nasi Padang sana berapa, Bu? Yang situ. Jadi ini juga support luar biasa dari mereka begitu. Ketika mereka menyadari bahwa kami ada di sekitar dan mereka memberikan dampak juga bagi kami begitu.
0: Baik, ya karena bagaimanapun juga itu tadi saling memberi, saling menerima begitu ya,
1: Bu Agnes, betul.
0: Mereka bisa promosi begitu. Sementara dari kegiatan Bu Agnes juga sangat terbantu dengan kontribusi mereka begitu ya.
1: Iya, betul sekali. Nanti kalau sudah seperti itu, karena kami juga ada ekstra jurnalis nih, Mas. Jadi apa yang kita tampilkan dari ekstra ini bisa angkat, kemudian publikasikan seperti itu. Jadi saling ya, betul, simbiosis kita, simbiosis mutualisme, benar begitu.
0: Baik. Nah, ini saya tertarik tadi disebutkan salah satunya adalah jurnalistik ya, Bu Agnes ya. Ini karena berhubungan juga dengan RRI yang juga bergelut di sana begitu. Nah, selama ini bersinergi dengan pihak mana? Apakah ada media atau memang dari seseorang yang memang dulu pernah berkecimpung di dunia jurnalistik begitu, Bu Agnes?
1: Iya, memang kami saat ini bekerja sama dengan Kompas, dengan Pikiran Rakyat. Itu network dan lain sebagainya. Ya mungkin salah satunya nanti kedepannya dengan RRI.
0: Iya, ini sudah nih.
1: Iya. Kami belum. Nanti mungkin kami bisa mengirim anak-anak kami untuk kesini begitu.
0: Baik, atau kita yang kesana untuk memberikan materi juga boleh, Bu Agnes.
1: Oke, sehingga Mas Willy nanti ada temannya yang lebih imut-imut gitu ya, Mas Willy. Ya.
0: Resep awet muda ya.
1: Betul sekali, Mas Willy. Supaya tetap sehat.
0: Tetap sehat ini yang penting. Waduh, luar biasa. Oke, ini sudah ada pendengar yang masuk, Bu Agnes, mohon izin di line WA kami di 08123460-0289. Ini dari Bu Sandra di Perumahan Betet Kota Kediri yang juga sudah bergabung. Selamat pagi, Bu Agnes, dan selamat pagi Mas Willy.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, Bu Sandra.
1: Bu Sandra, iya. Baik. Selamat pagi.
0: Ini pertanyaan dari Bu Sandra. Mengingat Ibu Agnes adalah seorang pendidik, ini bagaimana Ibu Agnes memberikan pendekatan kepada siswa dan juga siswi supaya mereka semangat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tapi tetap dengan tidak melupakan kegiatan belajar mereka yang menjadi satu kewajiban. Oke. Jadi disebutkan bagaimana komunikasi yang disampaikan begitu.
1: Baik, Ibu Sandra. Kebetulan karena anak-anak yang ada dan bergabung di ekstra, khususnya ekstra-ekstra pilihan, kalau ekstra wajib kan karena wajib nih, Mas ya, tidak perlu dibujuk nih,
0: udah otomatis ikut.
1: Tapi mereka yang ada di ekstra-ekstra pilihan, itu tentunya mereka yang memang punya bakat dan minat ke sana.
0: Nah, itu.
1: Iya. Dan saya selalu memberikan, mengobarkan semangat di hati mereka bahwa ekstra ini penting, nah begitu. Jadi ibaratnya ini kopi tanpa gula ini nggak akan jadi nikmat begitu. Sekalipun gula ini sedikit, tapi memberi rasa dan aroma yang berbeda. Jadi kami sering bertemu tentunya, Bu Sandra. Jadi lebih pada intensitas kebersamaan. Jadi setiap kali kita tidak hanya pada waktu butuh mereka kita bertemu, karena ini kan ekstranya rutinitas begitu. Jadi sesudah mereka tampil, ini hal yang paling penting. Seperti kemarin ketika kita sudah tampil di Car Free Day Jalan Doho ini, kemarin kita baru saja koordinasi dan evaluasi. Jadi kita bersama. Biasanya saya tutup dengan, ayo nih kapan nih kita makan-makan ya nak ya, begitu. Karena disinilah terjalin apa ya, saya bilangnya kedekatan, rasa ya? Kalau sudah seperti ini kita lebih mudah untuk masuk bersama mereka bahwa belajar formal ini penting. Namun ini adalah penyeimbang supaya kalian punya estetika. Jadi ibarat orang pakai kebaya, tidak hanya kebaya yang jadul aja nih, tapi kebaya yang membawa keanggunan sehingga si pemakai terlihat mempesona. Begitu mas. Begitu Bu Sandra ya.
0: Sudah terjawab ini Bu Sandra. Artinya kalau sebagai seorang pendidik ini tidak hanya murni menyampaikan apa ya, bidangnya saja, mata pelajaran misalnya.
1: Betul.
0: Bu Agnes mengajar matematika hanya menyampaikan materi seputar matematika saja, tetapi ada yang lain seperti yang tadi disampaikan, ada kebersamaan membahas sesuatu yang berbeda khususnya terkait dengan bakat dan minat mereka ya.
1: Betul sekali. Yang dibalut dengan kegiatan yang menyenangkan.
0: Dibalut dengan kegiatan-kegiatan yang fun. Ini dia. Karena treatmentnya beda ya Bu Agnes ya. Treatment anak-anak zaman Gen Z atau gen apa ini? Gen kalau SMP gen Alpha?
1: Iya, gen Alpha dan Gen Z.
0: Gen Z dan gen Alpha. Mereka treatmentnya tentunya berbeda dengan Gen Z, gen milenial atau mungkin di atasnya. Sangat berbeda ya Bu Agnes ya.
1: Mereka terluka sedikit itu sudah ngambek ini mas. Benar sekali. Jadi saya ini tidak hanya sebagai guru buat mereka. Kadang saya mengisi ruang batin mereka dengan aku ini ibumu juga. Jadi kamu bebas untuk sampaikan keluhan. Kamu bebas untuk bahasa saya curhat begitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan mereka begitu. Kalau kita tetap membatasi, membuka jarak semakin lebar dengan mereka, mereka semakin jauh mas.
0: Semakin jauh.
1: Iya. Anak-anak ini benar-benar anak-anak yang tidak bisa untuk bahasa saya ya buah stroberi itu mas. Cantik, indah, menarik. Tapi kalau kita keras sedikit mereka luka. Jadi bagaimana caranya? Saya tidak perlu keras. Jadi misalkan mereka terlambat untuk datang latihan begitu, karena ini sudah kesepakatan di awal. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya cukup melihat sambil bertanya, jam berapa ini nak? Nah, itu bahasa saya sama mereka seperti itu. Jadi kalau sudah begitu mereka langsung iya Bu.
0: Udah tahu nih kesalahannya nih. Oh, luar biasa. Jadi gak salah ya, ini mereka disebut generasi strawberry juga ya.
1: Betul sekali.
0: Karena memang tadi disampaikan memang bisa dikatakan sangat berbeda dengan generasi-generasi milenial atau mungkin bahkan di atasnya. Ada kerapuhan yang berbeda begitu ya, lebih gampang rapuh begitu, sehingga treatmentnya juga harus berbeda. Bu Agnes, mungkin boleh kita singgung sedikit mengenai seni budaya Bu Agnes. Manakala ini disampaikan melalui kegiatan fun ekstrakurikuler yang berbagai macam tadi, mulai dari bahasa, kemudian juga seni, olahraga juga. Nah, ini sebenarnya tujuan intinya apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak di SMPK Mardi Wiyata Kediri, kalau kita korelasikan dengan seni budaya yang memang tidak hanya sekedar wajib kita lestarikan, tapi juga wajib juga kita kembangkan juga ya Bu Agnes ya.
1: Benar sekali.
0: Silakan Bu Agnes.
1: Yang pertama tentunya memberikan tempat bagi mereka yang memiliki bakat dan minat di bidang itu. Jadi mereka bisa punya wadah untuk mengembangkan potensinya. Selain itu juga untuk pembinaan karakter itu yang utama, sehingga mereka punya estetika, punya empati, peduli, kebersamaan. Sehingga di generasi selanjutnya itu mereka sudah punya pegangan. Jadi tidak hanya diolah secara logika, tapi secara hati mereka. Ini yang penting. Karena kami punya prinsip bahwa dengan mempelajari seni bukan berarti kita menjadi kembali ke masa lalu, tapi masa lalu yang kita bawa untuk menjadi pijakan bagi kita supaya kita lebih lenting lagi menghadapi masa depan. Begitu.
0: Baik. ya jadi ada refleksi begitu ya,
1: iya,
0: buat
1: benar
0: ya, dari masa yang sudah terlewat untuk iya. Kita perbaiki di masa yang akan datang
1: sekali,
0: begitu.
1: Mas.
0: Yang penting sebenarnya value ya Bu Agnes ya.
1: Iya.
0: Terserah nanti mereka akan jadi apa, dokter, polisi atau mungkin guru, tapi value di masa lalu ini sangat penting untuk menentukan mereka nanti seperti apa sih tumbuh kembangnya ketika sudah dewasa ya Bu Agnes ya.
1: Iya.
0: Ah, oke, wow, luar biasa ini. Iya. Oh, ini sudah ada yang bergabung kembali Bu Agnes, mohon izin.
1: Di
0: 0812-3460-0289. Kali ini sudah ada Pak Andi di Mojoroto, Kota Kediri yang bergabung.
1: Iya.
0: Iya. Selamat pagi Mas Willy dan juga selamat pagi Ibu narasumber Bu Agnes.
1: Selamat pagi. Oke. Pak Andi.
0: Pak Andi, pertanyaannya mohon dijelaskan kembali teknis ekstrakurikuler batin. Oke. Tadi apa? Batin apa tadi Bu Agnes?
1: Tembak batin nih.
0: Tembak batin. Oke, tembak batin Pak Andi namanya. Ya, monggo silakan Bu Agnes.
1: Baik Pak Andi, tembak batin atau sentuh hati, Pak. Iya, okay. Bahasa saya sentuh hati. Jadi kita lebih mengena pada mereka, jadi kita lebih memanusiakan mereka. Ini bahasa kasarnya seperti itu ya, Mas Willy. Ya. Jadi kita lebih memanusiakan mereka, okay. Lebih mendengarkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan dari mereka, sehingga kita tidak cepat-cepat untuk memberikan reaksi ketika mereka menyampaikan sesuatu.
0: Okay.
1: Jadi saya lebih lebih mengajak mereka untuk mari Bapak Ibu kita duduk tenang dulu di sini nih.
0: Yeah.
1: Sebenarnya apa sih yang menjadi inti permasalahan? Mungkin kami bisa bantu begitu. Karena kebanyakan orang tua itu akan merasa senang ketika mereka didengarkan curhatnya. Jadi sebenarnya mereka sudah punya jawaban. Coba kadang dengerin aku nih Bu gitu kan. Itu yang kadang kita juga tidak bisa merasakan ini gitu. Jadi ketika kita diajak berbicara, kita sudah langsung dengan emosi kita gitu. Jadi kita benar-benar harus meluangkan banyak waktu, membesarkan hati, dan yang terpenting satu Mas, selalu menyapa dengan bahasa yang santun.
0: Itu yang utama ya.
1: Yang utama Mas, jauhkan emosi Mas.
0: Baik.
1: Emosi itu kalau sudah jauh, kita bisa menerima langsung dengan hati. Jadi tidak harus semua ditanggapi dengan emosional.
0: Baik, ya luar biasa ini ya. Kalau anak-anak Gen Z sebenarnya punya ini Bu Agnes, punya apa ya istilahnya, quotation begitu. Kalau yang saya sering baca tuh mereka sering bilang bila emosi mengalahkan logika terbukti banyakkan ruginya gitu katanya. Sebenarnya mereka pun juga berpinter-pinter ya.
1: Betul, tapi mereka pinter sekali mereka menyusun, tapi tidak pandai untuk melakukan.
0: Ya, ya.
1: Jadi guru ini dituntut untuk menjadi role model. Jadi ketika kita bilang anak-anak atur emosinya ya, jangan marah. Bapak Ibu mungkin bisa curhat, tapi kalau kita sendiri masih emosi, itu akan jadi bumerang karena anak-anak Gen Z ini cepat sekali untuk memberikan reaksi. Iya. Jadi siapapun mereka kadang tidak peduli. Begitu kita tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka langsung lontarkan begitu saja. Mereka tanpa peduli nih kita lagi pecah ini. Jadi ini yang kadang-kala selalu saya pelihara. Jadi olah batin Mas. Makanya tadi ada eksamen batin ya Mas ya. Nah inilah yang menjadi jantungnya bahasa saya ya. Saya sendiri tidak hanya anak-anak yang eksamen batin. Saya pribadi juga bereksamen batin Mas. Begitu.
0: Manakala jadi memberikan pendampingan kepada mereka ya.
1: Setiap hari kita harus bereksamen Mas.
0: Oh gitu ya Bu Agnes. Aduh. Setiap hari diuji nih kita.
1: Iya, supaya kenal lebih jauh. Jadi kita lebih paham bahwa oh, aku ini kurangnya di mana sih ya, begitu.
0: Baik, ini mungkin secara tidak langsung memberikan satu edukasi kepada orang tua ya Bu Agnes ya. Manakala di rumah begitu.
1: Betul sekali.
0: Karena tentu antara anak dan orang tua sudah terjadi gap generation yang jauh. Kadang orang tuanya masuk boomers, anaknya milenial. Itu pun udah beda. Apalagi yang orang tuanya boomers, anaknya Gen Z atau Alpha, ini makin jauh lagi. Kadang-kadang gap perbedaan ini yang tanpa disadari akhirnya menumbuhkan konflik ya Bu Agnes ya.
1: Betul.
0: Kalau
1: sekali,
0: tidak kita pahami, saling sadar diri nih. Saya generasinya udah milenial, anak saya Gen Z, tentunya ada banyak sekali perbedaan karakter. karakter.
1: Iya, saya sendiri juga begitu mas.
0: Nah, itu ya Bang Nas ya.
1: Iya, saya ketika mendapatkan amanah untuk menjadi humas ini kan, gimana saya menempatkan diri untuk tetap baik-baik saja, terutama dengan rentang yang cukup jauh. Ini saya sudah kepala 4 loh mas, harus menghadapi anak-anak yang
0: masih belasan.
1: Iya, tapi bagaimana mereka menjadi lebih terbuka, merasa bahwa disinilah tempat mereka untuk menyampaikan. Ini yang sebuah proses yang mungkin saat ini saya boleh berkata. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang membimbing sampai saya bisa begitu. Jadi kadang anak-anak itu kalau sudah ketemu saya dengan celoteh mereka yang tidak berhenti, kadang saya tuh pulang sekolah pengennya cepat pulang, tapi mereka sudah punya janji yang, Bu nanti dengerin aku ya, aku mau cerita nih Bu. Akhirnya saya kembali duduk temani mereka, iya mau cerita apa begitu.
0: Iya.
1: Dan ini tanpa pengolahan hati saya rasa susah.
0: Iya. Baik, semuanya kembali dari hati dan menuju ke hati lagi nih.
1: Spiritualitas
0: itu yang memang kunci utamanya juga dan menentukan semuanya, termasuk proses mengedukasi para siswa dan siswi di SMPK Mardiwiyata Kediri. Baik, luar biasa. Saya masih pengen menggali banyak informasi sebenarnya Bu Agnes, tapi waladaya waktu yang kita batasi, mungkin boleh kita jadwalkan nanti untuk membahas yang lain yang tidak kalah menarik begitu Bu Agnes ya.
1: Baik, senang hati sekali saya mendengarnya.
0: Luar biasa. Karena dengan Bu Agnes datang nih, terutama saya secara pribadi, saya juga punya anak, saya pun juga belajar juga nih di situ, tidak hanya para pendengar di rumah yang mungkin punya anak-anaknya juga bersekolah, juga punya kegiatan ekstrakurikuler begitu.
1: Benar.
0: Artinya mungkin boleh nih kita undang Bu Agnes lagi next time ya.
1: Boleh mas, boleh. Puji Tuhan sekali.
0: Luar biasa. Terima kasih. Mungkin closing statement Bu Agnes sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa tentang lestarikan seni budaya melalui ekstra. Monggo, boleh disampaikan motivasi atau mungkin apa begitu untuk siswa-siswi dan juga untuk masyarakat di seluruh Nusantara. Silakan Bu Agnes.
1: Iya. Tadi saya sudah sempat sentil sedikit ya, Mas Willy.
0: Baik.
1: Jadi dengan belajar seni budaya, kita tidak menjadi kuno. Namun seni budaya tetaplah warisan yang harus kita bawa untuk mencapai masa depan yang gemilang bagi anak-anak didik kita, dan tentunya bagi putra-putri, bapak, ibu, para pendengar yang ada di rumah. Dan tetap semangat mendampingi putra-putrinya untuk belajar ekstra, karena melalui ekstra karakter pun terbina.
0: Baik. Mungkin terakhir boleh ini Bu Agnes disampaikan untuk pendaftaran nih, boleh?
1: Iya, benar. Silakan. Sekali mas.
0: Silakan.
1: Baik, bapak ibu para pendengar RRI yang berbahagia, SMP kami SMP Katolik Mardiwiyata yang bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 4, Kota Kediri, yang dulu sempat berkibar dengan nama SMP Katolik Bagian Putra, sudah membuka pendaftaran siswa baru. Bagi bapak ibu yang putra-putrinya kelas 6 atau mungkin punya saudara, teman dekat, handetolan yang sedang mencari sekolah, tidak usah ragu lagi, segera datang daftarkan ke sekolah kami, karena sekolah kami memberikan sesuatu yang pasti, bukan hanya sekedar janji. Dan yang lebih penting Mas Willy, sekolah kami bebas uang gedung dan formulir pendaftaran. Jadi
0: ini dia.
1: Iya. Tidak usah. Jadi pendidikan tidak harus mahal, tapi kami bukan murahan. Nah, ini yang penting nih.
0: Tuh, ini hashtag ya.
1: Benar sekali.
0: Baik, ada lagi Bu Agnes?
1: Terima kasih sepertinya sudah ya.
0: Oh, sudah. Oke.
1: Yang jelas kami menunggu nih.
0: Siap.
1: Sampai kuota terpenuhi.
0: Monggo ini Bapak Ibu sekali lagi di SMPK. Mohon maaf, SMPK Mardiwiyata Kediri. Tadi sudah mendengarkan banyak paparan dari Bu Agnes, barangkali penasaran, wah ini putar-putrinya pengen diajar langsung Bu Agnes. Langsung aja daftar begitu ya Bu Agnes ya. Oke, untuk tanggalnya mungkin boleh diinformasikan Bu Agnes, tanggal bulannya?
1: Untuk pendaftaran.
0: Okay.
1: Pendaftaran masih buka, Mas Willy.
0: Oke. Baik.
1: Ya, kami masih membuka karena terus terang ini tempat kami lagi renovasi sekolah.
0: Oke, baik.
1: Jadi nanti putra putrinya para pendengar ini kalau mau bersekolah di tempat kami, tidak lagi kepanasan sekalipun kota Kediri panas.
0: Hatinya tetap adem.
1: Hati tetap adem.
0: Luar biasa. Terima kasih, jaya terus selalu untuk SMPK Mardi Wiyata Kediri, Bu Agnes.
1: Amin.
0: Bu Agnes secara khusus mudah-mudahan tetap sehat, tetap terus bisa menginspirasi anak didiknya secara profesional.
1: Baik.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih juga Mas Willy. Ya, semoga panjenengan juga selalu sehat dan
0: amin.
1: Yang utama RRI tetap jaya
0: tetap
1: di udara.
0: Jaya di udara. Terima kasih, mohon izin kami akhiri. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bu Agnes.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Pendengar, kita baru saja hadirkan Ibu Agnes Diahtri, SPD MHGR, Wakahumas SMPK Mardi Wiyata Kediri, yang tadi sudah menghadirkan tema di pagi hari ini, lestarikan seni budaya melalui ekstra. Tadi juga sudah hadir di jalur WA kami, sudah ada Bu Sandra di Kota Kediri, dan juga tadi juga sudah hadir Pak Andi yang ada di Mojoroto Kota Kediri, yang tadi juga sudah bergabung ya di line interaktif kami untuk pagi hari ini. Kita akan melaju terus di perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, semuanya nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim dalam program Jatim hari ini.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan adaptasi yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara kita masing-masing, karena tentu setiap orang punya kondisi yang berbeda, sehingga itu yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Sono.
2: Selamat pagi
1: yang luar biasa, mudah-mudahan kita ketemu dengan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai

0: 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: Ajak Anda untuk mendengar satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang diduga hasil hubungan kelab. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan ya, kepolisian langsung bergerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, karena Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim inafis serta tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian. Penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan kelab. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
1: Lah, kenapa?
0: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, gak kalah menarik gitu.
1: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
0: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
1: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
0: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
1: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
0: Nah, itu yang penting sih ya.
1: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
0: Pilih yang dekat tapi bermakna.
2: Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Khairul Umam. Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan

seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana karena jumlah SPPG terus bertambah, sehingga seluruh unit pelayanan dapat dipantau secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap instansi melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

0: seseorang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu, menurutku sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alfi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alfi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda, datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Oktavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng Konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, serapankan Universitas Islam Malang memperkuat jaring akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA, Prof. Junaidi, dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan, Hendra Wicaksono, Akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset Data Driven Industrial System di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional, hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Adjunct Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gandungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di gerai Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gandungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dan beberapa hari ini telah buka gerai ini untuk melayani masyarakat, dan terlihat juga beberapa masyarakat berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Gandungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto, selaku Ketua KDMP Desa Gandungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
3: Selamat pagi Pak Heri.
2: Selamat pagi Pak Heri. Ini KDMP Desa Gandungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari, dan antusias masyarakat seperti apa?
3: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari antusias masyarakat, ya alhamdulillah, karena sudah dengar, sudah ini kan jalan ramai ya, jadi banyak yang ngambil, antusiasnya bagus sekali.
2: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
3: Belum Pak, kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada, jadi mudah-mudahan segera dilengkapi itu Pak.
2: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah, ini untuk pengamanan sendiri seberapa ini mungkin dari KDMP Gandungan?
3: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam, terus kedua lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah itu Pak.
2: Ini merupakan satu-satunya yang sudah dibuka di Kecamatan Puncu atau sudah?
3: Di Kecamatan Puncu ada 3, termasuk Gandungan ini salah satunya.
2: Total desanya?
3: Total desanya 8, jadi 3 desa dari 8 desa yang sudah beroperasi.
2: Kalau mengenai omset Pak, di awal buka?
3: Omsetnya 3 hari pertama itu 1.400.000, terus agak turun Pak hari ke, karena memang banyak pembeli itu datang karena dagangannya belum lengkap seperti itu.
2: Ya, mendengar demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gandungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Dan di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong, dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas, sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan belum dapat belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Olivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di kota Blitar. Ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tandanya kita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Olivia, kembali ke studio.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri nih.
1: Wah keren. Semoga lancar ya Ri rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

0: Informasi selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI 01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis bulan 6 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun satuan pelayanan pemenuhan gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, Kang? Kalau boleh tahu. SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik. Karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari PGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari TLH gitu.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya, Pak?
3: Iya, Mas.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau di apa istilahnya, di lembagakan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
2: Oh iya. Kita lembaga itu mulai apa? Memulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Bapak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang ya, di mana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Bapak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari PGN, dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya, Pak.
2: Untuk hari ini rencana dikirimkan kemana aja? Menunya apa saja hari ini?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak. Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak, saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini, baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil, itu suruh satu minggu tiga kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung tipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
4: Iya, baik. Terima kasih.
3: Siap.
4: Harapan untuk masyarakat, Bapak, dengan gonjang-ganjing MBG dan sebagainya.
3: Wah, gonjang-ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun, dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
4: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
4: Ada yang disampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
3: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian, gitu, Bapak.
4: Baik, terima kasih Mas Yudhoris.
3: Siap, sama-sama.
4: Apa yang sampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPPG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Tersebudaya untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam

0: Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu ya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang dijalankan ya pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Melanjutkan estafet dari rekan saya William Nugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Adapun beberapa rangkaian acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua ya, yang mana saat ini kita akan menyimak bersama-sama Ruang Publik Kita Indonesia ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 11, lalu dilanjutkan Dinamika Olahraga Sentral, lalu akan dilanjutkan kembali bergeser dalam penyajian Kediri siang ini, dan juga musik dan informasi. Pada pukul 12 kita akan bergeser dalam penyajian hiburan unggulan, yaitu ada Skocis dan keroncong juga campur sari, sampai dengan tim rapat pada pukul 13. Bergeser kembali dalam penyajian lintas Kediri siang ini ya, lalu dilanjutkan akan ada rendang sedap gurih enak pol yang bisa merequestkan lagu dangdut untuk sayangan Anda. Dalam penyajian Ruang Publik Kita Indonesia pendengar ya, saya akan mengangkat sebuah tema ya terkait dengan bagaimana komunikasi empatik ya menjadikan kunci redam kepanikan masyarakat di tengah gejolak rupiah. Kondisi ekonomi nasional menghadapi tantangan serius pendengar ya. Pada awal bulan Juni 2026 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menembus angka Rp18.000. Fenomena inilah yang tidak hanya terdampak pada kenaikan harga barang-barang impor, tetapi juga memberikan tekanan pada daya beli masyarakat luas. Situasi ini akan semakin pelik jika tidak diatasi dengan serius. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jelas akan sangat berdampak pada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendominasi, di mana hampir 2/3 dari total populasi di Indonesia. Namun mendengarnya di tengah situasi yang penuh ketidakpastian inilah kebijakan moneter dan juga fiskal saja dinilai belum cukup ya. Perlu adanya komunikasi yang empatik, tepat dan juga terukur agar tidak memicu kepanikan publik yang lebih luas. Jadi pendengar ya, dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Fajar Junaidi SOS MSI, menyoroti bahwasanya komunikasi pemerintah berperan penting dan juga dianggap setara dengan kebijakan ekonomi teknis. Menurutnya pendengar ya, tanpa adanya penjelasan yang transparan, masyarakat pun akan mudah terjebak dalam spekulasi tanpa dasar. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berujung pada tindakan merugikan seperti panic buying, penarikan dana massal, hingga penyebaran hoax. Dimana komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan menambah kepanikan. Tak luput lagi, dirinya pun juga menambahkan bahwasanya fungsi komunikasi jauh lebih dalam dari sekedar memberikan informasi. Baginya komunikasi bisa menjadikan instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena komunikasi publik pendengar ya, bukan hanya sekedar sarana penyampaian informasi, namun ini adalah instrumen yang menjaga kepercayaan dan juga stabilitas sosial ekonomi.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, Anda masih bersama saya Ariel Fonda pendengar ya, dalam penyediaan ruang publik kita Indonesia, di mana terkait dengan komunikasi empatik jadi kunci redam kepanikan masyarakat di tengah gejolak rupiah. Mengacu pada situasional krisis communication theory atau SCCT ya. Langkah terbaik bagi pemerintah dalam menghadapi krisis dari luar adalah dengan menerapkan accommodative communication, yang mana artinya pemerintah harus berani mengakui kondisi sulit yang ada sambil menunjukkan empati dan juga solusi nyata. Pernyataan yang jujur akan jauh lebih efektif daripada hanya menyalahkan faktor luar. Masyarakat pun pastinya bisa menerima kenyataan asalkan mereka merasa dipahami dan tidak dibohongi. Selanjutnya pendengar, Fajar pun meminta agar pemerintah harus satu suara. Narasi yang disampaikan oleh Presiden, Bank Indonesia hingga jajaran menteri harus selaras agar tidak membingungkan masyarakat. Pemerintah juga disarankan menunjuk jubir pendengar ya, yang resmi untuk memberikan pembaruan rutin. Jubir tersebut pun bisa memberikan update kondisi perkembangan cadangan devisa dan juga langkah intervensi pasar. Selain itu pendengar ya, Fajar juga menyarankan agar pemerintah sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, hindari istilah teknis yang sulit dimengerti, dan pemerintah pun harus hadir dengan solusi praktis seperti mengajak masyarakat mencintai produk lokal untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Pelemahan rupiah mendengar ya, memang dipengaruhi faktor global yang kompleks ya, mulai dari ketegangan geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia. Namun optimisme harus tetap dijaga melalui langkah yang nyata seperti pengendalian impor non esensial dan juga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran maksud kami. Jadi di tengah badai pelemahan rupiah, suara pemerintah yang jernih dapat menjadi benteng pertama untuk menjaga ketenangan. Jika dilakukan dengan baik, situasi sulit inilah justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan bangsa. Dengan komunikasi yang kuat dan juga masyarakat yang tetap tenang, Indonesia diharapkan mampu melewati badai ekonomi ini dengan lebih tangguh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dengan begian sudah kebersama kita dalam menjajan ruang publik kita Indonesia ya, yang mengangkat topik yaitu terkait dengan komunikasi empatik jadi kunci redam kepanikan masyarakat di tengah gejolak rupiah. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Selagi mendengar tepat pukul 11 kita bergeser dalam menjajan dinamika olahraga sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny

0: setelah Ebel CSZ disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
2: I think like the energy.
0: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Ya, tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sehingga kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu klik kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya

Alabama Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Haverlach dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Alabama Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
4: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup U yang berlangsung di Stadion Kebugiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta

0: Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
1: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit pun menurut saya ya kurang yang kita harapkan, ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya tapi ya udah, ini sepak bola, yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua, ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita, tapi ya inilah sepak bola.
0: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
2: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, ya sama seperti yang dibilangkan ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baru in, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama saya Arifon dan pendengar ya. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergeser ke informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arifon, beserta kerabat kerja tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Indonesia, kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar ya, kita bergeser ke informasi dalam penyajian musik dan informasi. Pernikahan seorang warga negara asing asal Taiwan yang dengan gadis asal lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menjadi perhatian publik setelah video akad nikah mereka viral di media sosial dalam 2 hari terakhir. Selain karena pasangan tersebut berasal dari 2 negara yang berbeda, nilai mahar yang diberikan mempelai pria mencapai 580 juta rupiah dan disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah pernikahan yang tercatat di wilayah Kecamatan Poncol. Video yang beredar memperlihatkan prosesi akad nikah yang berlangsung khidmat dengan nuansa adat Jawa. Mempelai pria bernama Su Kwang Chi, berusia 29 tahun, warga Taiwan yang bekerja sebagai nahkoda kapal, tampak mengenakan busana tradisional Jawa saat mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Belakangan diketahui pernikahan tersebut digelar pada hari Kamis 4 Juni 2026 pagi di rumah Atmorjo Suji, berusia 71 tahun, warga desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Atmorejo merupakan kakek dari mempelai perempuan, Rizky Anggraini, berusia 23 tahun, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI yang telah bekerja di Taiwan selama sekitar 2 tahun terakhir. Kisah pernikahan lintas negara tersebut menarik perhatian masyarakat dikarenakan tidak hanya menghadirkan nilai budaya yang kuat, tapi juga memperlihatkan perjalanan hidup Rizky yang penuh dengan perjuangan. Pada masa bayi berusia 13 hari, Rizky sendiri diasuh oleh sang kakek setelah kedua orang tuanya pergi dan tidak kembali hingga saat ini. Selama menyelesaikan pendidikan di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Poncol, Rizky sendiri memutuskan bekerja di Taiwan sebagai PMI. Di negara tersebutlah dirinya kemudian bertemu dengan Su Kwang Chi yang kini resmi menjadi suaminya. Atmorejo mengaku bersyukur cucunya akhirnya menemukan pasangan hidup dan membangun rumah tangga bersama pria asal Taiwan tersebut. Dirinya pun juga mengungkapkan proses administrasi pernikahan lintas negara membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menurut keluarga, pengurusan berbagai dokumen dan juga persyaratan pernikahan antara warga negara Indonesia dan juga warga negara asing memerlukan waktu sekitar 3 bulan sebelum akad nikah dapat dilaksanakan secara resmi. Kebahagiaan pun juga dirasakan oleh warga sekitar yang turut menyaksikan prosesi tersebut. Ketua RT setempat, Ari Setiawan, mengatakan pernikahan tersebut pun menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan mereka.

0: dari Kabupaten Malang, Mapolres Malang menyelidiki temuan bayi perempuan yang ditemukan meninggal dunia di area perkebunan di tebu ya, di Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, hari Selasa sore kemarin. Bayi yang belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan di dalam kardus yang berada di samping perkebunan tebu oleh seorang warga yang hendak mencari rumput. Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinayar mengatakan bahwasanya penemuan bayi tersebut pun pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar pukul 16.00 Indonesia Barat. Mengetahui hal tersebut, saksi segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkannya kepada perangkat desa serta kepolisian. Petugas Polsek Gondang Legi bersama dengan tim medis dan juga unit Inavis Polres Malang kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ditemukan, bayi tersebut diketahui mengenakan kain tekstil berwarna coklat hitam dan jaket merah. Tugas juga mengamankan sejumlah barang yang ditemukan bersama korban sebagai barang bukti. Mama menegaskan polisi masih mendalami seluruh fakta yang ada untuk memastikan identitas korban maupun penyebab pasti kematiannya. Menurut Bambang sendiri pendengar ya, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh oleh saksi saat di lokasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang tampak secara kasat mata pada tubuh korban. Namun kemudian kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kematian sebelum hasil pemeriksaan medis selesai dilakukan. Baik pendengar, informasi dari Kabupaten Malang menutup ujian kita dan menjajan musik dan informasi mana salah lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dan menjajan Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda. Keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: Makin rame dan kayeng nih, perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda. Kita mampu menjanjian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Monggo silakan yang ingin merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air ya 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Saya tidak akan sendirian, saya didampingi oleh dua adik-adik saya lagi. Ada sampai ada Fuji dan juga Iva. Halo guys.
1: Halo.
0: Oke ya. Kalian udah makan ya?
1: Sudah.
0: Nah ya makannya suaranya kenceng. Oke, yuk Iva dan juga Fuji ya. Guys, ini sudah ada yang masuk guys. Di jalur mana? Pesan singkat. Oh, di pesan singkat ya. Di pesan singkat di on air. Sama dulu yuk. Halo, selamat siang, Skoci.
2: Selamat siang, Skoci. Senandung keroncong dan campur sari.
0: Campur sari. Siap. Nah,
2: ya,
0: ini
2: sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat nih. Ya, hey, kalian berdua ingat gak nih sama bapak yang satu ini nih? Yuk, siapa? Aku mah enggak kasih clue. Iya, Pak.
2: Ya, mungkin masih linglung.
0: Masih linglung. Iya. Ada Pak Selamat ya.
2: Puji sama
1: Iva.
2: Iya, ya, semangat terus ya, selalu mendampingi orang itu yang mendampingi penyiar bagus lo.
0: Enggak sama aja.
2: Iya, menambah semangat.
0: Sama aja Pak Selamat.
2: Iya. Iya.
0: Siap.
2: Ini untuk singkat waktu.
0: Nggih, lagunya apa, Pak?
2: Requestnya Bumi Emas Tanah Airku.
0: Bumi Emas Keroncong nggih.
2: Tanah. Nggih, keroncong Bumi Emas Tanah Airku.
0: Oke, monggo Pak Selamat salamnya.
2: Salamnya kagem sedoyo pamidanget to satu hari Kediri tansah paringan ginanjar wilujeng wer sami polo.
0: Inggih.
2: Kagem njenengan Puji Eva dan Nanda Ari. Selamat bertugas sugeng siang.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Siang, Sekoci.
1: Selamat siang, Sekoci Pare, Senandung Kroncong Campur Sari.
0: Cungguyu-guyu Koci. Campur
1: Sari.
0: Sopo kisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, bapakku. Nih ditebak nih Pak, bapakku.
1: Coba siapa saya? Ayo.
2: Pak Setiawasoyo.
0: Tuh Pak, wis kenal Pak pripun, Pak?
1: Siapa?
0: Pak Setiawoko jare.
1: Beh. Ini aduh ya, Fudi sama Eva ya.
0: Eva.
1: Oh iya, kelihatannya dari sini when you smile so beautiful. Heeh. Saat tersenyum nampak cantik
0: sekali. Enak, awak dhewe coba. Yuk ah, Pak Setiawoko, yuk lagunya apa Pak Setiawoko?
1: Lagunya itu aja. Apa itu?
0: Gak boleh Roma. Halo.
1: Wah wah, ya iki nek gak oleh Roma aja aku sing ngertek bingung aku.
0: Ha, ya kok mau. Mengko mawon rendang.
1: Oh ya, nanti acara di rendang sekarang.
0: Apa?
1: Ini itu acara Rondo Kempling acara.
0: Rondo Kempling. Weh, sing rondo kabeh. Nggih, monggo salam-salam pun.
1: Ya, salamnya buat semuanya. Nanti direndang aja salamnya.
0: Matur mbah nuwun, Pak Setiawoko.
1: Oke, dah kita aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada Pak Tarji guys. Halo, selamat siang, Sekoci. Sekoci? Pak Tarji menghubungkan ternyata ya. Pak Tarji menghubungkan ya Pak Tarji, ngapunten Pak Tarji nggih. Oke, di mana itu ya? Oh, nih Pak Tarji. Halo, selamat siang Sekoci. Pak Tarji.
3: Halo, Mas Aril.
0: Oke, Pak Tarji. Sekoci.
3: Sekoci. Senandung Rancang Campur Sari.
0: Campur Sari. Siap Pak Tarji, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Nanti lagunya Perahu Layar aja Mas Aril ya.
0: Perahu Layar nggih. Monggo salam-salame, Bun.
3: Salami buat semuanya saja, tetap semangat. Matur nuwun Mas Aril waktunya.
0: Matur nuwun. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan ya, guys ya. Kan kita sudah tadi diterima ya. Di belakang Pak Tarji ada siapa lagi, guys? Ada Yang Purba. Halo, selamat siang, Sekoci.
4: Siang, Mas Aril.
0: Sekoci.
4: Sedep gurih.
0: Sekoci.
4: Campur Sari.
0: Sedep gurih.
4: Kira popo tangi bubuk ya.
0: Tahu tangi bubuk. Oke, siap.
4: Iya iya iya, tangi bubuk.
0: Mergo Aril iki bengok-bengok iki.
4: Jenengan. Lah iya, mare ngaget-ngaget.
0: Nah, peh Aril iki ancene kok.
4: Ya, duper emang kan ada Mas Aril ya.
0: Lagunya apa?
4: Nggih.
0: Alhamdulillah sehat Pak Estu.
4: Alhamdulillah sehat banget ini pun nggih. Sama adik berdua juga sehat selalu ya.
0: Insyaallah.
4: Ya udah nanti lagunya? Tetap lagunya kayak kemarin aja.
0: Apa itu? Apa itu?
4: Kedanan.
0: Oke dah.
4: Kedanan sama-sama berdua itu loh ya. Nah iya sama nanti berdua sama jadi kedua nih.
0: Loh iya benar Kedanan
4: Ya udah itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
4: Matur suwun Mas Aril.
0: Matur banun, inggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan dulu guys, jalur pesan singkat. Ada siapa guys?
2: Ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Kroncong Kota Solo versi Nurul Mahendra. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Agus, Eyang Purbo, Pak Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aril Fonda dan dua darah cantik selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
0: Oke. Di belakang itu ada siapa lagi guys?
5: Ada Mas Faizil Muhyi dari Gampeng Rejo Kediri. Mau request lagu Keroncong Indonesia Pusaka. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Gimana? Semoga selalu diberi kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.

0: Oke, kembali lagi dalam penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari. Sudah kami hadirkan tadi ya requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang ingin masuk kembali ya melalui jalur on air 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Ada yang masuk lagi guys? Ada dari Bopo Bani. Halo, selamat siang. Sekoci.
1: Sekoci. Sugeng siang. Sekoci Senandung Keroncong lancang
0: campursari. Bopo Bani, gimana kabar?
1: Alhamdulillah. Seger waras. Mudah-mudahan Mas Aril kali sinten iki?
0: Ah, tuh kali sintenku. Kali siapa?
2: Iva dan juga Fuji.
0: Iva sama Fuji, Bapak Kong Bani.
1: Oh iya. Muci, mudah-mudahan berhasil dan diberi kesehatan semuanya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Monggo, Bapak Bani, mau request lagu ini apa ini?
1: Nun ilangi gelang kalung saking Intan Caca.
0: Oke, siap, salam-salamnya monggo.
1: Salamnya kagum sedoyo kemawon Bapak Ibu pamidang kecampur sari RRI Kediri matur sembah nuwun medalipun.

0: Ada Kong Bani ya tadi ya.
1: Iya.
0: Kong Bani. Kalau saya bilang Bobo Bani, kok kalian Kong Bani. Mbah Kong Bani, Kong Bani sudah merapat juga ya.
1: Iya.
0: Di jalur seluler ya di 08

0: Oke, okay, ya ini sepertinya lagunya panjang-panjang guys ya. Kita iya. sudahi saja sampai di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih atas atensinya tadi. Ada siapa aja guys yang masuk guys?
1: Ada Pak Selamat, oh. Pak Stioko, oh. Pak Tarji, Eyang Purbo, oh. Pak Mariono, oh. Mas Faizil, dan oh. Kong Bani.
0: Kong Bani, oke okay deh. Mudah-mudahan terhibur semuanya ya. Eh, nanti kita ketemu lagi nggak ya? Kalian nanti di sore ya?
1: Iya,
0: oke okay, kita sudah tidak ketemu lagi. Terima kasih guys ya.
1: Bye
0: bye. Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menyajikan sekocis dan keroncong juga campur sari. Ya, gimana saat lagi tepat pada pukul 13 kita bergeser dalam menyajikan lintas Kediri siang ya, sampai dengan nanti ya dilanjutkan akan ada rendang sedap gurih enak pol sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Adel Fonda. Informasi yang pertama, mendengar penguatan dolar Amerika Serikat berdampak pada usaha pengrajin tahu di Kamping Tahu Kota Kediri. Reporter Ayu Citra melaporkan.
2: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu Kelurahan Tinalan Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan menyentuh angka Rp18.165 per dolar Amerika Serikat.
3: Soalnya kan kadang lari
4: ke penjual lain,
3: kemurah ya, bersaing semuanya, pedagang tahu banyak, kurang 5 jadi 3, 8 kilo ya, aja kedelai 10.000 berapa aja, mulai dolar banyaknya gitu.
2: Dan kondisi itu Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri, menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
5: Iya, saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri. Saat ini semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
2: Kedepan Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para pengrajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang selanjutnya, mendengar, jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri fokus ibadah di Masjidil Haram serta dihimbau menyesuaikan kondisi fisik. Reporter Heri Santo memberikan laporannya.
6: Jemaah haji kloter 111 asal Kabupaten Kediri saat ini mengisi kegiatan selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak aktivitas ibadah di Masjidil Haram. Berbagai ibadah seperti salat berjamaah, tawaf, mujahadah, membaca Al-Quran, hingga memperbanyak doa menjadi rutinitas harian para jemaah. Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, hari ini menjelaskan kondisi Masjidil Haram saat ini masih ramai, namun jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Jemaah masih lama berada di Kota Mekah, diperkirakan hingga tanggal 18 Juni 2026, dan selanjutnya akan bergeser ke Madinah.
7: Kalau di kami, di kloter kami, lebih banyak untuk kegiatan di Masjidil Haram sih. Jadi umroh sunnah, kemudian mujahadah di Masjidil Haram, tawaf sunnah di Masjidil Haram, seperti itu. Untuk kondisi di Masjidil Haram sendiri saat ini masih terpantau ramai. Dan kita di Mekah ini masih sampai tanggal 18 Juni, kita baru bergeser ke Madinah.
6: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau kepada seluruh jemaah agar dalam menjalankan ibadah tetap memperhatikan kondisi fisik masing-masing. Ia menegaskan bahwa menjaga kesehatan menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan dapat dijalani dengan baik hingga selesai.
8: Tetapi saya sarankan ya harus menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Ibadah yang utama di Mekah tentu ibadah yang ada di dalam Masjidil Haram, apapun ibadah di sana semuanya bernilai ibadah yang luar biasa, mulai dari sholat wajib, sholat-sholat sunnah, ibadah Quran ataupun itikaf ataupun ibadah yang lain yang dilaksanakan di sana. Mudah-mudahan ini jamaah semuanya menjadikan kenangan yang sangat luar biasa apabila mereka kembali ke tanah air.
6: Ia menambahkan selain beribadah di Masjidil Haram, para jemaah juga dianjurkan memanfaatkan waktu selama di Mekah untuk melakukan ziarah dan napak tilas perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pemahaman sejarah Islam sekaligus meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Selama melakukan ibadah di Masjidil Haram, jemaah juga diimbau tetap tertib mengikuti arahan petugas serta mengatur waktu ibadah agar nyaman dan aman selama berada di tanah suci. Masjidil Haram menjadi pusat kegiatan ibadah jemaah haji dari seluruh dunia dan setiap hari dipadati jemaah yang melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Heri Susanto melaporkan. Kan.
1: Baik, benar Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id dan juga bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, harga Pertamax naik, konsumen khawatir antrean Pertalite meningkat. Deputar Ayu Citra melaporkan.
2: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kota Kediri hari ini. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
4: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi, karena yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti pertama pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah, dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax seperti
2: itu. Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
9: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
2: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri hari ini, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.
1: Menjelang kepulangan, jemaah Haji Jombang perbanyak ibadah sunnah pasca armusna. Reporter Anu Kusuma menginformasikan selengkapnya.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam kloter sub 61 memanfaatkan waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak berbagai kegiatan ibadah sunnah setelah menuntaskan rangkaian puncak ibadah haji armusna. Selain melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, para jemaah mengisi hari-hari menjelang kepulangan dengan umroh sunnah, tawaf sunnah, sholat berjamaah di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, berzikir dan juga berdoa, serta meningkatkan sedekah dan amal kebaikan lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas spiritual selama berada di Tanah Suci Mekah. Pembimbing ibadah kloter sub 61, Muhajir, menjelaskan bahwa meskipun rangkaian utama ibadah haji telah selesai dilaksanakan, para jemaah masih memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Menurutnya, umroh sunnah dan tawaf sunnah menjadi ibadah yang banyak dipilih oleh para jemaah karena memiliki keutamaan tersendiri selama berada di sekitar Baitullah. Selain itu, momentum pasca haji juga dimanfaatkan untuk memperbanyak muhasabah serta menjaga semangat perubahan diri agar turut memperoleh predikat haji yang mabrur.
11: Alhamdulillah, seluruh rangkaian utama ibadah haji sudah ditunaikan oleh jemaah. Sekarang mereka memanfaatkan waktu yang masih ada di Mekah untuk memperbanyak ibadah sunnah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pastinya masa setelah puncak haji ini menjadi waktu yang baik untuk refleksi diri. Kami mengajak jemaah memperbanyak muhasabah serta berdoa agar seluruh rangkaian ibadah yang telah dijalani diterima dan memperoleh predikat haji mabrur.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menyampaikan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut kepulangan jemaah haji menuju Indonesia. Sebanyak 1.260 jemaah haji asal Jombang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang dijadwalkan kembali ke Indonesia secara bertahap pada 17 hingga 18 Juni 2026.
12: Alhamdulillah, menjelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar proses pemulangan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal kepulangannya tanggal 17 dan 18 Juni. Kami berharap keluarga jemaah memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter sehingga proses penjemputan bisa berlangsung tertib dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan maupun keramaian yang berlebihan.
10: Dengan selesainya puncak pelaksanaan ibadah haji, diharapkan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman spiritual yang berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari setelah menunaikan rukun Islam kelima. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir mendengar, serta dunia olahraga sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut jadi sarana pembinaan atlet. Reporter Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini KONI KPNDRI bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI KPNDRI Hakim Rahmat Syah Parnata hari ini. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
13: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan, sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan, bisa untuk jenjang prestasi.
2: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI KPNDRI Tri Priyanugroho menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
14: Porprov, mungkin kan Porprov kita sudah ada tim sendiri untuk di motocross. Jadi ya untuk drag, drag ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di PON. Alhamdulillah, Porprov kemarin kita juara umum di kelas caburnya balap motor.
2: Lebih lanjut, dalam ajang bergengsi tersebut diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya untuk Porprov tahun 2027, maka KONI KPNDRI akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan jangka panjang terhadap para atlet potensial di Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri Siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Adel Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagu dangdut melalui jalur on air ya 0354 310 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Saya tidak sendirian, saya didampingi oleh adik-adik saya, ada Esa dan juga Dila. Hai guys.
1: Halo.
0: Oke, ya kita harus semangat ya. Kita sapa dulu di jalur on air, Esa juga Dila. Halo, selamat siang rendang.
2: Siang rendang.
0: Sedap.
2: Sedap.
0: Gurih.
2: Gurih.
0: Enak.
2: Oh, enak.
0: Wow. Lekdol, gimana kabarnya Lekdol?
2: Oh, cantik ketipas. Apal pora suarane itu.
0: Gue apal no, Aril apal no.
2: Esa.
0: Kulo sa.
1: Apal, Pak.
2: Ya, ketemu lagi cantik.
1: Iya.
2: Tetap semangat ya.
1: Iya, Pak. Selalu.
0: Siap, Lekdol. Oke, lagune nopo niki Lekdol?
2: Ampunilah.
0: Dari
2: Bang Haji no.
0: Oh, dari Bang Haji. Nggih, monggo salamipun.
2: Ampunilah dosa.
0: Sora iki wis nyanyi-nyanyi sora iki.
2: Dah, wis tak bodo ae. Sesuk neh.
0: Oke, monggo salam-salame, Lek Dul.
2: Ya, salamnya buat Popo Bani. Pak Tarji, ada Pak Tarji juga. Di Kediri Kota ada Pak Munoto, Pak Gianto, Pak Agus juga. Yang ada di Telungagung, yang Purbo.
0: Yang Purbo.
2: Ada Kong Slamet.
0: Kong Slamet.
2: Ada Popo Mariono.
0: Oke.
2: Iya, Mbah Hugeng, enggak lupa yang di Blitar. Iya, okay. Yang Purbo sudah ya tadi.
0: Inggih,
2: sampun. Oh ya, Mama Wanda.
0: Mama Wanda, Jawir.
2: Dan semuanya aja yang ada di Telungagung ya. Salamnya, salam sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Dan oh enggak lupa Bunda Sita.
0: Bunda Sita.
2: Bunda Eti juga. Inge. Ada Pak Zainal Abidin.
0: Pak Zainal Abidin.
2: Bung Freddy.
0: Siap.
2: Bu Farida. Dan Farida. Semuanya.
0: Semuanya aja.
2: Yang lagi mendengarkan acara rendang.
0: Inge.
2: Salam sehat. Sehat selalu.
0: Sehat selalu dari Lek Dul.
2: Buat yang menerima. Terima kasih waktunya.
0: Matur mbah nuwun Lek Dul. Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita terima dulu ya. Ada dari Pak Setioko. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rendang
3: sedep gurih, enak pol.
0: Enak pol, bapakku.
3: Ini temannya ganti ya ini ya.
0: Ganti lagi no personil no.
3: Siapa?
1: Ada Esa sama Dila. Halo,
3: oh, Esa sama Dila.
0: Esa.
3: Oh,
0: sama nih.
3: Iya, yang kemarin saya minta lagu 5 enggak boleh itu ya.
0: Nah, siapa itu? Siapa? Kalian. Oh iya.
3: Ini loh Dila, saya tuh kalau telepon itu enggak. Bercanda semua.
0: Bercanda semua. Iya no. Kudu ngono.
3: Dah, sekarang lagunya itu aja.
0: Rama Irama sudah diambil. Lagu Lali.
3: Iya, dari Roma.
0: Oh, sudah diambil no Romane no.
3: Oh, sudah diambil?
0: Sudah, no.
3: Ya, udah kalau gulali nggak boleh ya gula-gula aja.
0: Gula-gula.
1: Okay. Salamnya untuk siapa, Pak?
3: Ya, salamnya untuk Dila sama Esa.
1: Iya.
0: Yeah.
3: Yeah. Salam Dila sama Esa, salamnya Hopuli, Your Money, dan Biai Kris.
0: Penak,
3: penak ini. Apa, Saril, Hopuli, Your Money.
0: Nyapu mani ini. Nyapu mani ini.
3: Memang dekat kamu no ese.
0: Ya sama nu ese. Nggih, matur mbah nuwun.
3: Ya, salam untuk.
0: Salamnya?
3: Dwi Cahyo.
0: Oke, Mas Dwi Cahyo.
3: Pak Zainal.
0: Nggih.
3: Pak Rahmat.
0: Nggih.
3: Pak Mariono Putra Tutut.
1: Iya.
3: Pak Sugeng. Pak Slamet. Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Karji. Pak Sukarji. PBNI.
0: Popo Bani.
3: Pak Muni.
0: Pak Muni jane.
3: Lha ya Pak Muni. Wong iki Mas Arin krungune.
0: Kowe sel aku kira peh. Lanjut.
3: Mbak Sulis.
0: Nggih.
3: Terus Mama Wanda, Bunine Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri. Bu Sita. Mbak Vina.
0: Oke. Okay.
3: Terus Bu Yuli,
0: oke. Okay.
3: Bu Farida, okay. Dan Bu Lili. Iya, dan semuanya lah.
0: Oke, okay, deh.
3: Ya, lagunya saya tunggu ya.
0: Nggih.
3: Dila.
1: Iya, Pak.
3: Kalian tunggu di mana, Dila?
0: Enggo-enggoan, ngomong enggo-enggoan ngono.
3: Sudah lah, dari sambung lagi.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada masuk lagi, ada dari Pak Zainal Abidin. Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang Mas Adil, sedap, gurih, enak pol.
0: Ya, Pak Zainal, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Cuaca mendung terus nih mulai pagi.
0: Mendung terus nih, balik papan nih. Alhamdulillah. Sama Rinda balik papan sampai. Alhamdulillah dinikmati mawon. Ini lagunya nopo iki?
4: Terima kasih.
0: Hah? Lagunya apa, Pak?
4: Terima kasih.
0: Wong sama sak wae lah. Terima kasih apa? Oh, lagunya terima kasih.
4: Uja Laila.
1: Iya. Salamnya untuk siapa, Pak?
4: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Sinta, Pak Setioko,
1: ya.
4: Pak Mariono, Boko Bani,
0: oke.
4: Pak Munoto, Lekdul, yang Purbo, Mbak Ugeng, Pak Selamat, Pak Tasi, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Mas Arel dan Mbak dua, keduanya itu terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi yang masuk, guys. Ada dari Bopo Bani. Halo, selamat siang Rendang Kong Bani.
5: Selamat siang Rendang, rekui jandut, sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol, siap. Bopo Bani, kabar gimana ya, kabar?
5: Kembali.
0: Gimana kabar punya, ayo?
5: Alhamdulillah, sehat. Tadi sudah sehat, sekarang sehat-sehat. Walafiat.
0: Inge, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah.
5: Inge. Ya, mudah-mudahan Mas Are juga sama Mbak Dila juga diberi kesehatan Inge, dan keberhasilan.
0: Amin. Siap. Siap, ini lagunya apa ini?
5: Bulan di Ranting Asmara dari Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisinya sudah keluar.
5: Aduh, Mbok.
0: Aduh, Mbok. Pripun iki?
5: Bisa ikut aja, Mas.
0: Ikut aja, Nge.
5: Oh, Nge.
0: Siap, salam-salamnya, Mbok.
5: Salam aja. Ya, salamnya. Untuk Pak Sugeng, Pak Sukarti, Pak Deoko, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariono, Ale Edul, Eyang Purpo, Eyang Ramat, Pak Sarji, Pak Agus, Pak Jenal, Eyang Buta Tutu, dan Pak Uco, Ibu Eti, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Rani, okay. Dan semuanya jam.
0: Oke, okay,
5: deh. Lagunya juga dibagi-bagi. Matur Mbah Nuwun
0: Betari. Matur Mbah Nuwun. Oke, okay, guys, ya. Sambil menunggu ya pendengar semua yang masuk. Ada yang masuk di jalur WhatsApp. Tolong dibacakan dulu, guys.
1: Rendang, rebus dangdut, sedap, gurih, enak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo Kangene Ati versi Sri Asih. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke deh, siap Pak Mariono, ditunggu lagunya, insya Allah diputarkan. Sebentar dulu Esa, ya Allah. Monggo, ada siapa nih? Yang Purba nih, Yang Purba, ayo masuk Yang Purba ya. Yang Purba, ayo masuk monggo, Yang Purba ya. Oke, sambil menunggu Yang Purba nih, guys. Ayo dibacain dulu deh, guys. Si Esa, silakan, Sa.
1: Rendang, request dandut, sedap, gurih, enak, pol. Okay. Assalamualaikum, Mas Aril dan adik-adik cantik. Siang ini saya request Cinta Rahasia dari Tasya Rosmala. Okay. Salamnya untuk Makmi, Mbak Niar, Mama Wanda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Ada Suster Yuli ya, Bu Yuli ya. Iya benar, ya. Ya ada Suster Yuli ya. Oke deh Suster Yuli, Ditunggu lagi nya Suster Yuli, semangat-semangat selalu ya. Salam untuk Pak Mia di rumahnya almarhum Bunda Eli ya. Semangat-semangat Suster Yuli ya, dan juga Mak Mia yang ada di sana. Ada yang masuk lagi sudah. Guys, ada yang kurba. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Selamat siang, rendang Teguri enak pol.
0: Enak pol pokoknya. Ada eyangku.
3: Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat
3: ya, tetap nyambung lagi ya, dua kalinya ya Mas Adil ya.
0: Benar, gak popo no.
3: Ya udah. Nanti lagunya dari Ryan Said aja Mas.
0: Ryan Said.
3: Iya, rindunya hatiku aja.
0: Rindunya hatiku. Salam-salamnya monggo.
3: Iya, salamnya untuk semua saja pendengar di sini, selamat siang. Kita aja, terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Guys, kita putarkan dulu ya, request Anda pendengar semuanya ya.
1: Iya.
0: Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang.
1: Sedap, gurih, wenak.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait hoax Bandara Kertajati resmi jadi milik militer asing. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi jadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.co.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul PT PIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer AS. Foto bendera Amerika disebut hoax AI. Bandara Kertajati, Bandara Internasional Jawa Barat, dimiliki atau dikelola bersama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BUMN, yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT PIJB, dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura Kedua. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa PT PIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa AI. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jajan rendang sedap, gurih, wenapo. Sudah kami hadirkan tadi ya, request Anda pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang masuk lagi ya di jalur on air ya, 0354311108 atau menjawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Oke, satu dulu guys ya, di telepon WhatsApp ada Pak Sukarji. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Rendang.
2: Halo, selamat siang rendang. Sedap gurih, enak pol Mas Aril.
0: Iya, Pak Sukarji gimana kabar?
2: Ini luar biasa sehat Mas Aril.
0: Alhamdulillah, sehat nggih.
2: Ini migiran panas Mas Aril.
0: Panas, siap, kentang-kentang sami mawon pari pun panas.
2: Ya mudah-mudahan yang penting hatinya enggak panas Mas Aril.
0: Jangan dong.
2: Ya Mas Aril, nanti kalau ada sempat, sejak jumpa pertama dari Mus Mulyadi ya.
0: Sejak jumpa pertama dari Mus Mulyadi.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya, Mas, salamnya Mas, untuk Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, Mbak Vina, okay, juga Putri ya. Gak lupa juga ada Bang Irwan, Bu Sita, Mbak Niar, dan juga ada yang Rahmat, Pak Sioko, Pak Tarji.
0: Okay.
2: Ini kok agak gangguan ya ini?
0: Iya, agak gangguan dikit ya, nggak tahu saya.
2: Sebentar. Ya sudah.
0: Oke, okay, yuk lanjut Pak.
2: Ya lanjutkan di Tulungagung ada Pak Mariono, Pak Karyoto, yang Purba, Pak Selamat di Kalangbiru, selamat siang Pak. Mudah-mudahan juga nggak panas ya di sana ya, mungkin agak dingin ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini nggak ada angin sama sekali Mas Aril. Panasnya bukan
0: panas
2: main
0: ini. Panas pol nggih.
2: Iya.
0: Iya. Lanjut.
2: Nggak lupa di Kediri ada Lik Dul, Pak Agus, Pak Yoyo. Terus lagi Pak Gianto, Pak Munoto. Terus lagi ada di Blitar ada Bangkeng ya.
0: Bangkeng.
2: Mana tadi Mas Aril?
0: Dalam Tereng, Tereng.
2: Ya juga untuk semacam Mas Aril ya, yang tadi mendengarkan.
0: Oke, okay, siap.
2: Dapat selamat siang.
0: Inggih.
2: Dan untuk Mas Aril dan doa terbaik untuk
0: inggih
2: semua yang tugas pada
0: siap
2: hari ini.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Inggih.
2: Dan untuk seluruh penggemar rendang, salam sehat.
0: Inge.
2: Yang penting apapun yang terjadi,
0: jangan lupa
2: bahagia.
0: Selamat siang. Selamat siang. Guys, dibacakan dulu guys, jalur pesan singkat ada dari Mas Aryo ya.
3: Ya.
0: Yuk.
3: Rendang request dangdut, sedap, gurih, wenapol. Selamat siang Mas Aril, dari Mas Aryo di Tulungagung mau request lagu Pandan Wangi dari Sruti Respati.
0: Okay.
3: Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke deh, terima kasih Mas Aryo ya, lagunya ditunggu aja ya. Di belakang Mas Aryo ada siapa guys?
3: Ada Pak Tarji, Centong Langgar Harjo Palemahan. Rendang request dandus sedap gurih wenak pol. Mau request lagu Sapu Tangan Merah, versinya siapa saja.
0: Okay.
3: Titip salam buat Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Ledul, Pak Munoto, Pak Beni buat lagi siaran, tetap semangat selalu bahagia bersama keluarga. Terima okay, kasih.
0: Oke, terima kasih sama-sama Pak Tarji di lagunya. Oke, tadi ada yang masuk ya? Bener gak sih?
3: Iya, iya.
0: Oke, sudah ada yang masuk, sapa dulu yuk di belakang Pak Tarji. Halo, selamat siang, rendang.
4: Rendang sedap, gurih,
0: enak, pol. Oke, ada Bunda Utri di Merauke.
4: Siap. Karena selamat tidak masuk, jadi lupa
0: sama Pak Amin. Tidak apa-apa kok. Bunda Utri gimana kabarnya kok?
4: Alhamdulillah,
0: siap.
4: Kita sehat di Merauke Mas Arif. Mas Arif bagaimana ya? Sehat bersama keluarga ya di rumah.
0: Pangestu
4: ya.
0: Insyaallah sehat.
4: Kita di Merauke ini apa cuacanya ini apa mendung-mendung
0: mendung-mendung ya, siap. Ini pasti di sebelah ada bapak ini.
4: Apa sih dong, lengketnya terancam.
0: Oke, yuk Bunda Utri, lagunya apa nih Bunda Utri?

0: ini apa lagu ini ya? Tujuh kata cinta aja.
1: Tujuh kata cinta. Oke, okay, ya. Siap. Salam-salamnya monggo.
0: Asrafan ya, dari Asrafan.
1: Dari
0: ya.
1: Asraf, siap.
0: Oke, okay, kirim pertama sekali untuk Mas Aril yang sedang bertugas. Semoga Mas Aril selalu sehat bersama Amin. Keluarga di rumah, diberikan kesehatan, rezeki, dan happy-happy bersama
1: Amin.
0: Keluarga di
1: rumah. Amin, amin, amin.
0: Dan bahagia ya.
1: Inggi, siap, matur Mbah Nuwun.
0: Aduh, Mas Aril nih ketawa-ketawa saja. Akhirnya sudah saya bicara nih. Untuk Pak Tardi, Pak Sukardi, semuanya sehat. Dan juga ibu Sita serta yang Purba yang Rahmat dan Pak Munoto dan Lek Dun ya, Lek Dun ya. Dan untuk semuanya Mas Arin dari Sabang Siap. Sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada semuanya sehat selalu di share ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sedap gurih enak po. Oke guys, ada Bu Utri ya tadi ya. Itu di Merauke. Kamu tahu di Merauke? Sana tuh Papua tuh. Ya. Di pojok paling timur pokoknya dari Indonesia. Oke guys, kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semua. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang. Sedap, gurih, enak.

0: Oke, baik pendengar ya. Anda masih dalam penyajian rendang sedap, gurih,
1: Wenakpo.
0: Oke, kita berada di penghujung segmen guys ya. Terima kasih atas atensi yang sudah mendamaikan edisi siang hari ya. Ada siapa aja guys?
2: Ada Pak Dul, Pak Setyoko, Pak Zainal Abidin, Bobo Beni, Pak Mariono. Dan juga ada Suster Yuli, Eyang Purba, Mas Aryo, Pak Sukarji, Pak Tarji, dan Bu Utri.
0: Dan Bu Utri, oke, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Abis ini kalian lanjut lagi nanti ya, di jam 17 ya?
2: Pulang.
0: Oh pulang, oh udah, yang sorenya karena?
2: Fuji, si Fuji sama Iva,
0: Iva. Ya. Oke deh, terima kasih guys ya.
2: Ya,
0: bye-bye. Oke, baik pendengar ya. Dengan demikian tetap sudah kebersamaan kita dan menyajikan rendang sedap gurih Wenak Pon. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sampai lagi pendengar ya, tepat pada pukul 15 kita bergeser dalam menyajikan program berdiri sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan. Sampai dengan nanti berapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Ariel Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat sore pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan di sini akan menemani sore hari Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang siang tadi. Kediri siang, Kediri sore ini akan diawali dengan mengikuti beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dan disiarkan juga oleh seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia ya pendengar. Nanti akan dipandu oleh Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Kita akan mengikuti beranda Asta Cita, diantaranya dari RRI Banjarmasin ada tentang petasol, sulap sampah jadi bahan bakar. Lalu juga dari RRI Yogyakarta tentang membaca kualitas udara Yogyakarta. Yang berikutnya dari RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri sampah jadi manfaat. Dan terakhir ada dari RRI Sibolga tentang ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Beranda Asta Cita Nasional ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti beranda Asta Cita Nasional.

0: 101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Dan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Mm-hmm. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan. Tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol.
2: Botol-botol. Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat.

0: dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
0: Berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas udara.
0: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
0: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di website-nya KLH gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai. Gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya

0: dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan penting

0: Permasalahan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum, halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pendengar, pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih, pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga

0: masih bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI Bana Pemberada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui menteri kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, seperti sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari Euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan

Nah, baru saja kita ikuti beranda Astacita Nasional dari Pro 1 Jakarta. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima berjaringan Sekorwil News Jawa Timur edisi hari Kamis 11 Juni 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk marhala ula, itu masing-masing kuotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus marhala sania, kuotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ali Hasana melaporkan.
0: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Rizdianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
6: Ya, mulai tadi malam jam 12. Pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutup jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
7: Untuk penjualan gimana, Pak?
6: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat
5: Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000 dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
6: Sulit, Pak. Biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
7: Sekitar 50-60-an.
6: Sekarang?
7: Sekitar 90.
6: Bengkak, Pak, ya? Kaget nggak, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
7: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
5: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
8: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
9: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajaki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
8: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
10: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
11: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini dari 8 desa, termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
10: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya, keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
12: Tadi kebetulan lewat terus buka. Saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beli keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
10: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar Rp1.4 juta. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
13: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
14: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya karena diperingati sebagai bulan Bung Karno karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
13: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
15: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita.
13: Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus? Apa itu?
15: Tugas mata kuliah patriotisme.
13: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar, komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
16: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Renita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah di Desa Rengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
17: Program Lestari Rengel ialah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para generasi untuk mencintai budaya.
16: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu, silakan Marda.
18: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
19: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Sumur Air Tanah Dalam yang melibatkan dua UPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswayudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini nilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
20: Intek untuk sumur air tanah dalam 2 UPTD, UPTD pengairan dingin dan UPTD pengairan gonggang. Kurang lebih ada sekitar 60-an sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Dan kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 UPTD itu.
19: Yuli menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
18: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onderdil. Berikut laporan Imam Malik.
21: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onderdil sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onderdil membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
22: Sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu, ini juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya. Sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000. Dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
21: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa, yang juga seorang pedagang roti keliling, mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
23: Ya, saya sebagai konsumen ya masa berat, Mas. Sudah sekali. Setiap tangan kan harus ganti oli, apalagi motor saya kan motor tua. Jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
21: Di ketahui, tidak hanya oli, sejumlah underdeal sepeda motor juga mengalami kenaikan harga, mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
18: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Deborah.
3: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
4: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
3: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Terima kasih Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun

0: Saya Bam dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026 jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
1: Bagi wisatawan yang ingin berburu umbun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian yang hangat, jaket tebal, sarung tangan dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celsius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Mas Duki melaporkan.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silahkan Waris.
3: Terima kasih rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, Kecamatan Kedungdung Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadila melaporkan.
4: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga Kampung Cepak Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, tampak sangat antusias menyiapkan nobar sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
5: Sebenarnya pemuda ISPUR ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama pemuda ISPUR ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
4: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Imo Fadila melaporkan.
3: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
6: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai informasi perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
6: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 34% jemaah haji debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 14.781 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air atau sekitar 34% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Sampai dengan kedatangan kloter 39, jumlah jemaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anda mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur.

0: umur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
1: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34% atau jumlah jemaahnya 14.781 jemaah, seperti itu. Kemudian jemaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan, seperti itu.
0: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jemaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jemaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya, jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desa editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Kediri sore ini bareng sama Rifki Royam, pendengar kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang. Per hari ini tercatat 6 kali erupsi dengan tinggi letusan hingga 1000 meter di atas puncak pada hari Kamis sejak pukul 00.41 hingga pukul 11.13 menit waktu Indonesia Barat. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.41 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya. Nah, pendengar, menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya, di mana erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 94 detik. Pengamatan kegempaan Gunung Semeru pada hari Kamis ini selama 6 jam terakhir mulai dari pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, setidaknya tercatat ada 18 kali gempa letusan atau erupsi. Ada 1 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 mm dan 6 kali gempa hembusan dengan amplitudo 5 hingga 7 mm. Sigit menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sembatan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.
0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri sore ini ya pendengar, masih ada satu informasi sebelum kita mengakhiri Kediri sore ini. Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2026 dengan menyalurkan bantuan sosial, tali ASI pilar sosial serta zakat produktif senilai 2,27 miliar kepada masyarakat Kota Probolinggo. Pendekatan pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan dua pendekatan dalam perlindungan sosial, yakni charity atau perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan empowering atau pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki potensi berkembang secara ekonomi. Di tahun 2026 ini pendengar, Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan sosial dan tali ASI pilar sosial senilai 171,239 miliar rupiah untuk masyarakat di berbagai kabupaten dan juga kota. Bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH Plus senilai 1,202 miliar rupiah kepada 601 keluarga penerima manfaat. Lalu bansos bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrim senilai 426 juta rupiah kepada 284 penerima. Serta asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD senilai 216 juta rupiah kepada 60 penerima manfaat. Selain itu bantuan kewirausahaan inklusif produktif keluarga penerima manfaat Jatim Jawara sebesar 300 juta rupiah diberikan kepada 100 penerima di mana masing-masing penerima memperoleh 3 juta rupiah per tahunnya. Bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP dan tali ASI juga diberikan kepada 27 pilar sosial yang terdiri atas pendamping disabilitas, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan taruna siaga bencana atau tagana dengan total nilai 78,6 juta rupiah. Sebagai penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov Jatim melalui sinergi bersama Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD menyalurkan zakat produktif senilai 50 juta rupiah kepada 100 penerima manfaat, di mana masing-masing menerima 500 ribu rupiah untuk modal usaha. Demikianlah Kediri sore ini pendengar, kita akan ikuti segera Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Fuji terkait hoax Presiden Prabowo resmi hapus MBG, Purbaya ganti dengan uang. Berikut laporan rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG terancam gulung tikar. Namun pendengar, faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG dan Menteri Keuangan Republik Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari Tito.id, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani SD yang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan penjaminan kembali kelompok penerima manfaat MBG. Demikian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar, kembali Anda mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Masih bareng sama Rifki Royan di sini ya, dalam beragam informasi tentang budaya ataupun juga kuliner Nusantara di kesempatan sore hari ini hingga nanti menjelang azan maghrib. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke Banyuwangi pendengar. Kalau kita ngomongin Banyuwangi, Anda juga pasti akan atau yang pernah ke Banyuwangi pasti tidak jauh dari cita rasa pedas ya kalau kita ngomongin makanannya. Nah, hari ini sore ini kita akan mengulas nasi tempong atau sego tempong. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa tempong sendiri berasal dari bahasa Osing yang berarti tampar, di mana nama unik ini lahir karena sensasi sambal mentahnya yang sangat pedas, seakan-akan menampar lidah siapapun yang memakannya. Namun dibalik kepedasannya yang viral tersebut, pendengar, nasi tempong merupakan representasi nilai lokal masyarakat agraris suku Osing. Nah, nanti kami akan hadirkan juga ya bagaimana filosofi dibalik bekal para petani tersebut, di mana kelezatan sego tempong yang memang dulunya adalah bekal makan siang yang dibawa ke sawah dalam porsi besar oleh para petani untuk dimakan bersama-sama. Nah, uniknya rasa pedas luar biasa dari sambalnya tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Para petani sengaja mengkonsumsi sambal pedas agar tidak mengantuk setelah makan, sehingga mereka bisa kembali bersemangat mengerjakan sawah yang subur di tanah Belambangan. Jadi memang bukan sekedar soal rasa saja, tapi juga soal fungsionalitas dan kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil bumi. Nah, yang membuat sego tempong asli Banyuwangi sulit ditiru adalah penggunaan tomat ranti ya mendengar. Tomat khas lokal tersebut memberikan aroma dan kesegaran yang berbeda dibandingkan dengan tomat biasa. Ditambah dengan perasan jeruk limau dan terasi bakar, sambal ini menjadi nyawa dari hidangan yang terdiri dari nasi, sayuran rebus, tahu, tempe, dan ikan asin. Ya, bagaimana? Apakah Anda penasaran ya dengan untuk mencoba hidangan legendaris ini? Nanti kami hadirkan informasi lainnya lagi. Tetaplah di Galeri Budaya Nusantara.

masih di Galeri Budaya Nusantara pendengar ya. Kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026. Nah, yang menarik pendengar

0: relasi Banyuwangi. Nah, nasi tempong dengan sajian nasi lalapan dengan sambal ekstra pedas yang khas dengan tiga jenis nasi tempong yang tersedia di kereta api, yaitu nasi tempong ayam, udang, dan juga telur. Seluruh kuliner tersebut bisa dinikmati di kereta api yang berelasi dengan stasiun Banyuwangi. Di antaranya ada kereta api Sangkuriang relasi Bandung Ketapang, KA Blambangan Express relasi Pasar Senen Ketapang, lalu juga KA Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang, dan KA Logawa relasi Purwokerto Banyuwangi. Menu-menu khas Banyuwangi yang dijual di kereta diharapkan bisa menjadi pilihan bagi para penumpang. Dengan hadirnya menu lokal Banyuwangi tersebut juga merupakan salah satu upaya KAI Service dalam menghadirkan kekayaan kuliner Nusantara di dalam kereta. Nah, buat Anda yang tertarik gitu ya melakukan perjalanan ke Banyuwangi, mungkin juga bisa langsung menikmati kuliner nasi tempong ini ketika berada di dalam kereta api. Demikianlah Galeri Budaya Nusantara pada kesempatan sore hari ini, pendengar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkannya sore hari ini. Kita akan hadirkan lagi informasi-informasi lainnya seputar kebudayaan ataupun juga kuliner khas Nusantara, tentunya hanya di Galeri Budaya Nusantara edisi berikutnya, hanya di Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Tepat pukul 17:26. Kita akan dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dengan Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tingkah laku dan akhlak kita, kita perbaiki menurut tuntunan Allah dan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan, hak seorang Islam terhadap sesama saudaranya. Dengan kalimat hakul muslim alal muslim sittun, iza lakitahu fasallim alaih, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza tansohaka fansohu, wa iza atosa fahamidallah fasyamidhu, wa iza marido ahudhu, wa iza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di hadis lain ada 5. Ini ada 6. 1, bila bertemu berilah salam kepadanya. Bila dipanggil datanglah. Apabila diminta nasihat berilah nasihat. Apabila ia bersin lalu diiringi dengan mengucap alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Atau yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Apabila ia sakit, lawatlah atau tengoklah. Dan yang terakhir adalah, apabila ia meninggal, wafat, antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Demikian pendengar yang berbahagia insyaAllah, mudah-mudahan renungan di petang hari ini akan bermanfaat dan kita akan mengamalkan apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Jadi ada pembagian zona-zonanya, zona dari lonceng sampai ke aris motor, itu zona untuk kreatif masyarakat, hormi ya, olahraga masyarakat. Kemudian dari aris motor sampai ke depan Green Surya itu untuk UMKM dan selebihnya untuk PKL. Nah, masing-masing itu ada punya binaan-binaan yang dipegang oleh dinas-dinas.
3: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar, karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan? Apapun komoditinya.
1: Dari berita, pemerintah Kota Kediri terapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day atau CFD dalam Jalan Doho. Membangun sistem agribisnis kunci sukses hilirisasi pertanian untuk ketahanan pangan. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Rifki Royan.
4: Saya Iva.
5: Dan saya Fuji.
4: Pemerintah Kota Kediri terapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day CFD di sepanjang Jalan Doho. Heri Susanto melaporkan.
6: Pemerintah Kota Kediri mulai menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Kebijakan ini dilakukan untuk menata aktivitas masyarakat agar lebih tertib dan memberikan ruang yang proporsional bagi pelaku usaha maupun pengunjung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pembagian zona tersebut untuk memastikan semua aktivitas di CFD bisa berjalan lebih tertata, yaitu yang meliputi area khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, zona olahraga masyarakat, serta zona bagi pedagang kaki lima atau PKL maupun lainnya.
2: Jadi ada pembagian zona-zonanya, zona dari lonceng sampai ke aris motor, itu zona untuk kreatif masyarakat, hormi ya, olahraga masyarakat. Kemudian dari aris motor sampai ke depan Green Surya itu untuk UMKM dan selebihnya untuk PKL. Nah, masing-masing itu ada punya binaan-binaan yang dipegang oleh dinas-dinas.
6: Sementara Ketua Komunitas Kediri Creative Hub Nugroho mengatakan dengan adanya penataan zona di Doho Car Free Day dapat membuat masyarakat yang hadir lebih dapat menikmati, sehingga UMKM memiliki tempat yang jelas untuk berjualan, masyarakat bisa berolahraga dengan nyaman, dan PKL juga tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu ketertiban.
7: Dengan adanya CFD dengan penataan yang baru ini, setidaknya nanti paling tidak ada konsep baru menjadikan Kota Kediri ini sebagai Creative Urban Festival Space, supaya nanti Jalan Doho ini semakin tertata, lebih bagus, lebih tertata rapi, bisa menjadikan Jalan Doho ini tidak hanya sebagai ajang jual beli tradisional, tapi juga ajang sosialisasi, pentas seni, terutama bagi adik-adik dan anak-anak.
6: Paulus Luhur Budi Prasetyo menjelaskan penataan zona di CFD juga untuk mengurangi penumpukan massa di satu titik, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengunjung selama kegiatan CFD berlangsung, dan penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam setiap momen CFD, Satpol PP Kota Kediri menurunkan sekitar 15 personel untuk melakukan pengawasan mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga selesai kegiatan. Pihaknya berharap pemerintah Kota Kediri juga mendirikan posko, hal ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir dalam kegiatan CFD yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Selain itu, Satpol PP bersama instansi lain akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan penerapan zona berjalan optimal. Masyarakat dan pedagang diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Heri Susanto melaporkan.
4: Membangun sistem agribisnis kunci sukses hilirisasi pertanian untuk ketahanan pangan. Cantia melaporkan.
5: Pemerintah saat ini gencar mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, sektor pertanian menghadapi tantangan besar karena sifat komoditasnya yang cepat rusak dan rentan mengalami lonjakan harga saat musim panen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Paskomnas Indonesia IR Sukampawardi menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulur ke hilir. Menurutnya, kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas.
3: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar, karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan, apapun komoditinya ya. Kalau itu tidak mulai dari pasar, itu bisa konyol, terutama petaninya. Saat produksi semangat, produksi bagus, tapi ternyata tidak lancar dijual di pasar. Tidak lancarnya apa? Ya karena mungkin jenisnya keliru lah. Pasar pengen timun 15 cm yang dijual timun 30 cm panjangnya, itu ukurannya, jenisnya dan sebagainya. Jadi subsistem kedua produksi itu harus mengacu kepada subsistem satu pasar.
5: Suka mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah. Cantia melaporkan.
4: Anda masih di jalur Warta Kediri, edisi Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Puncu mulai beroperasi. Warga harap kelengkapan barang segera terpenuhi. Heri Susanto melaporkan.
6: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
8: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa, termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
6: Sementara salah satu warga desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
9: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat semoga itu tadi agar lebih lengkap aja kan Pak. Jadi kalau mau beri keperluan biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
6: Heri Purwanto menambahkan pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
4: Bank Indonesia Perwakilan Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi. Ayu Citra melaporkan.
10: Meski saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami perlambatan, namun Bank Indonesia Perwakilan Kediri optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Hal dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina pada hari ini. Ia menilai bahwa di tengah lambatnya ekonomi dunia pada saat ini, maka sekarang masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik yang sendiri. Bahkan mereka ini cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
11: Nah, di tengah kondisi tersebut, di perekonomian domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya. Dan pertumbuhan Indonesia ini masih solid dan perlu ditingkatkan agar selaras dengan kapasitas perekonomian. Artinya Kalau perekonomian di Indonesia ini kan banyak sekali pendukungnya ya. Ada sektor konsumsi, ada sektor produksi, kemudian ada investasi, kemudian perdagangan ekspor.
10: Ditambahkan oleh Dea bahwa dengan perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harga minyak dunia, maka hal itu bisa mendorong terjadinya inflasi. Selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas yang lain. Untuk itulah, maka analis Bank Indonesia Perwakilan Kediri Uswatun Berkasanah menyebutkan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah akan sangat penting bila ditunjang konsumsi rumah tangga, sehingga ke depan masyarakat juga bisa mengambil peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.
12: 2020 sendiri di 13 kabupaten kota itu pertumbuhannya minus 3,4% yang kata pasca COVID, tapi kota Kediri sendiri itu lebih dalam banget, jadi minus 6,25 itu tahun 2020. Tahun 2022 sendiri dia kota Kediri sempat naik di 3,96, tapi sayangnya itu wilayah kerja Kediri juga lagi naik, di mana rata-ratanya itu di 4,46.
10: Diketahui, walaupun ekonomi masih melambat, tapi tampaknya ekonomi nasional masih mampu bertahan atau menunjukkan resiliensi. Dan kian, maka hal itu wajib diselaraskan dengan ekonomi masyarakat, terutama memacu sektor konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan ekspor-impor yang juga masih memperlihatkan optimisme. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan.
13: Saya Iva.
14: Dan saya Fuji.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama Sar lagi dalam Jelajah Ilmu.

Selamat malam pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali masih bareng sama Rifki Royan yang kembali menemani ruang dengar Anda di program kesayangan kita, yaitu Jelajah Ilmu, edisi Kamis 11 Juni 2026. Tempatnya kita membongkar fakta-fakta seru di balik hal-hal biasa yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan yang luar biasa. Nah, pendengar, pernah gak sih kalau pas Anda sedang nunggu kereta di stasiun atau pas lagi lewat di perlintasan kereta, Anda memperhatikan bagian bawah relnya? Nah, di sana ada balok-balok melintang dan juga ribuan batu kerikil yang berserakan ya. Kelihatannya memang berantakan, tapi tahu gak pendengar bahwa tanpa benda-benda tersebut, kereta api yang super berat tidak akan bisa berjalan dengan aman. Nah, hari ini di Jelajah Ilmu kita akan bahas rahasia di balik kokonya jalur kereta api. Jadi pastikan Anda tetap di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri. Nanti kita akan bedah material bantalan rel di segmen berikutnya.

Balik lagi di Jelajah Ilmu Pendengar ya. Langsung aja kita masuk bahasan pertama, di mana tentang bantalan rel kereta api. Nah, pendengar, balok yang melintang di bawah besi rel itu dinamakan bantalan ya, di mana fungsi vitalnya atau fungsinya sangat vital untuk menjaga agar jarak antar rel tidak berubah. Nah, mungkin yang biasa atau seringnya kita lihat bantalan yang warnanya abu-abu mirip semen gitu ya. Memang mayoritas jalur kereta modern saat ini menggunakan beton prategang. Nah, kenapa memakai beton, pendengar? Karena dengan memakai beton yang super kuat gitu ya, sehingga juga bisa stabil dan bisa bertahan sampai puluhan tahun tanpa takut lapuk. Namun juga di beberapa tempat khusus materialnya bisa berbeda. Ada yang pakai kayu keras seperti jati atau ulin yang biasanya dipakai di area jembatan ya, karena kayu itu jago untuk meredam getaran. Atau ada juga yang pakai baja, bahkan juga sekarang sudah ada inovasi dari plastik sintetis daur ulang ya. Jadi beda medan, beda juga material bantarannya. Nah, setelah tahu bantarannya, pendengar, lalu bagaimana dengan ribuan batu kerikil yang ada di sekitarnya? Nah, jangan kemana-mana, nanti kita bahas di segmen berikutnya, tentunya hanya di Jelajah Ilmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Benar, kami akan kembali menyapa Anda dalam program Jelajah Ilmu setelah mendengarkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan juga sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berbagi informasi secara drastis dalam kehidupan sehari-hari. Menyambut Hari Media Sosial yang diperingati setiap tanggal 10 Juni, momentum ini hadir sebagai pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan perilaku digital. Di tengah derasnya arus informasi, hari peringatan ini mengajak kita semuanya untuk tidak hanya menjadi pengguna yang aktif, melainkan juga pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan menyaring informasi sebelum membagikannya, guna memutus rantai penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang siber. Lebih dari sekedar platform hiburan, media sosial sejatinya memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan positif, mempererat persatuan, dan membuka peluang ekonomi kreatif jika dimanfaatkan dengan tepat. Melalui Hari Media Sosial, mari kita berkomitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan menginspirasi bagi generasi muda. Gunakan jemari kita untuk menyebarkan edukasi, apresiasi, dan konten yang membangun, karena apa yang kita unggah hari ini adalah cerminan dari budaya bangsa kita di masa depan.

0: Masih di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki Royan. Nah, sekarang kita jawab misteri ribuan batu kerikil yang ada di bawah rel ya pendengar, di mana di dunia perkeretaapian bebatuan yang ada itu punya nama keren, yaitu namanya batu balas. Ya, tugas batu balas ini pendengar ada banyak gitu ya. Pertama, mereka bertugas menyebarkan beban berat kereta ke tanah supaya jalurnya tidak amblas. Lalu yang berikutnya, batuan balas ini menahan rel agar tidak bergeser saat dihantam dengan kecepatan tinggi. Dan ya, tidak kalah pentingnya, batu balas ini berfungsi sebagai sistem drainase alami agar air hujan langsung mengalir ke bawah dan tidak bikin banjir di atas rel. Satu fakta lainnya pendengar, bahwa batu yang dipakai memang sengaja dipilih yang bersudut tajam atau runcing, bukan batu bulat dari sungai, karena supaya antar batu bisa saling mengunci dan tidak gampang menggelinding saat dilewati kereta. Ternyata pendengar, arsitektur jalur kereta api itu detail banget ya. Dan tidak terasa juga pendengar, selesai sudah perjalanan jelajah ilmu kita di kesempatan hari Kamis ini. Semoga info tadi bikin kita semua kagum sama dunia teknologi ya. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari jelajah ilmu. Sampai jumpa lagi di jelajah ilmu episode berikutnya.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu Persembahan Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi. Kita

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Tepat pukul 19 kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami akan tutup kediri sore ini dengan mimbar agama Islam pukul 19 lewat 30 menit.

0: Bandar, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres
5: perlintasan itu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyak di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
8: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Sebelumnya diketahui kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan ada orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut janji, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang sikap terbuka untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Kemudaran untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Daerain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Dan selama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diatasan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung sebelum itu dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar. Ya, berdoa.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salambesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Islam edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan tema zikir hingga nanti menjelang pukul 2.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Baik benar, kita akan ikut di mimbar agama Islam di kesempatan hari ini ya, Kamis 11 Juni 2026 dengan tema zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui udara dari RRI Surabaya. Kali ini kami ingin menyampaikan judul ceramah yang ringan-ringan saja, dan ini judulnya sangat akrab dengan keseharian kita, yaitu tentang zikir. Pengertian zikir, atau di dalam bahasa aslinya ad-dzikru, secara bahasa berarti ingat. Dalam kehidupan beragama Islam, yang dimaksud dengan berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir sesungguhnya adalah menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disusul dengan ucapan-ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan. Ketika melakukan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, mengerjakan haji, menghadapi yang halal dan meninggalkan yang haram, berjual beli, dan dalam berbagai hal yang lain. Hanya saja dalam perkembangannya istilah zikir kemudian lebih banyak diartikan dengan zikir yang berupa mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Nah, dalam pengertian terakhir ini dapat disebutkan bahwa zikir adalah mengingat Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, seperti lafaz tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, serta sifat-sifat keagungan, keindahan dan kesempurnaannya. Kaum muslimin berbahagia. Adapun dasar hukum berzikir adalah, dasar hukumnya disyariatkan zikir adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikemukakan dalam paragraf berikut ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wa la takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku, kata Allah, ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Firman Allah lagi ya, di antaranya, Ya ayyalladina amadukurullah zikran kathirah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surah Al-Hajab ayat 41. Dan firman Allah yang lagi, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat ya'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, dan orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir mengingat kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar.
Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Serta firman Allah lagi di antaranya, Faida qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan di waktu berbaring. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 103. Sedangkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Rasulullah bersabda, Yaqulullah ta'ala, ana 'inda dhalli 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'il dzakartu fi mala'il khair bilhum wa in laqarba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayya dira'an wa in laqarba ilayya dira'an laqarrabtu ilayhi ba'an wa in atali yamshi ataituhu harwalah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini merupakan sifat atau hadis qudsi ya, begini nih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersama hamba-hambaku apabila dia mengingatku. Dia mengingatku dalam ya, dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya di hadapan sekumpulan orang yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Jika dia mendekatiku satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan lebih cepat. Hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Tirmidzi juga ada, di Unaja juga ada, dan Ahmad juga ada. Kaum muslim berbahagia, itulah dasar-dasar atau dalil-dalil perintah, anjuran kita berzikir kepada Allah. Sedangkan keutamaan zikir menurut pandangan Islam, ya, menurut pandangan Allah, di antaranya orang yang mengingat Allah akan diingat Allah. Sebagaimana juga dijelaskan dalam firman Allah, fadkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Oleh karena itu, ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan janganlah kamu mengingkariku. Ayatnya tadi sudah kita terangkan di depan, yaitu Al-Baqarah 152. Dan orang yang berzikir dan mengingat Allah adalah orang yang beruntung. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqil Makkah, famarra alayya jabal yuqalu lahu Jubdanun, faqala siru hada Jubdanu sabakul mufarridun, qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah, qala adzakiruna Allah katsiran wadzakirat. Yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat menuju Mekah. Lalu ia melintasi suatu bukit yang disebut dengan Jumdan. Lalu beliau bersabda, berangkatlah, ini adalah bukit Jumdan. Beruntunglah para mufarridun. Para sahabat bertanya, siapakah para mufarridun ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab,
yaitu orang laki-laki ataupun perempuan yang banyak berzikir atau mengingat Allah. Hadis Sahih riwayat Muslim Ahmad. Begitupun orang yang berzikir pada hakikatnya adalah orang yang hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disampaikan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, wasul hayy wal mayyit." Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Tuhannya dan orang-orang yang tidak pernah berzikir mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin berbahagia. Itulah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi keutamaan berzikir, di antaranya zikir sebagai dasar amal soleh, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disampaikan dari sahabat An Abi Darda radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala anu'abbi'ukum bi khair a'malikum wa zakaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum bil infaq bil ifaqi dhahabi wal warq wa khairul lakum bil antalqaw aduwakum fatadribu anakahu wa yadribu anakakum qalu bala qala dhikrullah ta'ala qala Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, ma syai'un anja bil adabillah bidzikrillah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Maukah kamu sekalian saya beritahukan amal perbuatan yang paling baik dan paling suci di sisi penguasa-Mu yaitu Tuhanmu, dan amal yang paling tinggi dalam mengangkat derajat-Mu, dan yang paling baik untuk-Mu daripada menginfakkan atau bersodakokan emas dan perak, dan yang paling baik untukmu daripada menghadap musuhmu sehingga kamu memegang leher mereka dan mereka memegang lehermu." Mereka berkata, "Ya." Lalu ya senang sekali ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, yaitu mengingat Allah atau zikrullah. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tak ada satupun yang paling menyelamatkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Kaum muslimin berbahagia. Itulah keutamaan zikir di dalam pandangan Islam. Lalu bagaimana dengan kita? Marilah, karena kalimat-kalimat zikir ini adalah tidak berat, mudah dibaca saat kita ada waktu-waktu, kapanpun dan dimanapun. Ajaran Islam mengajari kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang pembicaraan kita itu ngelantur kemana-mana, kadang-kadang juga ada pembicaraan yang mengandung gosip, rasani, gunjing dan macam-macam. Kan lebih baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatnya besar sekali. Itulah jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah zikir. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pencerahan bagi kita, dan manfaat bagi kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita membiasakan diri untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik zikir dengan lisan kita, maupun zikir dengan hati kita, maupun zikir dengan jawarah kita, anggota tubuh kita, ini semuanya kita bisa melakukannya. Dan zikir yang teragung di mata Allah adalah zikir dengan sholat. Itulah zikir yang paling agung di hadapan Allah SWT. Sekian dulu kaum muslim yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Dan apabila ada kekurangan dan khilafan dalam kami menyampaikan sebagai manusia biasa, tentu banyak kekurangannya, kekhilafannya. Maka oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar-benar demikianlah untuk Mimbar Agama Islam edisi Kamis 11 Juni 2026 yang bertemakan zikir ya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Mimbar Agama edisi berikutnya Kamis depan pendengar. Dan nantinya Kediri malam ini akan ditemani oleh rekan Lia Aulia ya pendengar, yang akan diawali nanti setelah mendengarkan drama radio ada galeri komunitas bersama dengan Ketua Umum IMI Kabupaten Kota Kediri Pak Tri Priyono Nugroho yang akan membahas tentang kejuaraan drag race dan juga penjaringan atlet IMI di Kabupaten Kediri ya. Nanti kita akan dengarkan dialognya dalam galeri komunitas hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di Kediri malam ini selanjutnya di hari Kamis 11 Juni 2026 ya. Bersama Salia Aulia menggantikan tugas Rifki yang sudah usai ya di Kediri sore ini. Kami akan hadirkan dialog galeri komunitas. Nanti kita akan bahas tentang komunitas drag race ya. Jadi ada kejuaraan drag race dan penjaringan atlet IMI di Kabupaten Kediri ya. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Ketum IMI Kabupaten Kota Kediri, Tri Priyonugroho. Namun sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya AS Mendata Warga dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

absen lo lah dari kegiatan jalan-jalan sama Is dan Ustu. Karena nak menjalankan amanah dari PRT ini, mendata warga yang kurang mampu. Tapi untuk apa ya? Ah, itu kan bukan urusan saya. Yang penting pekerjaan saya beres petang nih.

0: Is.
1: Eh, awas.
0: Makcik Leha kau, ada tak kat rumah tu? Tolonglah kau panggil sebentar. Karena aku ada runding ni.
1: Ada bin agak buat tambul kat depo. Makcik. Oi makcik. Sini lo. Ada As ni. Dia ada perlu dengan makcik.
2: Ada apa Is? Engkau teriak macamkan saya ni di mana ya? Oh, oh. Eh, ada As?
0: Ya, makcik Leha.
2: Dari mana saya agak sangat rapi sangat petang ni?
0: Makcik Leha tak lihat ke saya ni nak mendata di kampung kita ni?
2: Oh, macam tu.
0: Nah, saya ni makcik Leha.
2: Ya?
0: Diberi amanah oleh Pak RT.
2: Uh-uh.
0: Tahu tak kenapa?
2: Apa?
0: Saya ni nak membuat data orang-orang yang ada di kampung kita ni.
2: Oh, oh.
0: Nah, Makcik Leha.
2: Ya.
0: Siap tak ni saya wawancara sebentar?
2: Eh, bolehlah tu. Tapi
0: ah,
2: jangan nak terlalu lama ya.
0: Taklah makcik, makcik.
2: Soalnya saya ni banyak kerja kat dapur tu. Kau nak tanya apa?
0: Nah, gini makcik. Pertanyaan pertama, berapa luas lantai rumah Makcik Leha?
2: Manalah saya tahu. Bukan saya tukang bangunan. Nak ukur pakai penggaris pun kat rumah ni mana ada penggaris. Kau ni ada-ada sajalah As.
0: Iya juga ya. Saya pakai kira-kira sajalah. Nah, baiklah Makcik Leha.
2: Ha.
0: Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Berapa kali Makcik Leha makan daging?
2: Ha.
0: Minum susu? Makan ayam dalam seminggu?
2: Manalah saya pernah makan benda-benda macam tu. Kalau pelihara ayam, tu memang hobi saya.
0: Ah, terus?
2: Kau tahu tak saya ni biasa makan tumis kangkung, gulai lemak daun ubi, cecah pedik pakai mentimun. Kau dengar-dengar sangatlah tanya bukan-bukan. Manalah saya makan.
0: Masa Allah. Susahnya hidup Makcik Leha ni. Baiklah makcik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya.
2: Iya.
0: Nah, dengarkan betul-betul makcik.
2: Iya.
0: Berapa setel pakaian Makcik Leha selama setahun?
2: Pakaian?
0: Iya makcik.
2: Saya ni kalau tak raya tak pernah berganti baju As.
0: Makcik, makcik.
2: Lagipun saya ni kan orangnya penyayang.
0: Ha.
2: Kalau baju daster tu saya rasa sedap saya pakai, saya pakailah seumur-umur hidup. Walaupunlah koyak-koyak, saya tetap pakai. Saya penyayang masalahnya.
0: Oh, macam tu ke Makcik Leha?
2: Iya.
0: Yaudah, kalau begitu kita ke pertanyaan yang terakhir nih Makcik Leha.
2: Apa itu?
0: Nih Makcik Leha. Saya nak sebut. Tak enak juga. Tapi karena ini ada pertanyaan dan harus dijawab, Makcik Leha pun harus jawab. Makcik Leha.
2: Ya.
0: Kalau Makcik Leha buang air besar, ada tak fasilitas? Atau Makcik Leha numpang sama tetangga sebelah?
2: Makin lama pertanyaan kau ni As. Makin bukan-bukan saja ya. Nak tahu pula mana saya buang air besar? Itulah dekat MCK saya tu. Dah. Saya masak dulu. Lama sangatlah berbual dengan kau petang ni.
0: Baiklah Makcik Leha. Kalau macam tu, terima kasih atas waktunya. Is.
1: Ya kawan.
0: Saya nak balik dulu ya.
1: Yelah.
0: Saya nak mendata ke rumah Makcik Joyah pula.

0: titisah lain. Pastilah nak ajak us tu asyik nak berjalan saja. Tapi saya tengoklah.
1: As, us tak boleh berjalan petang ni kerana saya suruh dia gilik Melaka.
2: Makcik Joyah ni, garang sangatlah muka tu.
1: Iyalah kau tak, mika-mika tu, dan berjalan saja.
2: Saya ni bukan nak ajak us jalan, makcik.
1: Tapi nak apa ke sini?
2: Cuma ada perlu sikit sama makcik Joyah.
1: Nak perlu apa, As? Nampaknya kau ni sangat rapilah petang ni. Nak ke mana?
2: Nah,
1: kaikan baju ke meja, celana, ai? Macam orang nak pergi kerja.
2: Ha, itulah makcik Joyah.
1: Ha, apa?
2: Sambutlah kedatangan saya dengan muka cerah. Karena saya nak jalankan amanah dari PRT. Saya ni nak buat data warga.
1: Mantaplah macam tu.
2: Iyalah makcik Joyah. Ni style dah keren macam ni kan? Saya ni makcik, disuruh kasih beberapa pertanyaan untuk makcik Joyah. Nah, dengarkan baik-baik makcik Joyah.
1: Bolehlah, apa nak tanya tu?
2: Tadi kebetulan sebelum saya ke rumah makcik Joyah, saya ke rumah makcik Leha dulu.
1: Oh, lah pergi makcik Leha?
2: Sudah.
1: Banyak pertanyaan tu apa? Cepat.
2: Baik, dengarkan betul-betul makcik. Berapa luas lantai rumah makcik Joyah?
1: Berapa ya? Kalau tak salah ni As.
2: Kenapa?
1: Kira-kira ni As.
2: Berapa makcik?
1: 100 meter lah As.
2: Luas juga ya rupanya rumah makcik Joyah ni.
1: As terkejut.
2: Makcik.
1: Ya, apa?
2: Baiklah. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya lagi.
1: Banyak betul pertanyaan.
2: Banyak makcik.
1: Cepat sikit lah saya nak masak ni.
2: Tunggu. Pertanyaan berikutnya.
1: Apa?
2: Dengarkan betul-betul makcik. Berapa kali makcik Joyah makan daging, minum susu, dan makan ayam dalam seminggu?
1: Kalau masalah makan ayam tu, As,
2: kenapa,
1: jangan
2: makcik
1: kau tanya lagi. Karena makcik Joyah ni palinglah suka. Daging ayam tu suka.
2: Aduh.
1: Telur ayam suka. Kau tahu tak?
2: Kenapa makcik?
1: Jari-jari ayam tu pun makcik Joyah suka.
2: Macam tu pula ya.
1: Sebetulnya
2: alhamdulillah ya hidup makcik Joyah ni.
1: Ayam pemberian makcik Leha. Makcik Leha tu kan tak makan daging. As kena tipu.
2: Makcik.
1: Ya, apa lagi?
2: Baiklah.
1: Masih ada lagi pertanyaan?
2: Ada ni, makcik.
1: Ai, banyak sangat, cepatlah. Hari ni nak petang.
2: Iya. As pun nak buru-buru nak balik ni.
1: Apa lagi? Cepat sikit.
2: Gini, makcik. Pertanyaannya. Berapa stel pakaian makcik Joyah selama setahun?
1: As.
2: Kenapa ni, makcik?
1: Saya ni, kau kan tahu. Kalau masalah baju tu nomor satu. Kau kan tahu. Kalau hari Isnin pakai baju merah. Hari Selasa pakai baju kuning. Kalau hari Rabu pakai baju hijau. Kalau setahun tu, tak tahu lagi lah. Kau fikirlah sendiri. Setiap hari saja warna berbeda-beda. Baju berbeda-beda. Kau fikirlah sendiri berapa warna baju yang saya pakai dalam setahun.
2: Macam tu ke makcik Joyah?
1: Iya, tak percaya ke?
2: Macam untuk mengalahkan warna pelangi di atas langit tu.
1: Kau ni ada-ada sajalah.
2: Baik makcik Joyah.
1: Apa lagi yang masih ada ke?
2: Ini masih ada pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir.
1: Apa tu?
2: Makcik Joyah. Kalau makcik Joyah buang air besar, ada tak fasilitas? Atau makcik numpang dengan rumah tetangga sebelah?
1: Masalah-masalah tu pun nak ditanya juga.
2: Iyalah makcik, ini amanah dari PRT makcik. Bukan sembarangan berdata.
1: Saya As, kalau masalah tu saya tak nak jawab lah. Buat malu saya saja.
2: Kenapa? Jawab aja.
1: Kalau saya sebut saya numpang rumah makcik, hilang harga diri saya. As.
2: Kenapa makcik?
1: Kau baliklah. Pertanyaan terakhir tu saya tak nak jawab.
2: Oh iyalah kalau macam tu.
1: Nah, baliklah.
2: Iyalah, Makcik.
1: Ada aduh saja pertanyaan.
2: Baiklah, Makcik Jo ya. Asna balik lo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

selesai juga kerjaan saya sore ini. Sudah ada dua rumah warga yang saya datang. Rumah Manisem yang belum nih. Kayaknya hari ini sudah semakin sore. Tak usahlah saya ke rumah Manisem. Saya pakai tebak-tebak saja. Saya tahulah apa saja kebutuhan Manisem itu. Tak perlu lagi pakai wawancara segala. Segera saya serahkan data warga ini ke rumah PRT.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di program kita selanjutnya ada Dialog Galeri Komunitas edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kita akan bahas tentang komunitas IMI ya, atau ini adalah Ikatan Motor Indonesia khususnya di Kediri. Nah, dan kali ini nanti akan mengerucutkan tentang kejuaraan drag race dan terkait penjaringan atlet IMI di Kabupaten Kediri. Dan sudah hadir bersama saya kesempatan malam hari ini ada Ketum IMI Kabupaten Kota Kediri. Ya, betul ya. Ada Pak Tri Priyonugroho. Apa kabar Pak Tri?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Kabar baik ya. Oke, Pak Tri, sebagai Ketua Umum IMI Kabupaten Kota Kediri, ya ini sejak kapan menjabatnya, Pak?
1: Kebetulan IMI Kabupaten Kediri terbentuk 2 tahun yang lalu, yang seharusnya 4 tahun yang lalu, tapi baru terbentuk Agustus
0: 2025 atau 24?
1: 2024.
0: Berarti baru mau 2 tahun begitu ya atau sudah lebih?
1: Baru mau 2 tahun.
0: Oke, baik. Nah, sedikit mungkin biar menjadi gambaran kita, gambaran pada pendengar dan juga pemirsa kita malam hari ini, apa sih IMI ya, komunitas IMI begitu ya, yang diketuai oleh Pak Tri ini. Monggo Pak Tri.
1: Jadi IMI ini sebenarnya bukan komunitas. Jadi IMI ini organisasi. Organisasi yang memang sudah terbentuk sejak 100 tahun lebih lah. Jadi memang mungkin sebagian besar masyarakat yang di apa kabupaten mungkin memang masih asing ya, karena IMI sendiri baru membentuk pengcap-pengcap ini 4 tahun yang lalu. Dan kebetulan untuk yang di Kediri ini, Kabupaten Kediri ini baru terbentuk 2 tahun yang lalu. Jadi IMI sendiri sebenarnya ada di Jawa Timurnya, ada di Surabaya. Dengan sekarang ini terbentuknya pengcap-pengcap ini, jadi semua di Jatim ini, semua kabupaten kota itu sudah terbentuk IMI. Kebetulan untuk di wilayah Kediri, karena kota memang belum terbentuk, jadi kabupaten kota itu masih jadi satu sama di
0: dari di pengcapnya di satu, jadi
1: pengcapnya masih jadi satu.
0: Baik, dan kurang lebih 2 tahun yang lalu ini baru terbentuk. Ini serentak di Jawa Timur atau beda-beda ini Pak?
1: Serentak di Jawa Timur, cuman untuk Kabupaten Kediri ini baru bisa terbentuk 2 tahun yang lalu, karena kita juga masih apa kita cari ini pengurus, cari pengurus, terus ya kebetulan bisa terbentuknya 2 tahun lalu.
0: Baik. Lalu di melatar belakangi terkait agenda ya kejuaraan drag race kali ini nih, apa nih Pak? Akhirnya bisa menggelar, ini memang gelaran pertama atau memang sudah kedua kalinya? Apakah ada momentum khusus gitu di tahun 2026 ini?
1: Jadi terkait drag race yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya di lereng Gunung Kelut kemarin, alhamdulillah itu wacana yang sudah lama banget, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, karena memang kebetulan mungkin boleh sedikit bercerita untuk sirkuit yang kita pakai kemarin. Jadi waktu itu tahun 2015, jadi lereng Gunung Kelut itu kan harapan saya itu memang dari nol untuk bikin sirkuit atau apa, itu memang idenya dari kita waktu itu. Basicnya saya ini kan motocross, jadi saya pelatih balap di motocross yang kebetulan pada saat itu kita itu ditawarin, dan sama waktu itu eranya Bu Haryanti ya waktu itu, untuk yang di Kelut ini. Jadi waktu itu masih hutan, kita desain di situ untuk sirkuit motocross termasuk drag. Akan tetapi udah untuk sirkuit drag ini lama, jadi mungkin sekitar 8 tahun lah tidak terpakai karena ya mungkin ada sesuatu yang masih belum bisa klik untuk

0: Apa itu yang kenapa bisa sudah masuk dalam kriteria kriteria kejurnas ini Pak? Mungkin dari apa tuh race-nya atau dari beberapa syarat lainnya mungkin?
1: Ya, jadi titel kejurnas itu yang pertama dilihat itu tentang safety, mungkin safety sirkuit. Jadi ketika di situ ada TI itu track inspeksi dari PP pusat, jadi dari IMI pusat, dari IMI pusat. Jadi ketika sirkuit ini layak untuk digelar kejuaraan nasional, maka kita baru dikasih izin untuk menggelar kejuaraan tersebut.
0: Kenapa dipilihnya awal Juni, 6-7 Juni kemarin?
1: Kebetulan jadwal dalam satu tahun ini kan ada beberapa jadwal, jadi mungkin kita kemarin itu kebagian seri 2-nya kejurnas di tanggal tersebut. Untuk di Jawa Timur, kebetulan terpilihnya di lereng Gunung Kelut.
0: Seri kedua?
1: Seri kedua.
0: Seri pertamanya di?
1: Di Jakarta kan gak salah.
0: Oke, di bulan Juni juga atau sudah sebelumnya?
1: Kurang tahu ya, mungkin lupa saya.
0: Sudah berlangsung ya?
1: Sudah berlangsung.
0: Oke, baik. Berarti kemarin ada total berapa ini Pak? Kemarin yang bergabung di drag race, kejuaraan drag race?
1: Kemarin peserta ini masih ini ya. Jadi kendala kita kemarin ini masalah track. Yang mungkin teman-teman balap ini terbiasa dengan trek aspal, dan kebetulan kemarin yang di Kelut ini treknya kan beton, jadi meskipun itu di apa itu di aturan IMI itu boleh aturan beton untuk tahun ini, jadi dari situ akhirnya peserta ini kurang percaya diri mungkin ya sebagian tim, jadi banyak yang masih kurang srek lah ini untuk main di beton.
0: Kalau drag race itu memang yang apa untuk jalannya atau roadnya itu di gunung atau mungkin ada bisa yang agak landai begitu atau memang yang curam-curam seperti di Gunung Kelut gitu Pak?
1: Jadi ini drag race ini kan cuma trek lurus saja, jadi mungkin roadnya ini kan flat, jarak 201 dengan titik pengiriman 201 juga mungkin 410 sama pengiriman, jadi ini memang hanya start berdua, jadi bukan balap yang seperti Mbak mungkin tahunya Mbak kan road race atau mungkin motocross. Ini yang flat aja, yang drag.
0: Oh, lurus begitu ya?
1: Iya, lurus aja. Start lurus 201. Ya mungkin insya Allah doakan nanti bulan 10 kita akan menggelar motocrossnya di samping sirkuit drag. Jadi kebetulan di lereng Gunung Kelut ini kan memang tujuan saya dulu bikin untuk sport centernya Kediri.
0: Kediri.
1: Ya, tapi ya mudah-mudahan bisa
0: ada kejuaraan-kejuaraan lain ya selain drag race gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi butuh ini dong, butuh sirkuit gitu ya. Oke. Sekarang ini baru adanya untuk drag race ini ya.
1: Sebenarnya dari awal jadi itu sirkuit drag ini sudah ada, motocross juga sudah ada, dan bahkan untuk motocross ini ketika kita sirkuit ini jadi, kita sudah menggelar kejuaraan Asia tahun 2016 kalau nggak salah.
0: Di lereng Kelut.
1: Dan ada beberapa motocross. Memang untuk yang sirkuit drag ini kan yang belum terpakai kan, baru perdana kemarin. Tapi kalau sirkuit motocrossnya itu masih aktif. Dan sudah pernah digelar di Gunung Kelut memang.
0: Oke. Baik. Lalu terkait kan ini memang baru dibentuk ya untuk pengcap IMI di Kabupaten dan Kota Kediri ini. Nah, bagaimana IMI melihat terkait potensi dari pebalap muda yang mungkin kemarin juga ikut atau dilihat dari teman-teman di IMI ini, Pak?
1: Alhamdulillah sebenarnya antusias teman-teman balap di Kapko Kediri khususnya ini lumayan, cuman memang kita perlu wadah untuk

0: mereka ya, karena selama ini belum ada tempat untuk apa ya istilahnya itu, menyalurkan hobi, menyalurkan bakat ini belum ada tempat. Dengan kemarin dibentuknya apa, dibukanya sirkuit drag, terus mungkin nanti akan kita hidupi lagi
1: motocross.
0: Mungkin akan lebih banyak, meskipun sebelum-sebelumnya memang banyak atlet dari Kediri. Dan kebetulan untuk Porprov tahun kemarin, Porprov yang kemarin, IMI Pengcap Kediri, cabang dari KONI, cabang IMI, itu kita mendapat juara umum untuk balap motornya. Jadi itu asli anak-anak muda Kediri yang
1: berlatih sendiri berarti.
0: Berlatih sendiri. Jadi kita
1: karena memang belum
0: sendiri,
1: ini
0: ya. Alhamdulillah kita dapat juara umum di Porprov.
1: Berarti memang untuk cabur ini juga masuk cabur ya.
0: Cabur masuk.
1: Nah,
0: cabur.
1: Ini gimana nih animonya? Tinggi atau?
0: Kalau animonya tinggi, cuman karena kita baru ini ya, baru kemarin terbentuknya kita apa istilahnya, cabur kita baru masuk di KONI dan kebetulan terus langsung Porprov kemarin, terus alhamdulillah kita langsung dapat juara umum. Dan di sini untuk Porprov tahun depan ini kita mulai kemarin-kemarin udah mempersiapkan atlet, karena untuk yang atlet sudah ikut yang kemarin ini kan sudah umurnya sudah lebih, jadi untuk saat ini memang kita cari pembibitan lagi, pembinaan untuk atlet-atlet yang dari Kediri.
1: Oke, kalau untuk kejuaraan drag race yang sudah berlangsung di akhir pekan kemarin nih, semuanya dari wilayah Kabupaten Kota Kediri atau mungkin dari kota-kota lainnya, luar kota juga ikut meramaikan nih kemarin Pak?
0: Luar kota kemarin ada beberapa yang dari Bali juga, jadi sebagian banyak dari Jawa Tengah juga ada. Kalau dari Kediri juga ada, Kediri lumayan, cuman ada beberapa tim yang tidak full tim untuk turun, karena ya itu tadi terkendala mungkin spek motornya atau apa yang belum terbiasa dengan kondisi trek beton. Jadi mungkin dia pakai treknya kan aspal biasanya, jadi kemarin agak berkurang peserta karena dari sisi treknya itu.
1: Treknya begitu ya, kurang familiar.
0: Kurang familiar karena baru tahun ini beton ini diperbolehkan, tapi
1: biasanya Allah, aspal ya.
0: Biasanya aspal.
1: Tapi untuk safety sudah di.
0: Insya Allah kalau untuk safety alhamdulillah kemarin tidak ada masalah, jadi aman, lancar-lancar aja.
1: Oke, apa kategori apa saja atau mungkin kelas perlombaan apa aja nih Pak kemarin nih di kejuaraan drag race?
0: Kemarin di kejuaraan drag race ada beberapa kelas, itu banyak kelas di drag race. Jadi intinya untuk drag race ini lebih ke CC motor ya. Jadi kalau untuk motocross, road race itu kan kita ada mainnya kan umur. Jadi umpama U10 sampai 15. Tapi kalau drag ini lebih ke CC motor. Jadi
1: CC-nya gede gitu. Atau minimal
0: dikategorikan kriterianya itu pakai CC, CC 100, CC 110, terus pakai tem waktu. Jadi mungkin motor yang temnya 8 detik sekian itu motor yang sama temnya segitu gitu.
1: Paling tinggi berapa CC itu Pak kemarin?
0: Kemarin ada kelas free for all-nya itu 300 cc kalau nggak salah, 300 cc.
1: Ada kelas khusus nggak untuk menjaring pembalap baru di Kediri ini?
0: Untuk di drag apa motocross?
1: Di drag, di perlombaan kemarin, di kejuaraan kemarin.
0: Di perlombaan di kejuaraan kemarin ada itu sebenarnya kelas rookie, cuman karena kita di sini titelnya event tersebut kejurnas, jadi untuk kejurnas ini ada di kelas apa ya, kelas yang CC kecil mungkin ya, cuman kalau di luar kejurnas itu boleh, itu bisa dibuka untuk rookie ini. Jadi speknya motor terus apa itu masih bebas gitu, maksudnya dalam arti bebas itu mungkin banyak anak-anak yang baru mengenal drag ini bisa masuk. Tapi kalau titel kejurnas kemarin, kalau spek motor ini tidak sesuai dengan tipikal untuk yang kejurnas, ini anak-anak ini nggak bisa ikut. Jadi akhirnya masih apa ya, kayak kemarin banyak yang daftar terus nggak jadi karena speknya yang nggak masuk di kejurnas.
1: Oke.
0: Kalau atletnya, kalau pembalapnya banyak, cuman karena speknya motor yang nggak mumpuni akhirnya banyak yang.
1: Paling rendah berapa ini kemarin?
0: Apanya itu?
1: Untuk motornya atau dari CC atau kategorinya untuk pemula gitu?
0: Kebetulan untuk drag ini kategorinya banyak dan saya sendiri baru karena perdana kemarin kita megang drag, jadi kurang begitu jelas untuk kelas-kelasnya. Tapi di sini paling rendah itu ada CC 110 CC mungkin ya, ada 2 tak, 4 tak, terus yang paling besar itu 300 CC.
1: Oke. Baik. Lalu mengenai regulasi dan juga aspek keselamatan, apa saja standar wajib yang mungkin harus dipenuhi oleh para peserta ini ketika nantinya dan juga kendaraan ini bisa turun ke lintasan begitu, Pak?
0: Mungkin kalau spek kendaraan itu kita dari IMI itu kan ada tim scrutineering untuk engine. Jadi spek motor itu udah ada yang cek sendiri dari segi motor. Kalau segi pembalap di situ diwajibkan, jadi ada beberapa aturan di situ yang harus memakai safety, mulai dari mungkin sepatu balap, terus apa itu wear pack atau mungkin baju balap itu, terus pelindung-pelindung termasuk glove, sarung tangan, terus helm, mungkin itu aja Mbak yang untuk di drag.
1: Oke, berarti kemarin ini ada juga pemantauan dari Pengcap Kabupaten Kota Kediri, Pengcap IMIN Kabupaten Kota Kediri ketika kejuaraan kemarin ini juga ada pemantauan, mungkin ini sepertinya nanti bisa diangkut untuk mungkin kejuaraan lainnya begitu.
0: Ya kemarin kita dari IMI Pengcap itu memang sambil apa ya, sambil evaluasi kurang lebihnya untuk gelaran drag race kemarin. Jadi untuk kita benahi di seri berikutnya, karena tidak menutup kemungkinan setelah nanti bulan 10 kita adakan motocross, kita akan gelar lagi untuk drag race ini dengan yang lebih tentunya dari gelaran kemarin.
1: Oke, di bulan 10 ada motocross.
0: Motocross dulu di tempat yang sama,
1: di tempat circuit yang sama, dan nanti selang berapa waktu akan ada drag race lagi. Oke, baik. Nanti kita akan undang juga pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-289 atau bisa di 0857-2535-2550 ya, atau di line teleponnya di 0354-310-1108. Tetap bersama kami di Dialog Galeri Komunitas tentang kejuaraan drag race dan penjaringan atlet IMI di Kabupaten Kota Kediri. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dan juga narasumber kita hari ini ada Pak Tri Prion Nugroho sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Kota Kediri yang hari ini masih membahas tentang kejuaraan drag race yang kemarin sudah dilaksanakan di kawasan Gunung Kelut di tanggal 6 hingga 7 Juni 2026 dan penjaringan atlet IMI di Kabupaten Kediri. Baik, Pak Tri, oke, kita sapa pendengar dulu ya Pak Tri yang sudah bergabung di WhatsApp hari ini ya. Selamat malam, mau bertanya, selama ini ada stigma bahwa ajang balap motor sering dikaitkan dengan aksi balap liar di jalanan. Bagaimana kejuaraan resmi ini diposisikan sebagai wadah edukasi untuk mengubah balap liar menjadi prestasi yang legal dan juga aman? Monggo Pak Tri mungkin bisa langsung dijawab.
1: Siap. Ya. Jadi memang awal tujuan kita untuk menyelenggarakan drag race yang ada di lereng Gunung Kelut ini memang kita akan ya minimal kita bisa memfasilitasi anak-anak yang mungkin selama ini banyak yang balap liar atau mungkin bahasanya orang-orang bring-bringan di jalan. Jadi memang
0: trek-trekan.
1: harapan kami memang ketika sirkuit ini sudah dibuka dan terwujud terus bisa diselenggarakan, apalagi sudah masuk title di Kejurnas, harapan kami untuk kawula muda ini ya nggak apa-apa, tolong dimanfaatkan untuk arena yang sudah ada. Jadi memang tujuan kita itu untuk mengurangi
0: balap liar
1: yang di jalan.
0: Oh, berarti ini sirkuitnya pasti nanti akan selalu dibuka begitu ya?
1: Ya, insya Allah, karena memang tujuan kita untuk mengurangi balap liar.
0: Oke, baik. Jadi apa nantinya yang belum ada wadah-wadah terus kayak punya potensi bisa langsung ke
1: monggo
0: sirkuit ya?
1: Langsung ke sirkuit
0: di kawasan Gunung Kelut. Oke, baik. Lalu ketika penjaringan atlet ini mungkin dari pengurus di Pengcap Kabupaten Kota Kediri. Nah, bagaimana melihat apa indikator-indikator peserta yang mungkin nanti akan diangkut begitu ya untuk menjadi bagian dari IMI Kabupaten Kota Kediri nih, Pak?
1: Jadi mungkin untuk saat ini yang diperlombakan di Pekan Olahraga Nasional PON itu kan untuk saat ini dari cabang ini kan masih cabang IMI itu masih di motocross, road race sama mungkin ada Tamiya ya yang untuk di Pekan Olahraga Nasional. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika nanti memang antusias daripada teman-teman drag ini banyak dan mungkin bisa jadi akan dibuka cabang juga di PON. Jadi mungkin untuk kalau yang drag itu belum masuk di cabang PON.
0: Oke. Di Porprov juga belum?
1: Porprov belum, karena PON belum masuk di PON. Jadi yang masuk di PON ini masih motocross sama road race.
0: Motocross sama road race.
1: Tidak menutup kemungkinan ketika memang drag ini memang istilahnya potensi untuk dibuka di PON, ya doakan aja mudah-mudahan dari PON-nya ini bisa untuk buka kelas di cabur IMI selain road race sama motocross.
0: Kalau untuk terkait indikator mungkin kriteria atlet dari yang kategori motocross atau road race ini apa nih Pak? Biasanya mungkin dari kejeliannya atau kecepatannya atau seperti apa nih?
1: Jadi kalau untuk atlet ini mungkin kan komplek ya. Jadi bukan hanya berani saja. Jadi kedisiplinan itu juga penting. Dan mungkin untuk saat ini untuk penjaringan ini tentunya kita akan ambil itu dari teman-teman yang memang sudah aktif di balap. Jadi dari situ kita bisa ambil dari situ, terus kita masukkan kayak seperti apa ya, di base camp lah, kayak pelatihan yang khusus untuk atlet yang di kita. Kebetulan saya selain di Ketum IMI, basic saya ini kan saya mantan pembalap untuk saat ini saya apa namanya, kita punya sekolah balap namanya Nugroho Motocross Training. Di sini untuk bina atlet-atlet atau mungkin teman-teman yang mau merasakan balap atau mungkin yang baru belum mengenal balap, yang pengen balap itu bisa gabung di kita, karena memang kita ini basicnya itu sekolah balap, khususnya motor cross.
0: Oke, baik. Berarti memang kalau untuk Kabupaten Kota Kediri, IMI sendiri sudah ada datanya belum ini? Mungkin dari keseluruhan kira-kira ini ada beberapa bibit-bibit yang dinilai menarik ini untuk nanti dijaring begitu?
1: Ada, kita sudah ada, dan nanti insya Allah tanggal 19 minggu depan ini kita kayak apa ya, bukan penjaringan, jadi kita kumpulkan semua teman-teman atau anak-anak yang potensi potensi di bidangnya, khususnya motocross, untuk penjaringan persiapan porprov tahun depan. Jadi mungkin tanggal 19 nanti atlet-atlet yang ada di kota maupun Kediri kita kumpulkan untuk kita latih dulu. Nanti kan mungkin H-5 itu baru kita pilih lagi, karena nanti kan mengerucut, kita ada beberapa pembalap, kita mungkin saat ini masih ada 12 crosser untuk ini yang ikut di penjaringan. Nanti mengerucut lagi, mungkin kita ambil itu sekitar 4
0: untuk nantinya?
1: Atlet untuk nantinya tampil di porprov.
0: Kapan itu porprov ini?
1: Tahun depan
0: ya, masih tahun depan ya?
1: Iya, tapi kita persiapan udah mulai tahun ini, sudah persiapan.
0: Oh, berarti ini nanti akan ada pembinaan jangka panjang ya untuk para crosser ini ya?
1: Iya, jadi mulai tanggal 19 besok kita kumpul, karena memang juga ada dari KONI, pengarahan dari KONI untuk atlet ini, dan nanti mungkin kita mengerucut, kita ambil 4 orang.
0: 4, itu udah sama cadangan atau belum itu?
1: Untuk di cabang IMI yang khususnya motocross ini, cadangan ini tidak ada. Jadi ketika kita sudah daftar, terus mungkin ada yang cedera atau apa, itu ya memang resikonya
0: langsung
1: kita.
0: Ya. Oke, langsung hangus ya.
1: Ya.
0: Tidak ada kursi cadangan ya.
1: Ya.
0: Padahal ini untuk mungkin fatalitas, kalau mungkin ada cedera-cedera lumayan.
1: Ya memang risiko tinggi, jadi
0: tinggi,
1: memang
0: ya.
1: Memang kan untuk cedera itu banyak, tapi alhamdulillah dengan sistem pelatihan kita, protek kita ke anak-anak ini, ya insya Allah selama ini masih sesuai harapan.
0: Oke, berarti nanti 19 Juni akan ada pertemuan dan akan dilanjutkan dengan pembinaan atau pelatihan. Nanti pelatihan seperti apa yang mungkin untuk mengasah kemampuan para atlet nanti di tingkat provinsi nanti yang.
1: Jadi masing-masing atlet yang kita ambil ini kan mungkin semua ini sudah tahu lah untuk sebagai atlet dia tentunya sudah tahu. Jadi mungkin untuk latihan fisik, dan kalau di kita nanti kita kumpulkan ini mungkin lebih ke latihan motor. Sambil kita lihat ketika sudah memang masuk di kriteria untuk masuk di pilihannya KONI atau IMI, itu baru kita lebih ini lagi untuk masalah fisiknya.
0: Baik, lalu terkait sinergi dengan KONI begitu, ini seperti apa, dan juga mungkin pemerintah dari kota dan juga Kabupaten Kediri, Pak?
1: Alhamdulillah dengan terbentuknya cabur IMI dan kita bisa kerjasama dengan KONI Kediri sangat support sekali ke cabang ke cabur IMI ini. Dan kebetulan kemarin kita juga menyumbangkan beberapa emas, jadi ya intinya KONI-nya support untuk dicabur IMI ini.
0: Baik, tapi untuk dari pemerintah, dari KONI, semuanya mendukung ya Pak ya?
1: Insya Allah mendukung.
0: Oke, karena baru pertama kali ikut sudah dapat juara.
1: Ya, amin.
0: Lalu apa target utama yang mungkin dalam waktu dekat ingin dicapai oleh kepengurusan IMI ini?
1: Jadi untuk saat ini mungkin kita lebih untuk fokusnya saat ini memang porprop, tapi di luar untuk porprop ini kita mungkin ya dengan adanya kita buka sirkuit drag kemarin untuk apa istilahnya tempat ininya anak-anak muda lah. Dan selain itu kita juga menghidupkan lagi klub-klub, menghidupkan klub-klub yang ada di Kediri maupun kota, baik itu roda 4 maupun roda 2.
0: Oh, roda 4 juga ada?
1: Ya, roda 4.
0: Klub-klub sebenarnya banyak ya, cuma banyak, tidak terdata banyak. Atau gimana nih,
1: Pak? Belum terdata, bukan belum tidak terdata. Belum terdata karena memang IMI Kediri kan baru terbentuk. Dan tidak menutup kemungkinan insya Allah untuk saat ini kita buka dulu drag motor kemarin, tidak menutup kemungkinan nanti mobil menyusul. Jadi mungkin ini memang
0: untuk memancing ya.
1: Ya. Jadi sirkuit kita bisa untuk mobil juga.
0: Oke, baik. Pak Tri, sebagai penutup atau closing statement kita di malam hari ini, nah, pesan-pesan pada para pecinta otomotif di Kediri, khususnya bagi mereka yang masih ragu untuk menyalurkan bakatnya, apalagi di motor ini kan kadang sulit memutuskan. Kayaknya ini mungkin dari mungkin kepercayaan diri begitu ya, mentalnya kurang, atau mungkin dukungan dari orang-orang sekitar, atau dari mungkin modalnya. Ini kalau atlet motor atau mobil gitu harus punya atau ada fasilitas mungkin yang untuk penunjangnya nih?
1: Oke, jadi untuk para atlet mungkin yang sudah terlihat itu memang sebelumnya itu memang dia memang sudah punya, jadi kayak mobil, motor itu sudah punya sendiri. Jadi mungkin yang dari kita ini hanya tambahan ketika anak-anak ini sudah ada di dunianya, dalam arti mungkin balap mobil atau motor khususnya yang ada di Kediri, itu nanti kita itu istilahnya mengarahkan. Yang kebetulan di kita ini sebelum saya menjadi ketum IMI di Pengcap ini memang basic saya ini melatih anak-anak yang pengen balap. Jadi murid kita juga bukan dari Kediri aja, dari luar pulau, dari seluruh Indonesia mungkin sudah pernah ada menimba ilmu di sini, dan bahkan kita juga ada murid yang dari Malaysia, dulu juga ada orang Belgia. Jadi memang luar negeri pun juga masuk ke kita. Jadi memang basicnya kita itu apa ya istilahnya memadai anak-anak yang seneng otomotif gitu, khususnya motocross. Tapi dengan terbentuknya IMI Pengcap ini, harapan saya bisa apa ya, bisa masuk di semua hobinya anak-anak di sini, mungkin dari roda 4 maupun roda 2.
0: Baik, menjadi wadah anak-anak ini biar enggak di jalanan, biar ada jalur resminya begitu ya. Ya,
1: jadi biar tersalur dan prestasi.
0: Ya, itu tujuannya, prestasi. Jadi hobinya bisa dijadikan prestasi begitu. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak Tri atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Di kebersamaan kita malam hari ini. Sukses terus untuk IMI dan juga teman-teman untuk nantinya agenda terdekat 19 Juni ya, untuk menjaringan atlet Porprov di tahun 2027 nanti ya. Baik, terima kasih Pak Tri. Selamat malam. Baik, pendengar, tadi dialog Galeri Komunitas edisi hari ini tentang kejuaraan drag race dan penjaringan atlet IMI di Kabupaten dan juga Kota Kediri. Dan tetap sudah, kita akan segera bergeser ke program selanjutnya, ada Ruang Rindu, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Formasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
0: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
0: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Hola Sugeng Dalu. Buat semuanya pendengar yang malam hari ini sedang mantau RRI Pro 1 Kediri 100,2 MHz ya. Malam hari ini ada Salia Aulia yang sudah bertengger di kursi penyiar ya. Untuk menemani pendengar semuanya, kita nikmati lagu-lagu pop nostalgia mancanegara ya, hari Kamis malam hari ini sampai dengan nanti jam 11 malam ya, sebelum nanti kita menikmati euforia Pil Dun. Oke, sudah tinggal menunggu waktu saja gitu ya. Ini mungkin sudah ada yang persiapan apa ya, amunisi. Amunisi buat nanti nonton atau mendengarkan Pildo. Nanti di RRI juga menyiarkan loh ya. Jangan jangan ketinggalan. Tidak hanya di TV aja, di RRI seluruh Indonesia ini juga akan menyiarkan pertandingan bola cabur paling banyak diminati, tidak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Jadi Pildun sudah menghampiri kita, tinggal beberapa saat lagi, nanti jam 1 dini hari ya untuk pembukaannya, terus di kick off pertama, di laga pertama ya, nanti Jumat dini hari ada siapa, mungkin tebak-tebakan deh. Ini yang sukanya olahraga, coba nanti sambil request, sambil komen. Nanti untuk apa, pertandingan perdana Piala Dunia 2026 ini dari mana, negara mana versus negara mana ya. Nanti yang beruntung dapat apa ya? Mungkin lagunya ini, lagunya langsung seketika itu saya putarkan lah. Jadi gak nunggu-nunggu, langsung fast track ya. Nanti siapa nih, negara mana yang akan menjadi pembuka laga di Piala Dunia 2026? Oke, Anda dapat bergabung di line teleponnya 0354310108 atau bisa di SMS, WhatsAppnya di 0812-3460-0259 atau di satu lagi di 0857-2535-2550.

Baik, kita coba sapa di WhatsApp terlebih dahulu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memang lewat lagu dari Pak Mardhani Tulung Agung. Bentar dipatarkan lagu mancanya Tell Me Why. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukerji, Pak Munoto, Bu Bani, Pak Sioko, dan semuanya pendengar Ripol Satu Kediri. Dan kalian selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin.

Baik, terima kasih Pak Mayrani Tulung Agung. Nanti ditunggu lagunya ya malam hari ini. Selanjutnya kita akan sapa lagi ya, masih di jendela WhatsApp kita malam hari ini. Oke. Ini yang Pak Sukarji, WhatsAppnya ini kenapa pesannya cuma sekali lihat, nggak bisa dibuka ini ya? Mungkin bisa di send ulang karena nggak bisa dibuka ya. Selanjutnya, selamat malam dari Burai di Kepatihan Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Requestnya Lonely is the Night dari Air Supply. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

0: Baik, terima kasih juga Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Warga Tulung Agung selamat malam ya. Yeah. Oke, baik. Mantep apakah persiapan Anda untuk menikmati Piala Dunia di RRI? Jadi RRI juga menyiarkan loh ya, menyiarkan langsung terkait gelaran internasional ini, Piala Dunia. Jadi mungkin yang mau mendengarkan sambil rebahan gitu ya. Jadi sambil istirahat juga, enggak harus melulu sambil nonton. Nah, nanti bisa mampir ke RRI. Nanti ada untuk pembukaan Pildun ya di Jumat dini hari nanti, dan juga dilanjutkan di laga perdana Piala Dunia. Oke, kita sapa di ujung telepon. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Mori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah, keluarga kami sehat-sehat saja di Merauke. Cuaca juga cerah panas.
0: Cerah panas identik dengan bulan ini ya, bulan Juni ya.
1: Iya, memasuki kemarau kayaknya ya. Sudah 2-3 hampir 3 minggu ini memang enggak ada hujan. Kalau toh sekali-sekali ada gerimis tumpang lewat itu. Durasinya juga cuma sebentar.
0: Betul sekali.
1: Kalau di Kediri, Pare
0: sama persis.
1: Sama juga ya.
0: Sama
1: ya, kayaknya. Berarti kemarau mulai melanda Indonesia secara umum kayaknya.
0: Jadi harus ya. Ini ya udah harus persiapan, udah hati-hati lah ya. Sudah waspada karena bencana itu enggak hanya di musim hujan aja, musim kemarau pun juga ini sudah harus hemat air yang paling penting ya.
1: Kalau kemarau di

0: dari E. coli kalau saya tidak salah ya, karena limbah dari manusia gitu ya. Jadi kalau di kawasan padat penduduk perumahan, nah itu biasanya air tanah sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan ini ya, mungkin untuk sekedar siram-siram tanaman barangkali, bersih-bersih, cuci-cuci gitu ya. Yang penting, yang paling penting itu kita tetap ya bersikap bijak gitu ya, Mbak Lia.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Lia, malam ini Mbak Lia juga sehat ya bersama
1: sehat,
0: keluarga.
1: Luar biasa.
0: Oke, ini memang mulai di Indonesia berarti dini hari dong ya. Saat pembukaan Piala Dunia. Kalau untuk Indonesia Timur subuh nanti sekitar pukul 4:00 ya.
1: 4:00
0: kurang
1: iya
0: lebih
1: tuh.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: Nirekasnya apa ini? Tapi nanti nonton.
0: Iya.
1: Tapi nanti nungguin Pildun atau enggak ini?
0: Iya, kalau saya ini bukan apa, iya bukan apa penggemar
1: fanatik.
0: Berat sepak bola. Kalau iya tidak fanatik. Jadi kalau kebetulan di waktu yang kebetulan pas gitu ada pertandingan ya kita dengar, kalau lewat radio kita nonton, kalau lewat audio visual gitu video ya gitu lewat siaran-siaran di channel yang bisa ini. Tapi kalau menunggu-nunggu begitu ya tidak juga. Misalkan karena olahraga favorit saya itu biasanya yang atletik gitu, lari, lempar, lompat gitu. Itu suka saya. Terus kalau pertandingan itu ya seperti voli gitu, senang saya gitu. Kalau bola kayaknya tidak begitu ya, tidak maniak gitu ya. Kalau kebetulan ada ya kita tonton. Jadi jadi apa bintang-bintang sepak bola atau aturan sepak bola malah saya nggak begitu paham gitu. Jadi kalau ada ya nonton aja gitu ya, Mbak Lia.
1: Oke,
0: saya mau request lagu dari Pat Boone. Iya, judulnya Love Letter in the Sand.
1: Love letter in the sand.
0: Iya, jadi surat cinta di atas pasir gitu kira-kira. Love letter in the sand.
1: In the sand dari Pat Boone ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Sudah sedia.
0: Oke, ready ya, Mbak Lia. Saya salam-salam ya untuk Bu Pipit, Bu Rahayu. Bu Titi Aisyah, Bu Rini, juga ada Bu Eti, dan juga ada Mbak Diona di Kupang sana, Mbak Ayu di Masohi, juga ada Teteh Dinda, setelah yang ibu-ibu, yang bapak, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, ya Pak Slamet, Pak Sujianto, Pak Tarji, Pak Sukarji, Mas Ala, Mas Gilang, dan ya untuk semuanya saja saya kira saya rangkum semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Ya tambahkan dua orang ya, mungkin Mas Widi di mana, orang Tokyo, kini tunggu suaranya, dan juga Pak Munoto ya. Oke. Mbak Lia, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa yang terbaik untuk Mbak Lia bersama keluarga. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bung Freddy di Merauke. Selanjutnya kita sapa di ujung telepon ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat. Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Lia.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Lia, sehat semangat bersama keluarga ini Mbak Lia, mudah-mudahan kemudian sehat semangat, berkah barokah aktivitasnya Mbak Lia.
1: Iya, udah di rumah ini Pak Tarji?
2: Ya ini ada di rumah, ini saya sudah ada di rumah.
1: Sudah di

0: rumah ya, sudah berkumpul kembali bersama keluarga ya. Kalau Pak Tarji ini fans bola atau enggak nih?
1: Saya enggak senang bola, cuma nyimak-nyimak beritanya aja.
0: Bola Indonesia juga?
1: Iya, nyimak-nyimak berita.
0: Oke, baik. Ini mau request apa malam hari ini Pak Tarji?
1: Manca Pak Indun.
0: Manca.
1: Manca negara. One way tiket aja.
0: One way tiket.
1: Okay. Dari Boni M.
0: Siap.
1: Ya, salamnya buat Bung Freddy tadi, juga Pak Sukarji, juga Lutful, juga yang Purba, semuanya saja. Enggak, ya, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, selalu sukses bersama keluarga, bahagia bersama keluarga, berkah barokah rezekinya Mbak Lia. Matur nuwun waktunya Mbak Lia.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarji. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu nostalgianya malam hari ini ya. Nanti kita buka lagi di segmen selanjutnya untuk yang mau request ya di kebersamaan kita malam hari ini ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.
1: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Baik, baru saja Anda dengarkan ya tadi Love Letters in the Sun dari Pat Bon yang direkam oleh Pak Freddy di Merauke.

Baik, edisi malam hari bersama Salia Aulia di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori lewat lagu. Lagu-lagu pop nostalgia mancanegara yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita sambil nungguin nantinya pembukaan Pildun ya 2026. Kita akan debar, dengar bareng nanti untuk pembukaan di jam 1 dini hari dan juga dilanjutkan di laga perdananya pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, nanti akan dipandu oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim sebagai sportcaster yang akan diudarakan ya melalui RRI Pro 1 seluruh Indonesia dan juga RRI Pro 3. Ya, nanti Anda bisa debar dengar bareng ya untuk laga Piala Dunia tidak hanya hari ini tapi nanti sampai usai ya selama kurang lebih 1 bulan ya sampai nanti di 1 bulan lebih ya, 1,5 lah ya. Di laga terakhirnya sekitar Juli ya kalau enggak salah ya. Oke, ya jadi bagi penggemar bola mungkin sambil sharing-sharing persiapannya apa ini ya. Karena bakal kalau Piala Dunia tuh bakal ini. Kebanyakan laganya malam, dini hari gitu ya, jam 2, jam 3. Tengah malam ya, jam 00 bahkan ada ya. Jadi seperti banyak yang akan begadang. Banyak yang akan begadang untuk menikmati Pesta Bola Dunia 2026 di besok saja di laga pertamanya di hari Jumat. Itu ada 2 laga ya. Nanti malam di jam 2 waktu Indonesia Barat dan juga di jam 9 pagi ya.

0: Baik, kita masih tunggu yang mau bergabung untuk request lagu-lagu mancanegara malam hari ini di line teleponnya 0354310108 atau di SMS WhatsApp-nya di 081234600289 atau di 085725355050. Oke, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bang berbagi rindu melodi lewat lagu.
0: Memar lewat lagu. Ya, apa kabar Pak Widi?
1: Kabarnya baik. Dengan Mbak Aska ya?
0: Dengan Lia.
1: Oh, Mbak Lia ya.
0: Iya.
1: Jarang jumpa ini, lupa.
0: Oke. Sehat ya, Pak?
1: Sehat. Mbak Lia gimana?
0: Sehat
1: ya.
0: Alhamdulillah. Aman.
1: Nah, apa tanya malam ini?
0: Apa? Hari ini mancanegara. Mancanegara tahunnya bebas. Tahun 90-an. Bebas, ya? Boleh.
1: Ya kalau itu Scorpion aja ya. I lose control.
0: Scorpions. Scorpions. Yeah. I lose control.
1: Ya, yeah, I lose control. Itu tadi dengar Mbak Lia bilang di radio di Pro 3 itu ya, di siaran
0: iya,
1: langsungnya.
0: Iya, di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.
1: Oh, gitu ya. Kayak kok kirain enggak di siaran, ada siaran langsung di radio.
0: Ada. Ya, bukan siaran langsung, dengar bareng, debar. Debar.
1: Ya. Saya lihat. Okay. Saya lihat di langsung di TV aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nanti kan ada itu Meksiko sama Afrika Selatan ya.
0: Betul sekali.
1: Nanti
0: di laga perdana ada Meksiko Afrika Selatan. Nah, lanjutnya di siang. Di pagi harinya ada Korsel sama Republik Ceko.
1: Ya, betul.
0: Ini penggemar bola juga nih Pak Widi atau gimana?
1: Wow, kalau Piala Dunia itu sampai pagi sih.
0: Kalau waktu Jepang itu, kan kalau di Indonesia dini hari. Kalau Jepang jam berapa tuh? Kalau jam 2 gitu?
1: Kalau di sini kan sama di Indonesia, cuma selisihnya 1 jam saja di Indonesia. Kalau pagi main pagi, cuma kalau di sana kan sampai jam 3 mulai ya. Jam mulainya jam 3 pagi. Kalau di Jepang itu jam 4 gitu. Karena waktu Jepang itu maju 1 jam.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Berarti nanti siap ya. Sudah siap ini.
1: Iya, udah.
0: Sudah siap begadang.
1: Sudah siap sering begadang.
0: Gitu. Okay.
1: Tapi ya sampai pagi gitu udah 2 jam ke depan. Dapat istirahat sebentar gitu.
0: Oke, baik. Ya. Pak Widi ini alus kontrolnya Teddy Swim adanya?
1: Ya.
0: Teddy Swim. Oh, alus UNI kali ya? UNI kali.
1: Iya.
0: Alus kontrol UNI ya. Betul ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya betul.
0: Baik.
1: Ya. Kirim salam dulu ya, Mbak.
0: Boleh, buat siapa? Ya.
1: Kirim salamnya buat yang lagi tugas Mbak Lia, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bupati dari Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah, Pak Sutaji, Ciguria di Jakarta, Zainal, Pak Freddy di Merauke, Bu Utri, Bu Pipit, Pak Andi di Batam, Purnama Sari juga di Pulewali Mandar. Bu Rini Ayu, kemudian Damas Ilang, Bu Yeti Samarinda, Bu Niat Wanda, Pak Siti Aisyah, Pak Usia Ahmad di Kediri, Ramadan, Pak Ramadan di Sorong, Yang Purba, kemudian ada Madewi, Bu Sita, Pak Agus di Kediri juga, siapa lagi ya, Bu Ida, Bu Wigati juga di Wonosobo, kemudian ada Bang Binijo di Manado. Siapa lagi, lupa ingat. Pak Selamat ya, Pak Sugati juga. Pak Sarji, kemudian ada siapa lagi, lupa. Ya untuk salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya, Mbak. Iya, selamat tugas sampai tuntas. Okay, salam baik. Sehat selalu.
0: Iya,
1: assalamualaikum. Permisi,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, Pak Widi. Selanjutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Lia.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu
0: dan Memori.
2: Dan Memori
0: lewat lagu.
2: Lewat lagu.
0: Iya, ini dari
2: Bu Sulit Pusaran.
0: Oh, Bu Sulit di Pusaran. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik-baik, Mbak.
0: Baik-baik. Oke. Okay. Ini requestnya apa malam hari mancanegara?
2: Ya. Itu on way tiket dari Boni M.
0: Iya, tadi sudah di request, tapi belum saya putarkan.
2: Oh, sudah. Rain and Terrace dari Demis Rosas.
0: Oke, okay. Dari
2: ya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat semua aja. Untuk Mbak Liannya selamat bertugas, sehat-sehat selalu, banyak rezeki.
0: Siap.
2: Dan terima kasih atas waktunya, Mbak. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Rini apa kabar?
3: Alhamdulillah luar biasa hari ini Mbak Lia.
0: Luar biasa.
3: Sehat. Mbak Lia juga sehat?
0: Sehat, bahagia.
3: Sehat ya. Bahagia selalu, semoga ya, selalu bahagia.
0: Oke, mau request apa malam hari ini?
3: Nanti dari Angel Bird Emberding. Judulnya Kuando Kuando.
0: Kuando Kuando. Oke.
3: Salamnya, salam dulu Mbak ya.
0: Salam buat siapa?
3: Yang pertama buat yang di rumah buat Naira. Juga ada Bu Sulis tadi.
0: Iya.
3: Juga ada Bu Pobani. Juga ada Bung Ferdi, selamat malam. Juga ada Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah. Juga ada Pak Soekarji. Ada Pak Tarji. Juga ada Pak Selamat. Bu Eti. Ada Bu Farida. Dan semua saja ya Mbak.
0: Oke, siap.
3: Iya ya. Baiknya makasih banget.
0: Iya.
3: Okay. Semoga selalu sehat.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini di Wates dan juga pendengar yang mungkin baru saja merapat di 100,2 MHz. RRI Kediri malam hari ini ya. Kita lanjutkan untuk memutar lagu-lagu requestan dari pendengar kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu dari Boni M dengan One Way Ticket.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
1: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
1: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
2: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
2: Beli madu di warung Cikgu.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, berkat terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Kediri ya, karena informasi dan inspirasi. Oke, masih di lagu-lagu pop nostalgia mancanegara yang bisa Anda request malam hari ini di Lentelve 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0812-3460-089 atau juga di nomor 0857-2535-2554.

0: Baik, kita coba dengarkan nih ya. Ini pesan dari Pak Sukarji.
1: Coba tinggal menunggu waktu saja.
0: Oke, mantau ya. Baik, terima kasih Pak Sukarji. Mantau RRI Pro 1 Kediri malam hari ini ya. Kita sambil menunggu gitu ya, untuk nanti opening ceremony Piala Dunia 2026. Begitu ya, nanti di dini hari, coba dini hari pukul 1 ya kalau lebih nanti. Jadi nanti Anda bisa dengarkan juga untuk siaran langsung Piala Dunia dan juga Laga Perdana nanti antara Meksiko dan Afrika Selatan di jam 2 dini hari atau waktu Indonesia Barat.

Baik, persiapan begadang ya, mungkin istirahat sebentar. Istirahat sebentar ya, tidur 30 menit ya. Tapi ada yang mungkin enggak bisa ya, kalau tidur cuma 30 menit malah pusing, Mbak. Nanti malah enggak bisa fokus. Dengerin piala dunianya nanti, menikmatinya enggak nikmat gitu ya. Tapi karena besok masih hari Jumat, besok masih harus aktivitas. Ini gimana sih, mungkin tips-tips dari bapak-bapak atau mas-mas yang suka bola ya. Kan memang kalau untuk beberapa kayaknya most of laga itu di apa diselenggarakannya dini hari gitu ya, dini hari waktu Indonesia. Jadi memang agak sedikit mengganggu kah atau enggak mengganggu, Mbak? Lancar aja besok aktivitas, sama aja ya. Apalagi yang mungkin kerjanya kerja 9 to 5, jam 8 atau jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu kan. Waduh, itu kalau malamnya dibuat nonton bola, dengerin bola, pasti sih kalau saya akan terganggu gitu ya, karena kurang tidurnya kurang gitu. Kecuali kalau mungkin nanti, tadi habis sisa jam 7 gitu ya, udah tidur buat sangu amunisi nanti jam 12 atau jam 1 bangun gitu ya, buat nonton Pildun ya. Itu mungkin bisa lah ya, nanti selesai apa laga itu tidur lagi. Ini kalau untuk penggemar bola mungkin juga ini pertanyaan yang apa ya, saya pengen tanyakan gitu kan. Itu kan banyak negara itu semuanya didukung, atau mungkin satu aja dari puluhan negara gitu ya. Indonesia gak masuk.

Mungkin saya dukungnya Jerman. Ya udah dari awal tuh Jerman aja. Terus nontonnya di waktu Jermannya itu main, ataukah semua laga ditontonkan, ditontonin gitu ya. Atau nunggu nanti jagoannya main baru deh nonton bola gitu. Kalau dulu mungkin agak susah ya. Kalau ketiduran ya udah nggak bisa lihat gitu ya, tinggal tanya aja hasilnya berapa gitu ya. Tapi kalau sekarang pasti ada siaran ininya nih, apa rekamannya gitu ya, tinggal lihat nanti momen epiknya di YouTube ya. Sudah gampang. Jadi mungkin yang besok ada agenda penting ya mending diurungkan dulu. Tapi kalau emang, aduh mbak jangan dong, Piala Dunia itu harga mati, harus kita lihat. Padahal ya gak ada Indonesia juga. Tapi namanya pride-nya sebuah fans bola gitu ya, mau gimana lagi gitu ya. Karena kalau udah secinta itu sama satu hal seperti kayak bola gitu ya, pasti akan sampai beli jersey yang mahal-mahal pun dijabanin gitu ya. Memang lucu ya, fanatik-fanatik gitu ya, fans-fans gitu. Tapi apapun itu, pokoknya kita kita dukung terus Piala Dunia ya 2026 ini, apapun negaranya. Kalau saya yang penting euforianya oke tuh, jadi saya juga semangat gitu ya. Walaupun nggak suka-suka bola banget, tapi saya harus. Karena memang tuntutan kerjaan juga kali ya, harus mengikuti juga Piala Dunia. Nanti kabar-kabar ya, mungkin waduh mbak ini jagoan saya nanti sampai akhir ini apa negara ini gitu ya, nanti doakan ya, pasti saya doakan ya, moga-moga jagoannya menang gitu. Baik, kita dengarkan lagi lagu-lagu mancanegaranya malam hari ini ya, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar Tuntas Budaya, saya menemani Anda di Ruang Rindu edisi malam hari ini, Kamis 11 Juni 2026 ya. Saya masih akan menemani pendengar semua dengan beberapa informasi menarik di Kediri malam ini ya, tetap bersama saya dan kita bertemu lagi di Ruang Rindu edisi selanjutnya setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia dan Barat. Dan nanti jangan lupa untuk mendengarkan bersama-sama Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan langsung di Pro 1 seluruh Indonesia dan juga Pro 3 RRI Jakarta.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak? Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bye, hiki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Baik, pendengar puasa TRRI Kediri, malam hari ini masih bersama Salia Aulia menemani Anda beristirahat atau mungkin santai sambil menikmati malam hari ini ya. Kita hadirkan kisah inspiratif dari sang juara satu inovator muda Yacht ISG Maritim 2026, namanya Syarifah Naura. Jadi umurnya baru 16 tahun, seorang siswi SMAN 91 Jakarta yang tak menyangka idenya bisa menjadi juara satu tingkat ASEAN, mengalahkan ide dari 115 siswa-siswi ASEAN lainnya. Dengan persiapan sekitar sebulan, Syarifah nekat maju sendiri mengikuti YTSG Environmental Social Governance in Maritime Innovation Challenge 2026 yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri Kemenlu bersama dengan Blue Ocean Strategy Fellowship. Dan ini adalah lomba lelang ide untuk menjaring pemimpin muda dari kalangan pelajar SMA dan mahasiswa S1 dari seluruh kawasan Asia Tenggara hingga agar melahirkan inovasi nyata dalam mendukung ekosistem laut khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ya, idenya apa? Nanti kita akan bahas. Kita akan hadirkan di malam hari ini ya. Jadi terkait smart bronjong. Bronjong itu adalah sebuah anyaman bambu yang melindungi mangrove muda calon pelindung pantai agar tak rusak terkena ombak. Nah, Syarifah menambahkan teknologi Internet of Things atau IoT dalam smart bronjongnya ini. Kalau bronjongnya ada sudah ada ya, tapi smart bronjong nah belum ada. Nah, ini jadi ide-ide seperti inilah yang dicari di sana ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di malam hari ini ya, Pro 1 Kalang Formasi dan Inspirasi.

0: Lah, nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP sampai enggak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh?
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya. Enak banget.
2: Sama ya. Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak? Kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
2: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
3: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
4: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
3: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, ada inovator muda dari Indonesia yang menang di Youth ESG Maritim 2026 se-ASEAN. Jadi dengan idenya yaitu mengenai smart bronjong. Jadi bronjong anyaman bambu yang melindungi mangrove muda calon pelindung pantai agar tak rusak terkena ombak, tapi ditambahi dengan teknologi internet of things atau IoT dalam smart bronjong ini. Ya, ini adalah ide Syarifah, seorang siswi SMA 91 Jakarta berumur 16 tahun. Jadi Syarifah menceritakan ya alasannya ya kenapa tidak pakai kayu jati atau kayu-kayu lainnya, karena memang bambu banyak tersedia di wilayah Indonesia. Bambu ini memang pernah digunakan di beberapa daerah yang bisa proteksi mangrove ekosistemnya, namun di sistem miliknya yang menggunakan IoT sensornya, selain bambunya proteksi barrier, IoT sensornya bisa menganalisis pH, temperatur. Fitur-fitur ini yang bisa dirangkum datanya dikirimkan ke central dashboard data proteksinya. Selain bambu sebagai bahan alam bisa terurai secara alami bila mangrove sudah tumbuh besar, kemudian juga lebih tahan dengan lingkungan air laut yang asin. Siswa kelas 2 SMA jurusan IPA ini sejak April 2026 sudah riset ide, dibantu dengan guru hingga mentor. Idenya dikirimkan dalam bentuk video yang diunggah di TikTok. Syarifah tak menyangka ia termasuk dalam babak top 8, top 3 dan akhirnya menjadi pemenang, mengalahkan 119 peserta siswa-siswi ASEAN lainnya yang mayoritas maju dalam tim, sementara Syarifah maju sebagai individu. Ya, dalam top 8 dan top 3 ia harus menghadapi 7 dan 5 menit panel pertanyaan dewan juri, yang salah satunya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Arief Hafaz Ogroseno. Jadi ditanya tentang bagaimana mekanisme mengenai impact smart bronjong untuk kalangan siapa saja, mekanisme seandainya rusak apa yang harus dilakukan. Berhubung ini adalah lomba pitching ide, Syarifah mengatakan memang masih perlu dilakukan uji lapang dulu. Uji lapang ini mestilah bekerjasama dengan komunitas masyarakat pesisir hingga perizinannya. Gadis yang bercita-cita masuk Prodi Teknik Geologi atau Oseanografi ITB atau Undip ini berharap suatu saat dia bisa menguji idenya tersebut, ininya yang bawahnya masuk sebagai inovator muda ESG Maritim 2026. Sebagai top 8, Syarifah diundang menghadiri workshop 3 hari yang digelar Kemenlo dari 1 hingga 3 Juni 2026. Selama workshop bersama dengan peserta lain datang dari Thailand hingga Filipina, Syarifah diajak ke Muara Angke hingga Pulau Kelar, Kepulauan Seribu. Jadi di sana diajak untuk membersihkan pantai, menanam mangrove dan belajar sejarah Pulau Kelor. Hari kedua presentase di Kemenlo dan hari-hari ketiganya di ASEAN Sekretariat Belajar Histori tentang ASEAN. Sebenarnya memang

ingin melakukan riset ya, karena banyak keterbatasan saat ini diberikan fasilitas lebih jauh, lebih untuk uji coba, ingin mengimplementasikannya idenya tersebut. Kompetisi YSG Maritim 2026 ini dibagi menjadi kategori SMA dan universitas yang masing-masing menerima 120 peserta. Dan melalui platform Youth YSG Maritim Innovation Challenge, para peserta ditantang merumuskan sosial, maksud kami solusi berbasis environmental, sosial, and governance, ya, environmental bermakna melindungi lingkungan maritim dari berbagai kerusakan sosial, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat yang hidup dan bergantung pada kesehatan laut, dan governance untuk membangun kepercayaan melalui sistem tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang Syarifah ya, yang menjadi juara satu kategori SMA, yang mana ini dalam kompetisi YSG Maritim 2026 begitu ya, mengalahkan 119 peserta lainnya ya. Dan selain juara satu kategori SMA, juara satu kategori universitas dimenangkan juga oleh peserta dari Chulalongkorn University Thailand. Dan ini apa, Smart Bonjong begitu ya. Ini adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan atau yang inisiasi oleh Syarifah begitu ya. Walaupun memang belum terimplementasi, tapi ini adalah ide terbaik yang memenangkan YSG Maritim 2026 begitu. Jadi sebuah teknologi bambu yang mengatasi meningkatnya risiko banjir di pesisir Asia Tenggara dengan perkuat penghalang biologis alami dari di area hutan bakau peredam gelombang. Pelonjong anyaman bambu dapat terurai alami, mengurangi erosi dengan sistem pemantauan IoT bertenaga surya. Nilai ESG-nya dengan memungkinkan kredit karbon wilayah pesisir, mengurangi biaya asuransi melalui peningkatan pelindungan pas pesisir dan memberdayakan kebijakan keberlanjutan yang didukung oleh pemerintah. Ya, itulah nilai-nilai yang menjadikan Syarifah ini menjadi pemenang juara satu ide inovator muda YSG Maritim 2026 di ASEAN. Dan tak sudah saya menemani pendengar semua di Kediri malam ini ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 di Jakarta. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama begitu ya pembukaan Piala Dunia 2026 yang nanti akan dipandu oleh Indra Firgianta dan juga Tomo Hakim di Pro 3 sana, yang nanti akan juga akan disiarkan langsung di Pro 1 seluruh Indonesia ya. Dan jam 2 dini hari nanti akan ada laga perdana, yakni dari Meksiko featuring Afrika Selatan pukul 2 dini hari nanti ya. Dan saya pamit undur diri, nanti kita akan lanjut bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, nikmati Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di Liga Lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

17 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
3: Gitu dong.
2: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Roti 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya, habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena peserta

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi nambah satu playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Covid-nya terlalu banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih. Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan. Bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Kata tokoh dunia. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
7: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
8: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
6: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari
11: Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, bagaimana kabarnya Anda pagi hari ini? Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifki Royan hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus Jawa Timur ya. Pagi hari ini pendengar, dalam perjalanan Kediri pagi ini kami sudah menyiapkan satu tema siar Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tepat hari Jumat 12 Juni 2026 ini kami akan menghadirkan bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskua. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri. Sebagai narasumber dalam program Mutiara Pagi berjaringan kali ini dengan tema hari ini yaitu agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Karena kita tahu nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah pendengar, Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus 10 Jawa Timur hari ini juga disiarkan berjaringan melalui Pro 1 RRI Surabaya, lalu juga Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan juga tentunya disiarkan melalui stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban. Acara pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Anda yang sedang mendengarkannya di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812 34 600 289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI digital kami tentunya. Nah pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustadz Asad sehat ya?
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustadz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Asad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara Pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis, ya. Jadi secara psikologis itu hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidaya wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya, sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah, sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah. Dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidaya wa husnul khotimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal. Ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat, ada namanya husnul bidayah wa husnul khotimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Prosatu RRI Surabaya, Prosatu RRI Malang, Prosatu RRI Jember, Prosatu RRI Madiun, Prosatu RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. Bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada tiga jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan, berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada tiga jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa, ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah, usianya berapa? Itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih, dan ini yang jadi pilihan kita, bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya usia amal solih itu begini, mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya usianya 60 tahun, tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun, berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal solih, kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita itu berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji ke majelis taklim, kita itu merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa, sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nablukum bisyari wal khairi fitna, kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang oh usia ulang tahun ke-40 begitu. Tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, RRI Stasiun Produksi Tampang, dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya, itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta, itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas gitu kan. Nah, berkah harta itu cirinya tiga, sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah, ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga gitu kan. Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan. Biasanya ya ada zakat mal begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi, tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu, tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10, yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah, itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah, ini menarik. Berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensolidkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolehkan istrinya, istri mensolehkan suaminya, orang tua mensolehkan anak-anaknya. Jadi saling mensolehkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solih dan solihah. Ini penting sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting. Sahabat-sahabat, kalau nikah ya, kalau apa akad nikah begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan. Kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu, berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada 5 cara, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu nggak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting sahabat-sahabat. Kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk oh bagaimana berkah usia, berkah harta dan berkah keluarga, pahami bahwa saat-saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu 3 pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa? Berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah ini penting, kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, ada 5 itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati,

0: Jadi menarik. Rabbi anzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta lima hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala sholihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. Semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah wa an amala sholihan tardahu. Ya Allah, berikan aku amal yang Engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah wa aslih li fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuhah. Karena ini penting, sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuhah. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizki.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di 08 12 34 600 289. Sudah ada satu penelpon yang sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mas Rizki.
1: Dengan Ibu Utri.
2: Ibu Utri di Merauke.
1: Ibu Utri di Merauke. Sudah setengah delapan ya di sana ya.
2: Iya, sudah setengah delapan, lewat hampir jam delapan.
1: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Asad langsung saja.
2: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Effendi. Iya, saya ya, ini ada, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ini. Pak,
1: iya, silakan.
2: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
1: Betul.
2: Judulnya ya.
1: Iya.
2: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, renungsi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Asad. Mungkin bisa langsung dijawab atau pertanyaan
0: Mas Rizki, mohon maaf, mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk. Boleh diulangi biar saya langsung jawab.
1: Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi

0: Muhammad gitu ya, dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
1: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana ya syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar. Bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rifki.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
0: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustadz Asad, silakan.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Iya.
2: Oke, kalau tidak bisa dengar. Hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
0: Iya.
2: Umur manusia itu setiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang, iya, bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ustaz punya kiat lah, bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik, okay, walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya, tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali, bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi, maku pengkaran, apa perusakan, akhirnya semua dia jadi, semua dia orang baik, tapi tersandung masalah besar, akhirnya berubah jadi orang baik. Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya, Mas Rizky.
0: Siapa di mana?
2: Saya dengarkan di radio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman dari Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
1: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Diman. Jadi untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. Orang biasanya bisa nonton bola, bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk ada kecintaan gitu terhadap kebaikan, satu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan itu secara bertahap. Jadi artinya kita nggak harus melakukan kebaikan itu banyak begitu, tapi kata Allah sedikit tapi istiqomah itu lebih penting daripada banyak ya habis itu tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu itu kalau bisa berjamaah, kita berjamaah. Artinya apa? Karena kalau kita lingkungan kita itu misalnya di kantor, oh semuanya kalau Senin dan Kamis itu puasa, maka kita akan berusaha untuk juga puasa. Kenapa? Karena lingkungan kita mendukung. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap dan kita kalau bisa berjamaah, berjamaah. Demikian Mas Rizky.
0: Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah. Betul. Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Muhammad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri, pokoknya RRI Nusantara.
0: Oke, baik. Pak Muhammad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang terhormat. Salam kenal, salam hormat takdim dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
0: Iya.
3: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi ya pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan ya. Itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Ustaz.
0: Oke. Okay.
3: Itu sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamnya dan salam semuanya.
0: Amin.
3: Salam kilau Pancasila.
0: Salam kilau Pancasila.
3: Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Ustadz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustadz Asad?
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya?
0: Ya.
1: Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, yang pertama kalau bisa dengan tangan kita, dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan, kita nasihati. Nah, jikapun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jikapun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi, Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik, dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?
1: Nah, ini menarik. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita meninggal, sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah. Ya. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu penting. Jadi tauhid kita, akidah kita kepada Allah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, kita pupuk iman kita itu dengan ilmu. Jadi banyak di antara kita yang barangkali merasa apa bahasanya adalah futur. Futur itu ya habis semangat ibadah tiba-tiba nggak istiqomah, tiba-tiba melakukan hal-hal yang dilarang itu karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu, ya. Artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita, gitu. Jangan sampai ya udahlah saya udah beriman, tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah ini penting. Jadi tahun baru hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih, maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya nih nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing?
1: Terima kasih Mas Rizky, menarik. Jadi ibadah yang paling lama dalam hidup ini apa sih? Pernikahan. Ibadah paling lama itu pernikahan gitu kan. Kalau kita sholat ya mungkin 5 menit begitu, bagi yang belum ahli, yang sudah ahli mungkin 3 menit. Nah kemudian ibadah puasa, puasa berapa lama sih? Cuma 12 jam dalam sehari begitu. Tapi pernikahan ini ibadah yang paling lama dan waktunya kita tidak pernah tahu. Maka menarik nih, ada doa yang barangkali sahabat-sahabat di RRI Jawa Timur ini semuanya sudah hafal. Boleh dicek di akhir surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan, di situ Allah memberikan sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa gitu kan. Nah ini penting, maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizky.
0: Baik Ustaz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Di mana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus Ustaz Asad?
1: Menarik. Jadi bagaimana agar kita iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu apa banyak begitu. Nah, ini menarik. Iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit begitu. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah ini menarik, husnuzon itu ada tiga. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan apa istiqomah adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain dan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Ariki.
0: Ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat,
0: Mas. Jawa Barat. Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
4: Ya betul, ini enggak kedengaran suaranya sama Pak Ustaz ya kan.
0: Iya,
4: sama, mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Walaupun tolong cermat terasa biar menyampaikan kepada Ustaz sinkron, Mas. Beginilah ya. Begini, sekarang kan akan menyebut tahun baru Islam kan?
0: Betul.
4: Tahun Islam itu tahun satu Muharram.
0: Iya.
4: Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh masyarakat ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyebut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Qur'an. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi ini bergembira, diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Nah itu seperti salah satu contoh lah. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizky, tolong orangkan segera sama Ustaz, sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizky.
0: Yuk, semuanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Asad, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Di mana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustaz Asad?
1: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu ini pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian apapun itu bentuknya. Kita husnuzan. Sesaat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan kita tetap memberikan arahan, masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah, menerima amanah, sudah sumpah begitu, dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten bagi kita doakan saja. Semoga mereka menjadi pemimpin yang adil, dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian Mas Rizky.
0: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustaz Asad.
1: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan,
0: amin,
1: diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

jaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan menyebut kemungkinan konsumen yang beralih ke Pertalite tidak terlalu banyak. Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahunan 2027 Kementerian UMKM.

Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis di kawasan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti warta berita pagi.
1: PM dan LPG

0: optimis Piala Dunia 2026 akan menghadirkan euforia besar di berbagai negara, dan menurutnya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini selalu memiliki daya tarik yang mampu menyatukan para pecinta sepak bola.
1: Dari nuansanya, yes, ketika kita nonton bersama itu ada sesuatu yang seru meskipun kita tidak langsung nonton ke stadion ya. Tapi dengan kita nonton bareng, kita bisa merasakan atmosfer supporter bola. Beda kalau kita nonton sendiri gitu. Kalau kita nonton sendiri nggak ada keseruan ya. Kita mungkin mau berjingkak-jingkak juga. FIFA tetap mengatakan bahwa apapun kondisinya, Piala Dunia tetap berjalan. Tidak akan ada perubahan gitu. FIFA sudah melihat dan juga sudah memprediksi bagaimana euforia negara-negara mereka untuk peserta Piala Dunia gitu. Artinya bahwa akan banyak supporter yang datang ke stadion. Akan banyak supporter datang ke negara-negara penyelenggara Piala Dunia meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya.
0: Piala Dunia 2026 bakal digelar di 3 negara yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Ini merupakan kali pertama Piala Dunia digelar di 3 negara. Untuk pertama kalinya juga Piala Dunia akan diikuti 48 negara, di mana pada edisi sebelumnya Piala Dunia hanya digelar dengan 32 negara. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, hasil positif yang diraih Timnas Indonesia saat laga uji coba melawan Oman dan Mozambik menunjukkan perkembangan permainan tim baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Hasil laga uji coba Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik mendapat apresiasi dari pelatih sepak bola nasional Mohamad Zain Al Haddad. Menurut pria yang akrab disapa Mamak itu, Timnas menunjukkan perkembangan yang cukup baik, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Mamak Kamis siang menilai taktik dan strategi yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia John Heitman sudah berjalan dengan cukup baik. Namun ia melihat faktor yang paling menonjol adalah tingginya motivasi dan semangat juang dari para pemain Timnas selama pertandingan.
4: Iya mas, sudah lumayan artinya. Tapi saya lihat memang semangat motivasinya cukup tinggi ya. Organisasi pertahanannya juga. Kita berharap itu dipertahankan gitu loh. Itu dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan, kan gitu. Lebih bagus lagi mainnya. Kan untuk proses tahap demi tahap itu harus dicapai, kan gitu. Setelah itu nanti di AFF. Di AFF memang ya harus juara.
3: Mohamad Zain Al Haddad juga menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama antar pemain. Menurutnya koordinasi tim masih perlu diperbaiki agar Timnas Indonesia mampu tampil lebih solid dalam berbagai situasi pertandingan. Mama optimis dengan perkembangan yang ditunjukkan skuad Garuda saat ini, dengan pembenahan yang berkelanjutan, ia meyakini Timnas Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal pada kompetisi mendatang. Oni Arianto melaporkan.
2: KONI Kabupaten Kediri bersama Ikatan Motor Indonesia mengoptimalkan sirkuit Truck Bike Route untuk menjaring bibit atlet muda balap motor. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMIS setempat mengoptimalkan sirkuit Truck Bike di lereng Gunung Kelut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
6: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan, sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan, bisa untuk jenjang prestasi.
5: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Kediri, Tri Priyanugroho, menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
7: Porpo, mungkin kan Porpo kita sudah ada tim sendiri untuk tim motocross, jadi ya untuk drag ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di PON. Alhamdulillah, PON kemarin kita juara umum di kelas caburnya balap motor.
5: Lebih lanjut, dalam ajang bergengsi tersebut diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya untuk PON tahun 2027, maka KONI Kabupaten Kediri akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan jangka panjang terhadap para atlet potensial di Kediri. Ayu Citra melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Ani Hasanah berikut melaporkan selengkapnya.
8: Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Persoalan ini mencakup pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2025 yang hingga kini belum terrealisasi. Anggota Komisi EDPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas mengatakan, kondisi tersebut menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar persoalan tidak berlarut. Menurut Pugu, sekitar 35 ribu guru ASN di Jawa Timur terdampak akibat tidak adanya alokasi dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tertundanya pembayaran TPG termasuk THR dan gaji ke-13.
9: Memang cukup disayangkan karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak sedari awal memberikan pemberitahuan atau klarifikasi ya terkait dengan permasalahan ini kepada guru yang ada di Jawa Timur, sehingga ini menimbulkan polemik serta kegaduhan di antara guru begitu.
8: Komisi EDPRD Jatim berencana memanggil OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, BPKAD, Bapeda, dan Inspektorat untuk mencari solusi. Pugu menyebut opsi yang dikaji meliputi komunikasi dengan Kementerian Keuangan atau penggunaan APBD Jawa Timur jika diperlukan. Ani Hasanah melaporkan.
2: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus 17.982 rupiah per dolar pada Kamis kemarin dinilai memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Namun pelaku usaha menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tetap lebih penting bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, HIMKI, Abdul Sobur mengatakan mayoritas anggotanya merupakan eksportir yang menerima pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Menurutnya sekitar 70% bahan baku industri mebel berasal dari dalam negeri. Sementara kebutuhan impor umumnya hanya berkaitan dengan mesin, teknologi, dan sebagian bahan pendukung produksi.
11: Karena kita terima dalam bentuk dolar, kita melakukan kayak semacam windfall ya. Tapi kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolar. Kandungan lokal ya, seperti kan kayu ya, kemudian rotan pun berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di Indonesia. Jadi bisa dibilang 70% itu masih kandungan lokal. Jadi kalau dolar naik ya mulai banyak uang berarti memang terhenti di sana. Karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama.
10: Ia juga menekankan pentingnya pemerintah mengurangi hambatan regulasi agar kepercayaan investor dan pelaku usaha tetap terjaga. Menurutnya, kepastian berusaha mendorong masuknya investasi dan memperkuat nilai tukar rupiah. Ermina melaporkan.
2: Perajin tahu di Kota Kediri mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Berikut laporan selengkap yang disampaikan Ayu Citra.
5: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu, Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
12: Soalnya kan kadang lari
13: ke penjual lain. Ya,
12: pembeli kendora ya, bersaing. Semuanya kan pedagang tahu banyak. Kurang. 5 jadi 3, 8 kilo. Ya, aja kedelai 10.000 berapa aja. Dolar banyak naik loh.
5: Dan kondisi itu Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
14: Iya, saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang
13: dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri. Saat ini semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
5: Kedepan Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para pengrajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian. Cantia melaporkan.
14: Pemerintah saat ini gencar mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, sektor pertanian menghadapi tantangan besar karena sifat komoditasnya yang cepat rusak dan rentan mengalami lonjakan harga saat musim panen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Paskomnas Indonesia IR Sukampawarti menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurutnya, kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas.
15: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar, karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan, apapun komoditinya ya. Kalau itu tidak mulai dari pasar, itu bisa konyol, terutama petaninya. Saat produksi semangat, produksi bagus, tapi ternyata tidak lancar dijual di pasar. Tidak lancarnya apa? Ya karena mungkin jenisnya keliru lah. Pasar pengen timun 15 cm yang dijual timun 30 cm panjangnya, itu ukurannya, jenisnya dan sebagainya. Jadi subsistem kedua produksi itu harus mengacu kepada subsistem satu pasar.
14: Suka mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah. Cantia melaporkan.
16: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, maraknya kasus dan korban skem di Jawa Timur, Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke-16. Berikut laporan Witra Adila selengkapnya.
17: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur memberikan himbauan serius kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber atau scam. Meski tingkat kerawanan di Tuban berada di tingkat 16 dan secara statistik tidak setinggi Surabaya, namun ancaman penipuan digital tetap nyata dan berpotensi menyasar siapa saja. Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Nugroho Utomo, menjelaskan bahwa modus penipuan daring kini berkembang sangat pesat dengan modus yang beragam. Berdasarkan data pemetaan risiko terkini, 10 besar modus penipuan yang paling sering terjadi meliputi penipuan melalui belanja daring, praktik phishing untuk pencurian data sensitif melalui tautan palsu, hingga beragam bentuk penipuan pesan singkat. Merespon potensi ancaman tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip awas, teliti, dan rahasia dalam setiap aktivitas digital.
18: Jadi kalau terkait dengan tadi bukan hanya phishing ya, scam ya, scam pada umumnya. Jadi memang scam itu modusnya banyak. Op 10-nya tadi sudah saya jelaskan, belanja online, phishing dan seterusnya. Jadi kalau imbauan kami terhadap walaupun tidak ranking pertama, tapi kan perlu diwaspadai gitu ya. Intinya ada loh, Tuban itu walaupun jauh dari Surabaya yang ranking 1, tapi perlu diwaspadai. Intinya kalau ada apa namanya tawaran, kalau ada tadi ingat apa namanya, awas teliti dan rahasia tadi.
17: Prinsip ini dianggap sebagai benteng pertahanan utama bagi individu agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna atau keterbatasan pemahaman akan keamanan teknologi informasi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sukomulyo Lamongan berhenti beroperasi. Penghentian diduga karena adanya konflik internal yang berujung pada penjualan aset bangunan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
19: Operasional SPPG Sukomulyo di Lamongan Kota mendadak berhenti. Penutupan fasilitas pelayanan gizi tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal keluarga yang berdampak pada keuangan kondisi usaha. Bangunan SPPG diketahui telah berpindah kepemilikan kepada seorang pembeli bernama Sadak. Proses penjualan dilakukan untuk melunasi utang milik pemilik lama kepada pihak perbankan. Sadak pemilik baru bangunan mengaku memperoleh informasi dari pihak SPPI bahwa operasional SPPG sebelumnya berjalan normal. Namun menurutnya terjadi persoalan internal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.
20: Kalau cerita sekilas, ini kan saya pernah mendalami nih, karena urusan pribadi ya. Jadi ada permasalahan intern antara pemilik bangunan ini ya toh, dengan suaminya. Ini kan suami istri. Kemudian mungkin dia jengkel atau apa, dijual ke saya. Begitu. Kalau rencana saya tetap saya gunakan sebagai SPG. Cuman kita akan menunggu prosesnya nih. Apakah nanti tetap saya itu MOU dengan yayasan yang telah berjalan, telah beroperasi, gitu, ataukah nanti saya menggunakan yayasan lain?
19: Meski pelayanan SPG Sukomulyo saat ini terhenti, Sada menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut. Ia berharap layanan pemenuhan gizi masyarakat dapat kembali berjalan setelah proses administrasi dan pengelolaan selesai. Paden Raki melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
1: Pemerintah Kota Kediri mulai menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Kebijakan ini dilakukan untuk menata aktivitas masyarakat agar lebih tertib dan memberikan ruang yang proporsional bagi pelaku usaha maupun pengunjung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pembagian zona tersebut untuk memastikan semua aktivitas di CFD bisa berjalan lebih tertata, yaitu yang meliputi area khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, zona olahraga masyarakat, serta zona bagi pedagang kaki lima atau PKL maupun lainnya.
21: Jadi ada pembagian zona-zonanya, zona dari lonceng sampai ke aris motor, itu zona untuk kreatif masyarakat, kormi ya, olahraga masyarakat, kemudian dari aris motor sampai ke depan Green Surya itu untuk UMKM, dan selebihnya untuk PKL. Nah masing-masing itu ada punya binaan-binaan yang dipegang oleh dinas-dinas.
1: Sementara Ketua Komunitas Kediri Creative Hub Nugroho mengatakan dengan adanya penataan zona di Doho Car Free Day dapat membuat masyarakat yang hadir lebih dapat menikmati, sehingga UMKM memiliki tempat yang jelas untuk berjualan, masyarakat bisa berolahraga dengan nyaman, dan PKL juga tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu ketertiban.
22: Dengan adanya CFD dengan penataan yang baru ini, setidaknya nanti paling tidak ada konsep baru menjadikan Kota Kediri ini sebagai Creative Urban Festival Space, supaya nanti Jalan Doho ini semakin tertata, lebih bagus, lebih tertata rapi, bisa menjadikan Jalan Doho ini tidak hanya sebagai ajang jual beli tradisional, tapi juga ajang sosialisasi, pentas seni, terutama bagi adik-adik dan anak-anak.
1: Paulus Luhur Budi Prasetyo menjelaskan penataan zona di CFD juga untuk mengurangi penumpukan massa di satu titik, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengunjung selama kegiatan CFD berlangsung, dan penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, Satpol PP bersama instansi lain akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan penerapan zona berjalan optimal. Masyarakat dan pedagang diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
16: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki Royan di sini, yang masih akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di kesempatan Jumat 12 Juni 2026. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda semua pendengar. Dan juga kami informasikan bahwa cuaca di kawasan Pare Kediri

cukup cerah gitu ya, cenderung mendung tapi ya, karena cuaca pagi hari ini di luar matahari belum terlihat bersinar seperti biasanya begitu. Nah, bagaimana dengan cuaca di wilayah Anda ataupun juga informasi lainnya berupa arus lalu lintas mungkin ya, atau juga informasi-informasi penting lainnya yang bisa Anda bagikan pada kami. Dari pagi ini kami akan hadirkan untuk menemani Anda dengan beragam informasi tentunya. Juga nanti pukul 8 kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Kediri Menyapa, kolaborasi PKBM dan masyarakat inklusi dukung penanganan anak tidak sekolah, bersama dengan dua narasumber yang akan datang langsung ke studio nantinya ya pendengar. Ada Pak Anal Sugianto SPD, Ketua PKBM Krisna Kabupaten Kediri, juga Ibu Niken Mustikawati SPD, Pembina Inklusi PKBM Krisna Kabupaten Kediri, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Juga jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Nanti akan berlangsung pertandingan antara Korea Selatan melawan Republik Ceko pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia dan juga Pro 3 Jakarta. Kalau tadi dini hari tadi ya sudah berlangsung pertandingan pembuka antara Meksiko dengan Afrika Selatan. Nah, nanti kami hadirkan beragam informasi lagi ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya Anda masih bisa menyimaknya di Kediri pagi ini, tentunya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri pagi ini. Pendengar, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati mengajak para pemilik toko untuk menolak peredaran rokok ilegal dan turut menjaga iklim usaha yang sehat di Kota Kediri. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi ketentuan bidang cukai tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Merdeka pada hari Kamis 11 Juni kemarin. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari KPP Bea Cukai Kediri, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, dan juga Polres Kediri Kota. Peserta yang hadir merupakan para pemilik toko dari Kelurahan Dandangan dan juga Kelurahan Pakelan. Mbak Finanda menegaskan bahwa pemilik toko kelontong memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang menjadi tempat berbelanja kebutuhan rumah tangga, namun juga menjadi ruang interaksi sosial yang membangun kepercayaan antara pedagang dan juga pelanggan. Mbak Mali menilai bahwa ketika pedagang memilih menjual produk ilegal, mereka tidak hanya menjaga usahanya sendiri, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah dibangun. Nah, pendengar, Pemkot Kediri bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Meskipun berbagai operasi penindakan sudah dilakukan, namun peredaran rokok tanpa pita cukai masih ditemukan di lapangan. Berdasarkan data hingga 5 Juni 2026, pendengar, petugas masih menemukan sebanyak 3.412 batang rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal masih perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kediri menyebut stabilitas jasa keuangan masih tetap terjaga baik dengan kinerja yang tercatat baik di tengah dinamika perekonomian global maupun domestik. Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri hari Kamis kemarin mengatakan kinerja sektor jasa keuangan di ekskarasidenan Kediri dan Madiun hingga Maret 2026 tetap terjaga baik. Kinerja di sektor perbankan tetap terjaga dengan dukungan likuiditas yang memadai. Ia juga mengatakan bahwa hingga Maret 2026 aset perbankan tumbuh 3,84% menjadi 116,20 triliun rupiah, sedangkan dana pihak ketiga meningkat 5,26% menjadi 109,26 triliun rupiah. Nah, pendengar, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK didorong oleh peningkatan pada produk tabungan dan giro yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap terjaga. Penyaluran kredit tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian di tengah dinamika perekonomian dan perkembangan berbagai sektor usaha. Nah, pendengar, profil risiko perbankan juga tetap terjaga dengan rasio kredit atau pembiayaan bermasalah sebesar 3,76% yang masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Nah, pendengar, penyaluran pinjaman perusahaan pegadaian juga meningkat signifikan menjadi 8,68 miliar rupiah seiring bertambahnya jumlah perusahaan pegadaian swasta yang beroperasi di wilayah OJK Kediri. OJK Kediri akan terus memperkuat literasi dan juga inklusi keuangan melalui pelaksanaan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 yang berlangsung pada periode Mei hingga Agustus 2026. Ini juga jadi informasi terakhir dalam Kediri pagi ini, pendengar. Nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di